0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat, akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
5: Partisipasinya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
6: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
7: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif Jenderal Manajer Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
6: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
7: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
8: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
7: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
9: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
10: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
10: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
11: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
10: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
12: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
13: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
14: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
13: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
12: Dan 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
13: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
15: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
13: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anak Kusuma melaporkan selengkapnya.
16: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
17: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
16: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
18: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
16: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
19: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa

0: di perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan, silakan.
2: Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama elek mana ki salesure na dua elong pura dan kelinga pedi pura upirasai si bau pura wis sesipakmu. Engka si kak Siti Salamar wak ruasi kiri acarana elong kelong riasona aha tanggal asera ulang eneng tahun 2011 tanggal eneng ulang asera tahun 2026. Nah selesureng tete asera cinampe engka siaran berjaringan yang ke siaran gereja. Jadi madam pedampe ka dedo lo wah kai telpot tadi nasabah lo ki relay. Nah untuk selesurta beragama Kristiani cinampe engka ibadah hari Minggu. Nah sambil dinantikan kita tesera perengkelinga siki elo selesura pedi pole pitria Alfi.

0: menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk saudara pendengar kita yang beragama Kristiani. Selamat mendengarkan siaran bergereja hari Minggu.
1: Kami berkomitmen untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami dengan memahami firman Tuhan dan tekun berdoa serta memahami literasi digital.
2: Kami berjanji untuk terus menjadi GPIB sebagai gereja ramah anak, tempat anak-anak aman dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga mereka bebas untuk berpartisipasi.
3: Kami mendukung agar anak-anak GPIB bertumbuh dalam Tuhan. Kami bertekad mereka menjadi generasi yang berakar teguh di dalam Kristus.
1: Jemaat, saya persilakan berdiri. Bersama Pelkat Pelayan Anak, kita menyanyikan Mars Pelkat Pelayan Anak GPIB.

0: kita tabiskan ibadah di hari ulang tahun Pelkat PA ini. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Mazmur 97 ayat 12 merupakan nats pembimbing kita. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan bernyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
1: Dan menyertai kamu juga.

Anak-anak, ibu dan bapak serta saudara-saudari, dengan jujur dan rendah hati, mari kita mengaku dosa serta kesalahan kita di hadapan Tuhan melalui tembang ini.

0: Dengarlah berita anugerah, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Maka selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Allah.

Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarlah perintah yang memanggil kita untuk hidup dalam ketaatan baru. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia.

بالك، استنى.

Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak semua, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Dalam sukacita syukur hari ulang tahun ke-67 Pelkat PA, kami datang Tuhan bersama mama, papa, oma, opa, dan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Immanuel untuk membaca merenungkan firman Tuhan sebagai kitab suci yang menuntun kami pada kebenaran firman-Mu. Kuasai hati kami dengan roh-Mu yang kudus, tuntun kami Tuhan Yesus, agar firman Tuhan mendatangkan berkat, damai sejahtera, dan sukacita. Berfirmanlah pada kami semua, ya Allah Bapa di surga, karena kami semua siap mendengarnya. Amin. Mari Bapak Ibu, anak-anak sekalian, kita berdiri untuk membaca merenungkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.

pembacaan Alkitab dari Amos 3 ayat 1 sampai 8. Amos 3 ayat 1 sampai 8 yang terambil dari TV.

0: Katakan, Nabi menyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kau tuntun, yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang yang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Menggaungkah seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat untuknya? Terlontarkah perangkap dari tanah jika tidak ada yang ditangkapnya? Jika sangkakala ditiup dari suatu kota, tidakkah gemetar punduknya? Jika terjadi malapetaka di suatu kota, tidakkah Tuhan yang melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Selamat pagi anak-anak. Iya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan Bapak Oma Opa semuanya. Pagi hari ini kita merayakan ulang tahun Pelkat PA. Makanya anak-anak kita ada di tengah-tengah persekutuan kita di ibadah minggu pada saat ini. Ya, ada suasana yang berbeda namun tidak mengurangi sukacita kita, malah sukacita kita bertambah karena kehadiran anak-anak dalam ruang ibadah ini. Mereka adalah jemaat, ya. Jadi jemaat itu dari kecil sampai pada lanjut usia semuanya jemaat. Dan semuanya punya tempat di dalam rumah Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak, siapa yang tahu bedanya tahu dan kenal? Ada yang tahu? Misalnya, kita tahu seseorang dan kita mengenal seseorang. Ada bedanya enggak itu? Ada ya. Kalau tahu, kita cuma dapat informasi tentang seseorang. Ya, tapi kalau kenal, bukan sekedar informasi yang kita dapat, tapi kedekatan, perjumpaan, komunikasi, interaksi, itu membuat kita lebih mengenal seseorang. Gitu ya. Jadi kalau dibilang Tuhan mengenal engkau. Hei anak-anak, ternyata Tuhan tidak cuma mengenal oma opa kita, tidak hanya mengenal mama papa kita, om tante kita, tapi Tuhan mengenal juga anak-anak. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Dia mengenal kita Bapak Ibu. Dia ada dan hadir beserta dengan kita sebagaimana janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu, Oma Opa dan anak-anak. Tuhan Yesus selalu ada dekat dengan kita. Ya. Dan bagaimana komunikasi kita, interaksi kita dengan Allah di dalam apa kalau begini anak-anak? Di dalam doa kita datang kepada Allah. Dan ketika Allah berfirman, kita membaca firman Tuhan, siapa yang berfirman, yang berbicara sama kita? Tuhan. Jadi ketika kita mau dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, maka banyak berdoa dan banyak membaca Alkitab firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, Alkitab ini bukan hanya berbicara tentang keselamatan, tentang surga, tentang berkat-berkat. Tapi firman Tuhan juga berbicara tentang peringatan, nasihat, hukum-hukum Tuhan, ya, dan juga hukuman Tuhan bagi umat Tuhan yang melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan. Tujuannya bukan Tuhan benci, bukan Tuhan tidak senang, tetapi tujuannya Tuhan mau umatnya menyadari kesalahan. Tuhan mau kita semua tidak lagi berbuat yang salah di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita berbalik ke jalan Tuhan dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Nah, hari ini pembacaan firman Tuhan, ya, Tuhan manggil nabi siapa anak-anak? Nabi Amos, apa? Ya, Nabi Amos. Ya, Amos ini bukan dari rombongan nabi gitu ya. Tapi Amos adalah seorang peternak dan juga dia pemungut buah ara. Tapi orang biasa ini bukan nabi, dipanggil Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan dia dipanggil Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perkatakan bagi umatnya. Umat ada di Israel Utara, Amos ada di Israel Selatan. Ya, karena Amos menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka dialah nabi Tuhan. Dan dia datang ke sana untuk memberitakan penghukuman. Ya. Kenapa? Karena ternyata umat Tuhan beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran dan keadilan. Mereka tidak memperhatikan orang-orang yang susah,
orang-orang yang butuhkan pertolongan, orang-orang yang lemah, anak yatim, janda. Yang kaya makin kaya, memperkaya hidupnya, bahkan dengan cara apapun mereka semakin ingin lebih kaya, lebih banyak hartanya. Walaupun harus menekan orang miskin dan tidak peduli dengan mereka, ya, mereka diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar. Nah, Tuhan tidak berdiam diri. Karena mereka berjaya, mereka sedang makmur, mereka sedang luar biasa kondisinya, tapi lupa pada firman Tuhan. Datanglah Nabi Amos untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum. Pembacaan kita ini adalah awal di mana sebab akibat, kenapa Tuhan menghukum? Bukannya Tuhan sayang sama kita umatnya gitu ya? Karena ada sebab dan akibatnya. Kalau kita baca tadi, enggak mungkin dua orang berjalan kalau tidak sepakat. Dia akan berbalik arah, pergi masing-masing. Tapi karena ada kesepakatan, mereka bisa berjalan bersama-sama. Lalu yang kedua, mengaumkan seekor singa di hutan apabila belum mendapat mangsa. Ayo anak-anak, kalau singa-singa itu lapar, dia cari mangsa, dia mengaum atau dia diam-diam? Hah? Dia diam-diam. Nanti kalau sudah dapat mangsa, baru dia mengaum. Kalau dia mengaum dulu, mangsanya kabur, dia lari. Ada bahaya ini gitu ya. Tapi karena diam-diam dan dia menangkap mangsanya, dia senang, baru dia mengaum. Jadi ini semua mau mengatakan tentang ada sebab dan akibat. Burung yang ketangkap dengan jerat, baru dia jatuh gitu ya kan. Jadi kenapa Tuhan menghukum? Karena umat Tuhan sudah buat dosa yang tidak bisa terampuni lagi. Tuhan mengingatkan kepada Amos, kalau Tuhan sudah berfirman, maka Amos harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam diri Amos menyala-nyala untuk mengabarkan kepada orang tentang penghukuman. Ngeri ya? Tapi itulah kasih Tuhan yang tidak membiarkan umatnya terus dalam kesalahan. Tuhan mau mereka ditegur, Tuhan mau mereka mendengar, Tuhan mau mereka bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesalahan-kesalahan apa sih yang membuat umat Israel itu dihukum oleh Tuhan? Tadi udah disampaikan ya, bahwa ternyata mereka beriman pada Tuhan tapi tidak melakukan keadilan dan kebenaran pada sesamanya. Ya, contohnya Bapak Ibu, ketika mereka bersama dengan sesama, ya, di ayat 2 pasal 6 bilang mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Jadi mereka tidak berlaku adil, tidak berlaku benar. Ya, orang yang susah malah dibuat tambah susah. Ya, yang kedua, selain ketidakadilan sosial, penindasan. Dikatakan di pasal 2 ayat 7, mereka menginjak-injak kepala orang miskin sampai ke dalam debu. Ya, berarti sampai benar-benar tidak berdaya. Lalu ada percabulan kultus, di mana mereka tidak lagi menyembah Allah tapi menyembah berhala. Bahkan tingkah laku mereka dalam penyembahan itu, bapaknya, anaknya gitu ya, datang untuk satu perempuan yang sama gitu. Waduh, bahaya ini. Ada anak-anak sensor. Nah, kemudian 4, penyalahgunaan ibadah. Jadi bapak-bapak, perayaannya itu luar biasa.
ibadah-ibadah itu dibangun dengan luar biasa. Ya, mereka tetap taat nih. Mereka tetap setia dengan semua aturan-aturan peribadahan yang luar biasa. Tapi hidup mereka jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Ya, mereka membuat imam-imam minum anggur hasil denda di rumah Allah di ayat 8 pasal 2 ayat 2 sampai pasal 2 ayat 9 sampai 10. Mereka melupakan keselamatan yang dari Tuhan ketika mereka ada di Mesir dan dibebaskan untuk masuk dalam tanah perjanjian. Kemudian Bapak Ibu, mereka bahkan tidak mau mendengar suara Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Bahkan mereka menyuruh nazir Allah minum anggur dan nabi bungkam. Nazir itu orang yang beribadah, menahan diri, berpuasa gitu ya. Tapi mereka suruh makan minum. Dan nabi-nabi sudah tidak usah bicara banyak apa-apa. Gak usah sampaikan apa-apa, gak usah. Mereka tidak mau. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang membuat Allah menghukum mereka. Bapak Ibu, pasal 3 ayat 8 ini, singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Jadi Allah mendapati umat yang dikenalnya itu melakukan kesalahan dan siap untuk dihukum. Nabi menyampaikan itu kepada umatnya. Ya, tujuannya supaya mereka kembali ke jalan Allah, bertobat, menyadari kesalahannya. Ya, tapi sayang mereka terus aja dalam kesalahan. Mereka berpikir gini Bapak Ibu, hari Tuhan itu hari yang menyelamatkan karena kami umat pilihan Tuhan. Keistimewaan umat Allah, umat Israel, mereka memang pilihan Tuhan sebagai umat. Tapi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ya, hak menjadi umat pilihan Tuhan harus dibarengi dengan kewajiban melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya ibadah-ibadah, tetapi bagaimana hidupmu, perkataanmu, sikapmu di tengah kehidupan bersama-sama sesama umat, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap saudara-saudara lebih tua dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita mau melihat di sini bahwa ada kedaulatan Tuhan dan keadilan Tuhan, ada tanggung jawab besar bagi umat untuk mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan mau memulihkan umatnya lewat berbagai macam cara, bahkan dalam penghukuman sekalipun. Nah, hari ini ada banyak yang menjadi kerinduan kita sejak dari anak-anak, ya, mereka mengenal Tuhan, jalan-jalan Tuhan. Terima kasih kakak-kakak layan yang sudah begitu memperhatikan, ya, untuk pengajaran di gereja, dan terima kasih papa mama yang mengajar di rumah untuk mereka mengenal Tuhan sejak dari kanak-kanak, ya. Nah, ada hal kecil yang membuat kita, ternyata perbuatan-perbuatan kecil ini menjadikan kita persekutuan yang besar. Gitu ya, dari hal kecil-kecil yang kita lakukan itu membuat Tuhan senang. Ya, kalau Bapak Ibu lewat bawah, ya, naik tangga, ada itu di situ. Kalau Bapak Ibu lewat depan, lewat tangga, juga ada itu tulisan di situ. Apa itu? Coba ditayangkan, Kak. 5. Ya, 5S. Yang pertama apa anak-anak? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Iya, ada siapa di situ? Jadi kita mau ramah, kita mau baik hati, kita mau sama-sama membangun budaya yang hal-hal kecil tetapi menjadi kita persekutuan yang besar di mata Tuhan. Ya, dulu sekali nih ya, kalau kita ketemu, ya, kalau anak-anak ketemu salamnya cium tangan gitu ya kan. Kalau bapak ibu dulu sebelum COVID, corona,
itu salaman, lalu cipika cipiki, tanda persekutuan. Setelah corona, namaste. Ya toh, jaga jarak gitu kan. Kalau sekarang harus kembali dalam budaya di mana kita bersalaman, bertegur sapa, memberi senyum. Coba Bapak Ibu sekalian, anak-anak, berikan senyummu pada kanan dan kiri. Ya, katakan selamat pagi. Sudah? Lalu salaman satu dengan yang lain. Salaman kanan kiri Bapak Ibu sambil senyum dan menyapa. Kayaknya gak ada yang mau kenalan ya. Gak kenal kanan kirinya jadi gak salaman ya. Ya, Bapak Ibu, ini bukan sekedar etika dan ramah tamah. Tapi Tuhan mau kita semua senantiasa rendah hati, lemah lembut dan sabar, bertekun dalam kasih. Ini yang buat Kakak Vikaris Agi. Terima kasih Kakak Vikaris Agi ada duduk di belakang. Nah, Bapak Ibu, budaya ini harus dikembangkan dari kecil. Sama juga dengan budaya berdoa dan membaca firman Tuhan, ya. Anak-anak tadi menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari kalau kita mau damai. Damai dalam persekutuan, damai dalam keluarga, damai dimanapun kita berada. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi renungan kita Bapak Ibu pada saat ini. Ya, apa yang kita dapatkan dari renungan kita? Bahwa ternyata jangan marah kalau diingatkan. Jangan marah kalau ditegur. Karena tanpa teguran, anak-anak gak tahu apa yang dibuat itu salah. Harus ditegur. Dulu-dulu zaman mama papa, oma opa bukan cuma ditegur. Itu mister kayu yang panjang itu kena di mana Bapak Ibu? Di kaki, ceples gitu ya. Oh, baru tahu kami, oh sakit, berarti itu salah ya. Jadi jangan salah lagi nanti dipukul gitu ya. Nah, kalau sekarang udah gak bisa begitu ya. Sekarang anak-anak harus dilemah lembutin, sabar. Tapi sabar itu ada batasnya. Dan sekali-sekali Bapak Ibu harus tegur dengan keras supaya mereka berbalik pada jalan yang benar ya. Jadi Bapak Ibu, kakak-kakak layan dan oma-opa sekalian, saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita semua menyadari kritikan, teguran, peringatan itu sesuatu yang baik untuk membuat kita bertumbuh dan terus mencari Tuhan. Ya kan, tanpa ada teguran, tanpa ada peringatan, kita gak tahu kalau ternyata kita sudah jauh menyimpang. Tapi dengan teguran, ya, sapaan itu berarti kita mengenal satu dengan yang lain. Kita mengenal Allah kita bahwa dia tahu apapun yang kita buat. Ya, karena itu kita harus berbuat yang baik. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak, inilah renungan kita hari ini. Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan dan terus membaca, berdoa, kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita dalam hari-hari hidup kita. Karena tidak mudah menghadapi hari-hari ke depan, ya, kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Mengaminkan firman Tuhan, kita nyanyi bersama semua yang tercinta. Anak-anak boleh berdiri, nyanyinya sambil beri anak-anak aja ya. Oke.

saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih untuk kakak-kakak layan yang ada di gereja, yang mendampingi anak-anak, mengajarkan firman Tuhan. Berkatilah dengan kuasamu Tuhan, penuhilah segala kebutuhan mereka, dan biarlah masa depan kakak-kakak layan kami juga Tuhan berikan yang baik. Kami juga berdoa pada hari ini Bapa, biarlah sukacita hari ulang tahun ke-67 Pelkat PA GPIB ini membuat dampak yang besar untuk anak-anak kami. Mereka mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan keseharian, memperlakukan 5S dalam kehidupan keseharian, dan mereka juga taat pada kebenaran firman Tuhan. Semakin rajin berdoa, rajin beribadah, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya sejak mereka masih kecil. Ajarkan mereka juga Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk dengar-dengaran akan orang tua, oma, opa, om, tante, kakak-kakak layan, bahkan guru-guru di sekolah, supaya mereka punya kecerdasan bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga iman pengharapan pada Tuhan dan terus percaya pada Tuhan Yesus sampai masa lanjut usia. Terima kasih Bapa di surga, dalam sukacita kami semua, biarlah kami pun boleh mendukung anak-anak kami, agar mereka boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Dan kami sebagai orang tua, oma, opa, boleh terus menuntun mereka, mendidik mereka dalam kebenaran. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kelalaian kami Tuhan, biarlah kami terus memperbaikinya untuk masa depan. Hari ini kami berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel, untuk Bapak KMC dan keluarga, pendeta jemaat dan keluarga, Vikaris AG yang sudah lulus dan mempersiapkan peneguhan, juga untuk keberangkatannya ke Jakarta dalam evaluasi terakhir ini Tuhan berkati. Juga untuk anak magang Stephen, yang biarlah ia juga takut akan Tuhan dan terus mempersiapkan masa depan sebagai hamba Tuhan. Tuhan buka jalan, berkati orang tua dan seluruh keluarga. Hari ini Bapa di surga, kami juga berdoa. Kerinduan kami untuk gereja kami akan diperbaiki. Kiranya Tuhan, kami diberikan kesabaran, diberikan hikmat, dan terus berjuang dalam doa dan usaha-usaha yang sudah dikerjakan. Biarlah semuanya berguna pada waktunya. Doa kami juga Bapa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana dimanapun berada. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan mereka. Bersama dengan seluruh umat Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang berduka Tuhan juga hiburkan, mereka yang pada saat ini Tuhan dalam menjaga merawat yang sakit, Tuhan juga memberikan kekuatan, kesabaran dan hikmat. Juga masa lanjut usia dari oma opa kami, biarlah cucu-cucu boleh membawa kebahagiaan dan memperhatikan oma opa di masa tua, dan oma opa boleh menjadi tiang doa bagi seluruh anggota keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Maria Weni Ba'a, keluarga Marlince Amung, keluarga Marsalina Palinata Belegur, keluarga Martin Benyamin Tulinggomang, keluarga Maxi Christoph Watimena. Doa kami buat anak-anak kami Tuhan, semuanya Tuhan memberkati mereka, masa depan mereka, harapan mereka. Kami juga berdoa Bapa, kiranya semua yang hadir di sini mendapat berkat dan sukacita dari Tuhan. Boleh terus hidup dalam takut akan Tuhan dan beriman penuh untuk masa depan. Berkati bangsa negara kami, berkati Tuhan agar ada damai sejahtera. Inilah sukacita kami bersama dalam ulang tahun Pelkat PA ke-67. Kami boleh terus bersyukur karena anak-anak dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan lewat persekutuan pelayanan dan kesaksian di gereja ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

91 FM RRI Bone pendengar, kita masih bersama di Bone pagi ini. Dan setelah kita dengarkan siaran gereja dari Pro 1 RRI Makassar, kita kembali di 91 FM untuk mendengarkan program Pau-Pau Ricardo kerjasama RRI Bone dengan Rumah Cerita 24. Di pekan sebelumnya, Rumah Cerita 24 bersama Kak Fahmi sudah menghadirkan dongeng tentang kisah seorang pemuda Bugis

Dan untuk hari ini, Rumah Cerita 24 akan membawakan dongeng tentang Lamelong Sibawa Tedongna Labolong. Dan Anda juga bisa menyaksikan dongeng ini melalui YouTube RRI Bone. Dan untuk itu langsung saja kita bersama dengarkan Pau Pau Ricardo, persembahan dari RRI Bone dan Rumah Cerita 24.

0: Tuatelu, aseku la bolong, si bawana la melong.
1: Iga elok mangkali ngacurita, iga elok mangkali ngacurita, curita na la melong, si bawate donna riasenge la bolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silesureng, oh silesureng, agak kareba, made cemuaga. Alhamdulillah kepada cemua, syukur mitu pale silesureng. Maka koe, maeloka, macurita ngaki, sedi. Pau-pau Ricardo, curitana lamelong si bawa tedona riasenge la bolong. Ya naritu amulangena pau-pauna lamelong topan readai. Riolo Romai engka tedong riasengi la bolong. La bolong si bawa la melong, kalolo panre adana ugi e liwak mas sahabat na. Tiga-tiga jok kala melong, kuroto lo kala bolong. Engkana sewa waktu puata
2: ma, ulang dulu.
1: Puata arum matua wajo ma perlu tidung. Nakutanana ripuata arum pone.
0: Engkakatidungmu maelokmu balu.
1: Ma pebali ni puata arum pone.
0: Taromu idolo upawan lamelo.
1: Nalona puata arum pone makutana rilamelo.
0: Oh lamelong, wadimuga ubalut tidommu, maperlui sahabatku, matua wajo.
1: Mape bali di lamelong.
3: Tabek puang, tamamui gare, upawan la bolong.
0: Bekogai caramu, melok mak bicara si bawa tidommu.
1: Lamelong, taita ni, metek ni lamelong.
3: Tani-tani garek puang.
1: Macarita ni lamelong si bawa tedona riolona puata arumpone. Metik ni tedona makda
3: mok mok mok.
1: Nah betuan ni lamelong makda
3: ngabek puang, melok mui di balu, daikia, genep pidua ulang.
1: Mape bali si puata arumpone.
0: Beko gai carana, na perlu lade ni arum matua wajo.
1: Naikia, lamelong, penapurai akaleng. Mete ni lamelong, riolona puata.
3: Tabek puang, peko gai kotan lau jopa-jopa rigalungi pa elok to ni labu asui.
1: Nalau na puata arumpone si bawa lamelong jopa-jopa digalungi. Nakutanana lamelong naita ilangi napa makda
3: tabek puang agai aroma tapa dilangi
1: Mape bali ni puata arumpone.
0: Lamelong, ulung.
1: Makutana si lamelong.
3: Tabe puaku, agato pane iaro, mata padigalungi, ilalen na uwai.
1: Mape bali na puata arumpone.
0: Lamelong, ulung.
1: Mete ni lamelong.
3: Iye tabek puang kumakutu bicara tak gan ni to dua ulang jet di mata panilangi jet di to mata panigalungi ilalan na wae
1: makuniro ceritana amulangan na pau-paun na lamelong topan re adai salamaki topada salama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, baru saja telah kita ikuti dongeng dari Rumah Cerita 24 yang dibawakan oleh Kak Andi Fahmi Anugrah berjudul Lamelong Sibawa Tedona Labolong. Dan selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Ikatan Saudara, produksi RRI Padang.
1: Ikatan Saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya. Jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai, santai. Kamu tahu nggak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja, ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi cuci-cuci.
2: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
2: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardil, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu libur. Meskipun terik, tapi semoga saja Anda tetap selalu dalam kondisi yang sehat dan juga selalu semangat dalam beraktivitas. Kali ini kami hadir untuk Anda di info akhir pekan hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami akan berbagi informasi menarik untuk Anda. Tapi sebelum itu kita masih akan dengarkan lagu dari lagu pop Indonesia berikutnya. Ceritanya Jatuh Cinta Dari Aku JJ.

91 FM RRI Bone Pendengar. Kita kembali di info akhir pekan. Dan kali ini kami akan sampaikan informasi seputar peringatan dini angin kencang yang kami kutip dari laman Instagram BBMKG Wilayah 4. Dan untuk hari Minggu 6 September 2026, peringatan angin kencang di level waspada dengan kecepatan 20 dengan kecepatan 37 hingga 46 km per jam, itu berpotensi terjadi di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Luwu Utara, Luwu Timur, Sidrap, Sopeng, dan Takalar. Berikutnya untuk peringatan dini udara panas di hari yang sama, Minggu 6 September 2026, di level waspada di mana udara akan terasa panas di ambang 35 hingga 40 di beberapa wilayah seperti Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Parepare, Pinrang, Sidrap, Sinjai, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Sedangkan untuk level siaga dengan panas di ambang 40 hingga 45 itu berpotensi terjadi di Goa. Nah, demikian pendengar untuk informasi seputar angin, peringatan dini angin kencang dan juga udara panas untuk wilayah Sulawesi Selatan di hari Minggu 6 September 2026.

0: dasar otak udang. Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari,

Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di info akhir pekan. Dan kali ini informasinya seputar hiburan nih pendengar ya. Seputar salah satu drama Korea yang berjudul Made in Korea. Nah, kenapa informasi ini saya share untuk Anda? Karena drama ini diperkirakan sebagai salah satu drama Korea termahal yang pernah diproduksi dengan anggaran mencapai 70 miliar won atau sekitar 911 miliar rupiah untuk dua musim. Angka yang diberitakan Korean Herald pada 1 September lalu bahkan jauh lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 65 miliar won dan Ardal Chronicles dengan 54 miliar won. Made in Korea merupakan serial yang mengangkat kisah tentang kekuasaan dan keserakahan yang berlatar situasi politik Korea Selatan di era 1970-an. Drama yang rilis perdana di 2025 ini kembali dibintangi Hyun Bin dan Jong Woo Sung dalam season 2 setelah musim pertamanya menjadi produksi original Korea yang paling banyak ditonton di platform streaming berbayar. Jadi Made in Korea ini juga mencatat jumlah penonton internasional yang tinggi dan mendapat pujian dari kritikus meski respon di Korea Selatan cenderung lebih beragam. Kesuksesan tersebut membuat season 2 hadir dengan ekspektasi yang lebih besar. Hyun Bin pun mengakui adanya tekanan untuk melanjutkan pencapaian musim sebelumnya. Yang menyoroti alur episode-episode terbaru yang lebih ringkas dan menjanjikan perkembangan cerita yang lebih mendalam. Season pertama berfokus pada perseteruan antara Gi Tae yang diperankan Hyun Bin dan Gon Yong yang diperankan oleh Jung Woo Sung. Nah, Gi Tae sendiri merupakan taipan kejam yang memanfaatkan ketidakstabilan politik demi meraih kekuasaan yang lebih besar. Sementara Gon Yong merupakan seorang jaksa gigih yang bertekad untuk menghentikannya. Kalau Anda suka nonton drakor tapi gak suka menye-menye, ya gak suka yang tipe-tipe romance gitu ya, film ini atau drama yang satu ini lebih menonjolkan versi yang berbeda. Jadi kalau ingin cerita yang lebih berbeda, silakan nonton film drama ini berjudul Made in Korea yang menghabiskan anggaran untuk pembuatannya sendiri itu fantastis sekali ya, sekitar 70 miliar rupiah.

0: Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Nah, pendengar, kelapa kuning punya banyak mitos yang berkembang di tengah masyarakat. Kelapa tidak hanya sebagai salah satu tanaman yang bisa kita pakai untuk melepaskan dahaga, tapi juga sangat lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Kelapa kerap dikaitkan dengan berbagai kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya tentang mitos kelapa kuning. Jadi di sejumlah masyarakat percaya bahwa kelapa dengan warna kuning itu punya khasiat tertentu bagi kesehatan. Nah, salah satu mitos yang paling sering berkembang ya, yang paling banyak berkembang di tengah masyarakat adalah katanya bisa meningkatkan kecerdasan. Nah, dengan mengkonsumsi kelapa kuning diyakini dapat meningkatkan fungsi otak sehingga seseorang menjadi lebih cerdas. Namun ternyata anggapan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan masyarakat dan tidak dapat dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kecerdasan. Mitos yang selanjutnya katanya juga bisa untuk meningkatkan kesuburan. Jadi sebagian masyarakat percaya mengkonsumsi kelapa kuning itu dapat meningkatkan kesuburan baik pada pria maupun wanita. Tapi kepercayaan ini membuat kelapa kuning terkadang dianggap sebagai salah satu makanan yang dapat membantu pasangan yang sedang merencanakan kehamilan. Meski demikian, belum ada dasar yang cukup untuk menjadikan kelapa kuning sebagai terapi peningkat kesuburan. Dan mitos lainnya adalah berkaitan dengan penggunaan minyak kelapa kuning untuk mengatasi masalah kulit. Minyak tersebut dipercaya untuk membantu menyembuhkan sejumlah kondisi seperti jerawat, eksim, atau psoriasis. Nah, kelapa memang telah lama digunakan dalam berbagai perawatan tradisional. Namun, klaim bahwa minyak kelapa kuning dapat menyembuhkan penyakit kulit tertentu itu tetap perlu dibedakan dari bukti medis. Dan orang yang mengalami masalah kulit itu sebaiknya tidak mendapatkan diagnosis dan penanganan yang itu perlu mendapatkan diagnosis dan penanganan yang sesuai, terutama jika keluhannya juga tidak kunjung membaik. Jadi jangan buru-buru untuk percaya dengan mitos, apalagi sampai mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau mistis, pendengar ya. Kita akhiri dulu kebersamaan kita di info akhir pekan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan dinamika olahraga siang akan segera kami hadirkan melalui Pro 3 RRI. Saya Ulfa pamit undur diri. Wassalam.
1: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
2: To be honest, I was really pleased with the win.
3: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
1: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 社会新社会
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Bola dalam negeri hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengundang.

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit 15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Proseki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
2: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
3: Saya tidak bisa begitu senangnya karena harusnya sudah dekat kita menang.
2: Play today the first game in Indonesia.
3: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
2: We play with a right back of 19 years old.
3: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
2: Dion Marx play today 90 minutes after training 3 days with us.
3: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
2: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 next week.
3: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
1: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
4: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
1: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Batu. Dari Jakarta, Kansuari Rizky Brotogi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan

bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik. Melalui kesempatan

berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajak Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.

0: datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur. Sementara itu, hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menemani Anda pendengar dalam perjumpaan kami Makassar siang ini. Di Makassar siang ini kami hadirkan rangkaian informasi-informasi menarik yang kami kutip langsung dari pusat pemberitaan RRI di rri.co.id. Baik pendengar, dengan rangkaian informasi-informasi dari rri.co.id, ada 12 penerbangan di Bandara Juanda Surabaya dibatalkan akibat anak Krakatau erupsi, menginformasikan untuk Anda. Erupsi Gunung Anak Krakatau Banten mulai menimbulkan dampak berantai terhadap operasional penerbangan hingga Bandara Internasional Juanda Surabaya. Di Bandara Internasional Juanda, sebanyak 16 penerbangan mengalami penyesuaian pada Minggu 6 September 2026. Sebanyak 12 penerbangan diantaranya dibatalkan, dan 4 lainnya masih berstatus penyesuaian jadwal atau standby. GM Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan, penyesuaian jadwal penerbangan terjadi karena adanya penyesuaian rotasi armada dan konektivitas antar bandara pendengar.

0: milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September bukanlah sekedar hari perayaan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi bentuk penghargaan pada media yang telah berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hari Radio Nasional yang diperingati bersamaan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Berdirinya RRI di Indonesia merupakan cikal bakal adanya peringatan Hari Radio yang diperingati tiap tahunnya. Namun, pada era modern ini, nampaknya eksistensi radio semakin redup. Tetapi, tanpa kita sadari, radio di era digital saat ini sudah mengalami kemajuan menyesuaikan perkembangan zaman.
1: Kalau radio sih sudah tidak dengar radio, Dek. Kalau untuk saat ini, lebih cenderung ke ini sih, sosial media, IG, TikTok, atau nonton TV. Wah, kalau dengar radio udah lama banget, Dek. Kurang tahu deh tahun berapa, yang jelas sudah lama banget sih. Ya, kalau soal tertarik mau dengar radio sih lebih ke ini ya, Dek ya. Soalnya jarang, sekarang kan mau pakai radio kan sudah tidak jarang digunakan. Mau pakai handphone juga banyakkan scroll TikTok deh, scroll yang sosial media lah, lebih banyak ke situ daripada mau dengar radio.
0: Ibu Dewi yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tidak mendengarkan radio lagi seiring berkembangnya digitalisasi saat ini. Namun, masih banyak juga yang setia mendengarkan radio, salah satunya Ibu Adel, seorang warga BTN Permata Indah.
2: Iya, saya masih dengar. Itu sudah jadi kebiasaan dari saya zaman kuliah, jadi sampai sekarang saya mendengar lagu-lagu dari radio. Biasanya saya dengar radio Prambors untuk memulai aktivitas kalau pagi-pagi. Cuman untuk mendengar lagu-lagu kenangan atau lagu-lagu zaman sekarang.
0: Radio terus beradaptasi dengan meluncurkan platform streaming dan aplikasi mobile agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Namun demikian, tantangan yang signifikan masih ada. Satu di antaranya adalah kompetisi dengan media digital yang lebih baru. Walaupun demikian, kemampuan radio untuk menyampaikan informasi secepat kilat dan memungkinkan interaksi tetap menjadi alasan penting mengapa radio masih relevan di era perkembangan teknologi yang terus meningkat. Sama halnya dengan RRI yang selalu mengikuti perkembangan zaman seiring meluasnya disrupsi media, namun tetap berpegang teguh pada visi misinya.
3: Visinya itu mewujudkan RRI sebagai lembaga yang terpercaya dan mendunia. Sedangkan misi RRI, jadi salah satunya misalnya RRI itu menjamin terpenuhnya hak warga negara terhadap kebutuhan informasi yang objektif dan independen sehingga memberikan kepastian dan rasa aman kepada warga negara serta menjadi referensi bagi pengambilan keputusan. Yang kedua, menjamin terpenuhnya hak warga negara terhadap pendidikan melalui siaran yang mencerdaskan dan hiburan yang sehat serta berpihak kepada kelompok rentan, pengungsi, orang terlantar, pekerja migran, kemudian pribumi, anak, perempuan, minoritas, dan suku terasing, serta disabel. Tiga, memperkuat kebinekaan melalui siaran budaya yang mencerminkan identitas bangsa. Empat, menjamin siaran yang mudah diakses sehingga kehadiran negara dalam pelayanan informasi dirasakan oleh seluruh warga negara. 5. Menghadirkan siaran di daerah perbatasan, terpencil, terluar, dan pesisir sebagai representasi negara dalam konteks menjadikan daerah pinggiran sebagai pusat

0: terpercaya dan terkemuka. 10. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki RRI sebagai sumber pendapatan yang dijamin oleh aturan perundang-undangan untuk memperkuat keberadaan LPP RRI. Jadi ternyata ada 10 misi RRI yang harus dijalankan sama RRI. Jadi diskusi media itu sebetulnya sesuatu yang tidak kita inginkan sebetulnya. Karena itu RRI harus hadir di dalam memberikan pelayanan yang lebih mencerahkan kepada masyarakat. Jadi kita harus mengantisipasi terkait dengan bagaimana RRI menjadi satu lembaga kepentingan publik yang memang dibutuhkan masyarakat. RRI sebetulnya radio, jadi basicnya ada radio. Tetapi mengadaptasi teknologi yang sudah ada, kemudian juga RRI juga harus merespon perubahan perilaku pendengar. Sekarang ini di perkotaan misalnya, itu banyak yang tidak menggunakan radio seperti radio saya itu, radio kota, atau penyebutnya ada radio kota, menyebutnya ada transistor, ada juga monitor. Itu di perkotaan agak berkurang karena kekiniannya itu sudah tidak ada. Karena itu RRI harus masuk ke dalam beberapa platform digital, salah satunya ya beberapa, makanya RRI masuk di dalam era multi platform. Semuanya kita akan memasuki itu dalam rangka memberikan layanan yang lebih banyak kepada pendengar kita dan pemirsa.
1: Salah satu cara yang dilakukan RRI dalam hal memanfaatkan perkembangan digitalisasi saat ini agar radio kembali didengar, yaitu melakukan inovasi acara atau program pada tiap saluran.
2: Semua program punya cara-cara unggulan. Yeah. Misalnya ada Pro 1, ada Open Public, terus ada Obsesi. Itu kan bisa memudahkan pendengar untuk berinteraksi melalui radio kan. Banyak cara-cara unggulan di RRI. Di Pro 2 misalnya ada program-program jaga malam, ada program bisik. Kemudian di Pro 4 ada acara baribasa, kemudian ada acara mosaik budaya, ada acara Pro dan memudahkan pendengar untuk memberikan informasi, hiburan. Ada beberapa program yang kemudian terus dilakukan oleh teman-teman penyiar kita di studio.
1: RRI juga selalu berinovasi dalam penyajian konten siaran agar orang-orang kembali melirik radio sebagai sumber informasi.
2: Inovasinya selain memperbaiki konten-konten siaran, juga mendekatkan layanan kepada masyarakat. Misalnya ada dialog-dialog luar studio, program-program luar studio yang mendekatkan kepada masyarakat. Ada pengembangan-pengembangan layanan, misalnya RRI Digital. Itu juga salah satu inovasi RRI bagaimana kemudian mendekatkan layanan. RRI Digital bisa diakses dengan mudah sepanjang ada jaringan internet dengan mendownload aplikasinya di RRI Digital melalui Play Store atau App Store. Nah, itu semua dilakukan. Terus juga teman-teman teknik terus memperluas jangkauan siaran dengan memasang misalnya pemancar beberapa daerah. Itu semua bagaimana upaya RRI untuk meningkatkan layanan dan akses pendengar untuk mendengarkan siaran RRI.
1: Di Hari Radio Nasional ini, mari kita memberikan apresiasi kepada semua penyiar dan pekerja media radio yang telah berkontribusi dalam mempertahankan mutu serta kelangsungan hidup radio. Mereka sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita, menyediakan informasi, hiburan, dan menghubungkan dengan beragam komunitas. Semoga perkembangan radio terus berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk generasi mendatang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sinergi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 21.6 Anda berada. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda ada obsesi obrolan seru siang ini bersama dengan rekan saya Arti Alfiar dan narasumbernya. Nah, narasumbernya ada Duta Batik Sulselbar. Ih, seperti apa sih keseruannya? Udah pernah datang bareng kita di 16 Agustus yang lalu, tapi Irsan hadirkan kembali untuk Anda untuk menemani Anda di obsesi obrolan seru siang ini.
1: Warahmatullahi wabarakatuh, Dian. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi Obrolan Seru Siang ini hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan seperti biasanya kalau di setiap jam 1 siang itu kita kehadiran tamu-tamu yang keren-keren ya. Dan kali ini kita sudah bersama dengan putra-putri batik Nusantara Sulselbar. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo Kakak, selamat siang.
3: Halo Kakak, selamat siang. Juga.
1: Pasti semuanya pada penasaran ya. Oke, baiklah, di studio Pro 1 RRI Makassar saat ini sudah hadir ada Muhammad Nabil selaku runner up 5 Putra Batik Nusantara Sulselbar 2026. Semangat Nabil.
3: Semangat sekali Kak.
1: Oke deh. Selanjutnya ini ada juga Nurul Kalbi, winner Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026. Hai Nurul.
4: Hai Kakak, selamat siang semua.
1: Ini keren ini. Oke, ini akhirnya berharap kita perbincangan kita ini bisa menjadi ajang inspirasi ya buat teman-teman yang lain di luar sana yang juga pengen ikut ajang-ajang seperti ini ya. Dan siapa tahu bisa juara juga ketika mereka ikut next di tahun berikutnya di 2027. Oke, ada Nabil dan juga Nurul Kalbi. Mungkin di awal kebersamaan kita bisa di-share dulu untuk pengalamannya ikut ajang putra-putri batik Nusantara Sulselbar ini seperti apa? Siapa yang mau duluan nih? Nurul.
4: Silakan Nurul. Saya itu dulunya Kak, basic saya itu di akademik. Tapi ada seseorang yang menginspirasi saya bahwa Duta itu sangat keren, sangat bagus, dan relasinya itu sangat bagus sekali. Apalagi nanti kan di masa dunia kerja, itu kan membutuhkan banyak relasi. Kan kalau kita masuk Duta itu mungkin sudah banyak kenalan nih. Mungkin, oh ini Duta dari sini dulunya. Nah, kita kan bisa dapat peluang kerja dari situ. Makanya saya ikut duta tersebut Kakak. Dan orang tersebut itu sangat menginspirasi. Sampai-sampai dia membantu lomba saya, terus bilang, kamu itu belajar ini, belajar itu. Sehingga saya sangat terinspirasi. Apalagi saya didukung oleh kedua orang tua saya.
1: Memang penting dukungan sih kalau ikuti ajang ini ya. Kalau Nabil sendiri seperti apa nih?
3: Kalau saya, pengalaman saya Kak, jujur sebelumnya saya belum sama sekali yang mengenal namanya Duta, walaupun di lingkungan sekitar saya banyak masih banyak generasi muda yang belum berani keluar dari zona nyaman. Nah, di situ saya berpikir kalau saya nge-stuck terus di level dan di lingkungan sekitar saya ini, ya mau gimana lagi, kayak tidak ada dibilang pengalaman hidup, relasi. Nah, di sini saya berpikir waktu pas kelas 10 SMA saya mulai kenal yang namanya Duta. Bilang, oh ternyata Duta ini bukan sekedar mencari ajang prestasi, tetapi di sini kita diajarkan untuk belajar tanggung jawab. Seperti yang saya ketahui bahwasanya setahun menjabat seumur hidup menginspirasi. Nah, di sini saya mengambil kesimpulan Kak, bahwa ikut Duta jangan hanya menyandang status gelar maupun salempang, tetapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa pada ajang yang baru-baru saya ikuti ini, Putra Batik Nusantara Sulselbar tahun 2026, kita harus mengetahui bahwasanya batik bukan hanya sebagai pakaian melainkan sebuah filosofi, makna yang terkandung di dalamnya. Baik,
1: terima kasih Kak. Keren ini. Oke, jadi artinya ini untuk Nurul dan juga Nabil ini the first time ya, pertama kali ikut ajang-ajang seperti ini.
4: Kalau dari saya pribadi Kak, itu sudah dua kali.
1: Sudah dua kali.
4: Ya, dari kabupaten terlebih dahulu.
1: Membawa nama kabupaten.
4: Iya, betul.
1: Baik. Dan kegiatan apa saja sih? Kan pasti di ajang ini pasti tuh ada semacam karantina karena semua biasanya dikumpul dari tiap-tiap daerah ya kan. Nah, itu tantangan yang paling besar itu seperti apa, dan ketika masuk ini ada pastinya ada dong satu orang dari daerah mana yang kalian anggap sepertinya ini saingan berat saya begitu. Dari mana dulu nih? Oke, silakan Nabil. Gimana Nabil?
3: Alhamdulillah baik sekali.
1: Iya, gimana tuh?
3: Kalau menurut saya kak, tantangan terbesarnya itu termasuk kita generasi muda yang dimana pada saat itu di karantina 4 hari 3 malam.
1: Oh, 4 hari 3 malam.
3: Pernah saya pengalaman yang di top pelajar Sulsel dikirim. Nah, di situ kayak bersyukur sekali kak, bilang alhamdulillah ada dikasih anugerah dari Tuhan ini berupa rezeki. Nah, di sini saya bisa mengambil bahwasanya ini kan juga yang juara 1 di top pelajar Sulsel yang dari Bone.
1: Oh.
3: Saya bilang juga dari awal memang tetapi dari tantangan terbesarku kak, cukup kita jalani saja karena usaha dan proses itu kita yang rasakan, bukan orang lain.
1: Jadi keren.
3: Karena tidak mungkin ada hasil kalau tidak ada proses dan usaha. Karena seperti yang telah diajari juga kak sama kakak-kakak yang sudah berhasil, kalau duta itu dek tidak boleh dibilang kayak banyak rekan tambahan, cukup saja menjalani program kerjanya on duty dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ke sesuai ekspektasi, baik itu saja.
1: Nah, kalau Nabil kan sebelum ke Nurul ya. Nabil nih kalau kita berbicara seputar anak muda cowok biasanya kan akan menghabiskan waktu untuk game dan tantangan lainnya, hal-hal yang mungkin kategori enggak usah ikut-ikut ajang ini deh.
3: Iya, betul.
1: Begitu. Nah, apa tanggapan dari teman-temannya Nabil ketika memutuskan, seorang Nabil memutuskan untuk ikut duta begitu?
3: Oke. Baik juga kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanggapan saya kak, jika saya melihat teman kelas saya atau di lingkungan sekitar saya itu sering kali kita jumpai. Nah, tanggapan saya bisa sih main game tetapi ada waktunya dan tidak boleh berlebihan kak. Karena kita ini juga diatur oleh waktu. Kalau semisal kan juga kalau ada waktu kosong itu bisa kayak membaca buku. Tapi di sini kak sengaja kak juga ikut duta, bukan kayak dibilang dikenal banyak orang mau jadi kayak lebih tahu sama sekali lebih dalam kalau bagaimana rasanya itu orang pintar mengatur waktu,
1: manajemen
3: dan
1: waktu ya,
3: manajer, manajemen waktu dan bukan hanya sebagai aktif saja tetapi contoh di hari ini ada jadwal undangan on duty, baru ada juga undangan di sekolah, alangkah baiknya tuh kak minta izin ke pengurus inti organisasi. Contoh kan saya kak di sekolah hamin satu supaya nak tahu. Itu pun juga baik ji kalau ada ji zinta yang masuk akal kak.
1: Oke, ya. Kalau Nurul gimana nih Nurul?
4: Yang apa itu kak?
1: Soal yang ketika karantina tantangannya apa sih ada gitu? 4 hari 3 malam loh.
4: Pas karantina nih kak, kan banyak banget nih dari berbagai daerah. Pertamanya nih saya was-was gitu, wah saya bisa nih gak sih lawan mereka, saya ini bisa. Tetapi seiring karantina bilang, kita tuh bukan menjadi saingan tetapi kita juga bisa belajar kepada teman-teman. Kan di karantina tuh mungkin dari daerah-daerahnya berbeda dan karakteristiknya berbeda-beda. Dan saya juga dapat pelajaran kan, mungkin yang ikut duta kemarin itu banyak yang sudah memiliki pengalaman kakak. Saya juga banyak sekali belajar sama kakak-kakak yang sudah ikut sebelumnya. Bilang, Nurul jangan begini, dia tuh tidak menganggap kita saingan kakak, tetapi bagaimana dia seperti menganggap kita keluarga. Walaupun memang kita ikut audisi, tetapi kalau dalam karantina seperti menjaga kita seperti keluarga.
1: Apa saja sih yang dinilai ketika ikut ajang seperti ini? Gimana?
4: Kalau yang dinilai mungkin
1: dari pengalamannya kalian ya?
4: Oh ya, dari pengalaman kemarin itu keaktifan, terus on point, terus apa lagi ya Nabil?
1: Wawasan sudah pasti ya?
4: Iya.
3: Sudah pasti.
4: Oh iya, satu lagi kakak, attitude.
1: Attitude.
4: Iya betul. Kan seorang duta itu tanpa attitude mungkin kurang. Apalagi kan attitude itu kak mungkin cerminan dari diri sendiri, bagaimana kita kedepannya kepada orang lain.
1: Nah, kalau kita berbicara seputar attitude, menyandang seorang duta ya, nama duta itu pasti semua mata tertuju pada kalian. Apalagi ya, mungkin di sekolah, kemudian juga di kampus. Nah, bagaimana cara kalian ini untuk benar-benar mempertahankan nama duta ini, agar ya namanya duta pasti center nih, orang pasti teman duta itu.
4: Ya betul.
1: Dari Nabil gimana Nabil?
3: Nah, kalau saya kak contoh bagaimana cara mempertahankan nama duta, cukup saja dari pengertiannya saja kita bisa menangkap kesimpulan, Kak, kalau duta itu bukan seperti orang yang dilihat di sosial media kayak, wih, keren tau selimpannya, dia juara satu, dia dapat base begini, bekerennya pasti tuh pintar orang. Tapi saya tuh, Kak, dalam hati, bukan jadi bilang kayak insecure, kan ada dibilang, Kak, kurangin insecure, perbanyak bersyukur. Nah di sini, Kak, mulai Kak berani keluar dari zona nyaman, bisa kenal sama teman-teman lainnya, bersyukur sekali, Kak. Dan di sini di ajang pemilihan duta yang baru-baru ini, kata kita tidak boleh kayak baku cuek, harus kita juga baku saling merangkul. Dan di sekolah juga jangan diterapkan di ajang duta saja, harus juga kayak terapkan yang namanya sesama teman kelas, baku rangkul, baku saling menjaga attitude. Nah, di sini juga, Kak, sebagai seorang duta bukan hanya soal wawasan yang dilihat, tetapi bagaimana kita bisa mengetahui grooming self, yang dimana kayak penampilannya seseorang, mulai dari rambut, muka, apakah dilihat kayak bersih atau dari rambutnya bisa kayak dimodel. Cukup itu saya.
1: Nurul, gimana Nurul?
4: Kalau saya itu mulai dari attitude, Kakak. Mungkin seorang duta itu menjadi role model bagi mereka yang melihat kita. Dan bagaimana juga kita menjadikan inspirasi dan memberi dampak. Bagaimana memberi dampak tersebut? Kita sebagai role model pasti memberi contoh yang baik kepada yang melihat. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya juga, kalau misal dalam kehidupan sehari-hari, apalagi khususnya dalam batik, Kakak. Batik itu kan mungkin bagi orang-orang itu dipakai dalam acara formal. Tetapi kita boleh mengikuti tren sekarang, kayak semisal menjadikan pita, walaupun itu sedikit saja aksesoris yang melekat pada batik, tetapi kan batik itu adalah identitas bangsa kita.
1: Jadi intinya kalau menyandang status duta, nggak boleh sombong ya.
4: Begitu.
1: Harus merangkul semua teman-teman yang ada di sekolah dan dimanapun berada. Karena memang kalau kita sudah menjadi duta itu agak-agak berat sih bebannya. Nah, langsung ke putra-putri batik Nusantara Sulsel Barat, sudah ada nggak program kerjanya setelah dinyatakan sebagai winner dan juga runner up 5 ini?
4: Mungkin saya.
1: Iya, silakan.
4: Kalau saya sih, Kak, mulai dari lingkungan terdekat saya sendiri. Bagaimana itu tadi yang kayak batik itu bukan hanya dipakai dalam acara formal. Dan saya akan juga melakukan sebuah konten tentang outfit, cek outfit dalam kehidupan sehari-hari. Semisal ke sekolah memakai batik, entah itu pita-pita yang di tas, atau mungkin kalau misal kita ke kampus nih, memakai tote bag atau tas kampus yang biasanya itu, Kak. Nah, itu dalam bentuk batik. Nah, nanti juga edukasi konten saya nanti berupa inspirasi atau penjelasan singkat bahwa batik di Sulawesi itu bukan hanya milik daerah kita sendiri, tetapi milik Indonesia.
1: Kalau Nabil, gimana Nabil?
3: Kalau saya, Kak, dimulai dari program kerja itu saya sudah merencanakan bahwa saya yang program kerja pertama saya, Kak, saya akan memberanikan diri untuk turun ke lapangan, yaitu di pelosok daerah-daerah kecil saja, Kak, yang dimana kayak sekolah-sekolah yang di pedalaman atau di kampung itu saya bersama teman-teman duta yang lainnya, yang sebelumnya yang duta pelajar Sulsel. Saya di situ, Kak, berani mengajukan diri untuk dengan teman-teman lainnya untuk sosialisasi dalam dalam empat orang. Nah di situ, Kak, saya datang, saya memberanikan diri untuk membawakan sebuah pemahaman bahwasanya pelajar bukan hanya lebih fokus ke akademik, tetapi juga bisa melihat penampilan kita kayak layak atau tidak sebagai pelajar, apalagi bagi yang mau jadi duta. Nah yang kedua, Kak, bukan saja sosialisasi ataupun membawa materi, Kak, tetapi yang kedua, Kak, saya buat link Zoom dalam H-2 atau H-1 untuk diupload ke story IG, Kak, bahwasanya bagi teman-teman atau pelajar yang terletak di daerah saya, Kak, Kabupaten Maros, yang mau ikut serta Zoom pada sore hari, malam hari bisa. Yang dimana kayak saya moderator atau biasa saya pemateri, yeah, supaya teman-teman lainnya nah tahu sekali jika bilang oh ini tahu pelajar, bukan hanya lebih fokus ke akademik tetapi juga penampilannya, okay, dan attitude diutamakan, Kak.
1: Jadi kalian ini lebih harus memanfaatkan media sosial, yeah, gitu ya, yeah, platform, yeah, IG, betul, TikTok, yeah, gitu.
4: Apalagi kan media sosial Facebook, sekarang, mm-hmm, Kak, menjadi utama ini, yeah, gerbang utamanya,
1: mm-hmm. Jadi bagaimana kalian menampilkan inilah, yeah, banyak hal yang bisa digunakan untuk memperlihatkan tentang batik ini sebagai warisan budaya Indonesia.
3: Betul,
1: nah,
3: Kak.
1: Lantas yang berbicara seputar anak muda, orang taunya biasanya anak muda di sana, anak muda di luar sana itu lebih kepada jarang yang mungkin ya dalam tanda kutip ini lebih tidak memilih batik begitu untuk outfit mereka. Nah, bagaimana cara kalian agar bisa mengubah mindset teman-teman kalian, semisal di kampus, di sekolah, di lingkungan masyarakat kalian, sehingga bisa memperlihatkan nih, saya sebagai putra-putri batik Nusantara Sulselbar, sebagai seorang duta, untuk memperlihatkan kalau ternyata batik itu keren, ya, digunakan untuk anak muda seusia kali. Nabil.
3: Ya, bagi saya, Kak, jika saya melihat teman saya yang lebih kayak enak ngerasa kalau outfit yang dia pakai sesuka hati, bukan kayak mereka yang pikirkan itu batik, pakaian batik yang mereka pakaikan itu pada saat acara-acara formal jika, tapi bagi saya, Kak, bukan, karena batik ini memiliki filosofi dan makna maupun sejarah, Kak, dan makna tersebut ada kebijaksanaan, harapan, dan persatuan dalam batik tersebut, bukan kayak itu batik, Kak, dipandangin, tidak, Kak, setiap daerah pasti memiliki yang namanya motif batiknya sendiri dari daerah Kabupaten Maros, Kota Makassar. Di sini kayak untuk teman-teman kelasku saja, Kak, atau teman-teman lain yang saya kenal, bahwasanya batik bukan hanya sekedar pakaian yang layak dipakai tapi juga layak dipahami, Kak, diingat dan dihargai para produsen yang sedang membuat motif kain batik lebih berguna dan lebih layak dipakai, Kak. Itu
4: saya. Kalau saya sendiri mungkin dilihat dari sekarang ya, Kakak, tren luar negeri justru lebih menarik perhatian generasi muda dibandingkan budayanya sendiri. Tetapi bagaimana seorang kita sebagai seorang duta menginspirasi atau menjadi role model kepada generasi muda? Mungkin seperti tadi yang saya bilang bahwa batik itu bukan hanya dipakai di acara formal, tetapi boleh dibuat secara mungkin dengan ikut tren sekarang, mungkin contohnya dibuat pita ataupun blazer itu kan keren banget, apalagi kan itu apalagi kalau UMKM dari wilayah sendiri itu mendatangkan pendapatan bagi UMKM, apalagi kalau kita sudah mendatangkan pelanggan, mungkin bukan hanya kita yang naik namanya, tetapi daerah kita.
1: Ada program kerja nggak sih untuk ikut mungkin berkolaborasi dengan pengrajin tadi yang disampaikan, sehingga akhirnya ini bisa menjadi salah satu tren busana yang keren. Kita nggak tahu, siapa tahu dari Sulsel ini dari kalian akhirnya bisa mengangkat batik untuk menjadi viral mungkin untuk anak-anak muda begitu pakai.
4: Ya betul, Kakak. Mungkin saya sendiri nih di Banteng itu, Kakak, teridentik dengan batik Pajonga sendiri. Pajonga itu artinya rusa yang melambangkan keindahan dan keanggunan. Mungkin saya akan mempromosikan batik tersebut karena mendatangkan pendapatan wilayah saya sendiri, serta memadukannya dengan tren modern itu seperti tadi yang saya jelaskan, seperti blazer atau mungkin ikat pinggang yang tren sekarang, Kakak.
1: Kalau Nabil, gimana nih Nabil rencana ke depan?
3: Kalau pendapat saya, Kak, tidak jauh berbeda. Kalau saya, Kak, jika ada semacam motif kain batik yang dibuatkan dari di setiap daerah, termasuk daerah Kabupaten Maros, kayak yang biasa saya jumpai, Kak, di sini bukan hanya kayak bisa dibeli di toko-toko. Termasuk di tempat wisata saya, Kak, di Kabupaten Maros, Bantimurung, banyak sekali terdapat semacam kain batik yang bukan hanya kayak aksara lontara ataupun kayak yang biasa kita jumpai, biasa ada campuran kupu-kupunya, Kak. Nah, di sini sudah kurang sekali di Kabupaten Maros, Kak, cuman di sini saya bisa lihat ternyata ada mereka yang manfaatkan media sosial dengan baik, yaitu berupa bisa kayak beli online, bukan kayak pergi pakai lagi keluar di sini juga bisa beli online. Nah di sini kayak bilang, oh ternyata media sosial juga selain pernah yang sering kita dapat membawa dampak negatif, ada juga dampak positifnya kak. Cuman sebagai putra batik juga kak wajib mengamalkan yang namanya dampak positifnya kak.
1: Okay.
3: Karena yang baik itu kita dekati, yang buruk kita jauhi.
1: Harus ya,
4: betul. Kata-kata
1: Nabi. Emang harus itu Nabil, yang baik kita
3: ya, betul.
1: Kita dekati, yang buruk itu ya kita jauhi.
3: Betul sekali,
1: ya.
3: Kak.
1: Nah kalian sebagai putra putri batik Nusantara Sulselbar, outfitnya keseharian itu memang harus menggunakan simbol batik nggak sih? Dalam keseharian, misalnya ya sekarang okelah kegiatan yang seremonial mungkin ya. Tapi kalau di rumah, misalnya di rumah kan baju kaos lah. Ada nggak pakai pin batik kah? Atau pakai kalung batik, selendang batik, atau sarung batik. Kemudian ketika ke sekolah, ke kampus ada ornamen batik. Tadi Nurul sempat bilang dari tote bag-nya mungkin. Atau banyak hal yang bisa digunakan. Tiap harinya seperti itu tugasnya kita.
4: Saya kakak,
1: ya,
4: mungkin
1: Nurul, gimana,
4: boleh
1: Nurul?
4: Kakak, mungkin kan kita ini memiliki sarung batik nih. Saya tuh selalu suka pakai sarung batik, apalagi sarung tenung. Sarung tenung kan itu kalau dipakai
1: dingin
4: banget. Jadi kalau dibilang memakai dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saya pada saat tidur dingin banget, suka banget.
1: Jadi tanpa orang lihat lain lihat pun memang tetap selalu menggunakan batik ya Nurul?
4: Iya betul.
1: Kalau Nabil?
3: Kalau menurut saya kak, untuk batik itu yang biasanya kan dipakai acara formal, nggak jauh beda jika sama Kak Nurul Kolbi. Yang di mana itu saya juga punya sarung batik yang kalau biasa tidak enak mi dirasa dipakai celana, biasa didobel pakai sarung. Sarung batik biasa saya pakai juga selayaknya kak.
1: Di rumah okay, pakai sarung batik. Kalau ke sekolah ada nggak ornamen batik ini untuk sebagai memperlihatkan gitu, saya ini duta batik, putra batik Nusantara Sulselbar.
3: Yang pas tapi kan setiap sekolah ada baju batiknya kak. Pas waktu SD saya itu warna merah juga kayak begini, cuman ada kayak ya dulu masih di Kota Makassar kak, sekarang SMA di Maros. Dan di sini di Maros saya batiknya sudah kayak jauh beda mi, di sini warna biru secananya batiknya. Tetapi itu kak pas waktu hari batik nasional, nah di situ pakai baju batik kak semua serentak. Nah saya bilang, oh ternyata teman-teman yang lainnya masih punya baju kemeja batik yang mereka pakai, kayak bersyukur sekali masih ada yang cinta batik.
1: Harus dong, batik itu sebagai warisan budaya tadi yang kalian sebutkan, memang sudah harus diketahui dan harus di apa ya, menjadi outfit yang harus disukai oleh semua genre mulai dari anak-anak. Nah kalau apa ya, tentang batik ini sudah bisa tertanam dalam diri anak-anak generasi muda, ada nggak kolaborasi misalnya kalian sebagai putra-putri batik Nusantara Sulselbar nih datang ke sekolah-sekolah mengedukasi, menginformasikan supaya semua ini suka pakai batik, khususnya anak-anak seusia kalian gitu.
4: Ya betul.
1: Nurul,
4: saya kak sebetulnya insya Allah bakalan
1: ya?
4: Turun nih. Kan ada itu kak cara membuat batik tetapi memakai bahan yang simple. Contohnya nih kak, saya kan mau turun insya Allah di sekolah SD. Yaitu saya bukan hanya mengajar tentang bagaimana itu batik atau mengedukasi, tetapi saya akan membuat memberitahu kalau ternyata kunyit dan sabun deterjen itu bisa membuat warna kakak. Nanti saya akan mengajarkan memberi satu kertas terus
1: membuat
4: itu
1: pola.
4: Membuat pola dengan warna yang telah saya sediakan, yaitu kunyit dan deterjen. Tetapi saya akan memberi wadah supaya tidak berantakan, menjaga kebersihan. Apalagi kan kita kan bertamu kakak ini di sekolah. Nah, saya akan memberikan satu kertas dan terus mereka akan membuat sketsa. Tetapi sebelumnya saya akan datang dulu sosialisasi batik itu bagaimana sih. Gitu. Saya akan terlebih dahulu memperkenalkan terlebih dahulu.
1: Jadi sudah ada rencananya ya,
4: iya,
1: kedepannya.
4: Iya kakak, betul.
1: Oke, kalau Nabil?
3: Kalau saya kak, pendapat saya tidak jauh tadi yang pas pelosok ke pelosok daerah kecil.
1: Oh sudah ada ya rencananya juga.
3: Rencana, tapi selain itu kak di sekolah saya kak bisa kayak koordinir ke guru-guru, bilang saya ini juga bisa membawakan materi berupa batik itu bukan hanya sebagai pakaian yang layak dipakai kak. Di sini juga kita mengetahui bahwasanya batik kita bisa buat dari bahan-bahan alami, bukan hanya pintar membeli saja kak. Kita harus juga pintar memproduksi suatu barang atau pakaian. Di sini juga alhamdulillah sudah ada rencana tinggal kuamalkan mami kak itu mah.
1: Saja. Ada perbedaan nggak sih sebelum menyandang sebagai duta putra putri batik Nusantara Sulselbar dengan sebelum begitu? Ada perbedaannya nggak sih di sekolah, di rumah, di keluarga?
4: Iya mungkin ada
1: sih. Nurul, kalau Nurul pengalamannya gimana Nurul?
4: Awalnya kan ya mungkin selalu memakai batik, cuman kan belum disadari bilang oh batik ini begini. Tapi setelah menjadi ini bilang kita itu seharusnya mengamalkan, karena siapa lagi kalau bukan kita nih sebagai generasi muda menjadi jembatannya.
1: Tapi memang kalau merubah mindset untuk orang langsung suka semuanya itu agak susah ya. Ini menjadi tantangan ya Nurul ya.
4: Iya itu kan mulai dari diri dulu sendiri kakak, baru menginspirasi orang lain.
1: Kalau Nabil, kalau dulunya ayo main game, sekarang gimana? Ada informasi tentang batik nggak? Ada perbedaan nggak?
3: Kalau menurut saya kak, pandangan saya yang dulunya sering main game di rumah, tapi sekarang ku kasih anum sekali mi kak, ku kurang-kurangi mi, karena saya sadar bilang ini cuman nikmat sementara ji, baru kalau dibilang kayak untuk bermanfaat oh tidak ada. Saya juga baru sadar kak, karena pas kenal saya duta mulai sekali mah bilang oh ku kurang sekali mini, kalau ikut duta ini bisa membawa pengaruh dampak positif bukan dampak negatif. Nah di sini juga alhamdulillah bukan hanya pelajar yang biasa saya ketahui informasi wawasan pengetahuan, tapi dari batik juga kak alhamdulillah saya bisa mengetahui wawasan yang dimana itu batik kak, bukan hanya dipakai pas acara formal pengantin pelantikan. Batik juga bisa kita kenakan pada saat bukan hanya acara, yaitu kayak pertemuan
1: kampanye jika kegiatan seremonial
3: di rumah gitu, saja kak sarung batik bisa juga dipakai, bukan juga kayak acara formal yang nanya orang atau acara peringatan Hari Batik Nasional. Karena pengalaman kak, dua hari saya pakai itu kemeja batik pas Hari Batik Nasional. Tapi bilangnya kayak bersyukur sekali kak, pas saya ingat itu pas masih belum kenal namanya duta, tapi bilang oh alhamdulillah bersyukur masih banyak teman-teman sekolah termasuk teman kelas kak yang mengenakan batik, bukan di kayak acara-acara kondangan pengantin atau acara pelantikan. Baru yang saya dapat ilmu kak dari batik, batik dari Kabupaten Maros bukan hanya kayak batik semacam yang kita ketemukan sehari-hari kayak corak bermotif, ada juga campuran kupu-kupunya kak. Bukan yang kita bilang taman wisata Bantimurung itu tempat pemandian, tapi saya juga telusuri bahwasanya banyak juga yang jual berupa gantungan kunci yang bermotif baju kain batik kak. Ada juga yang baju kemeja batik yang tergantung. Jadi saya tanyakan kak waktu saya datang pakai salimpan duta pelajar Maros, bilang saya mau bertanya kak apakah ini, pas saya masih belum tahu apakah ini tidak hanya layak dipahami, bilang ini bukan juga hanya layak dipahami sama dipakai deh, tapi ini juga harus ki hargai jasa-jasanya atau produsen yang buat. Kayak tidak boleh dibilang ah batik itu cuma pakaian ji, kayak tidak ada gunanya. Tapi menurutku kak harus kak kontrai bahwasanya itu batik terdapat makna dan sejarah. Kayak bilang kalau kau yang bilang begitu kau tidak paham, berarti banyak orang sebenarnya kak pintar ji tapi malasnya.
1: Harus memahami tentang batik ya, begitu ya, filosofi sekali. Batik. Tadi seperti yang Nurul katakan, tiap daerah kan beda-beda ini tentang batiknya. Maros beda tadi dengan konsep kupu-kupunya. Kalau tadi juga Bantaeng tentang rusanya. Ada juga di daerah lain seperti di Toraja, di Goa, di Mandar. Ini kan berbeda-beda karena kalian kan Sulselbar begitu. Nah, apakah dengan adanya perbedaan jenis batik ini dalam kegiatan kalian, dalam program kerja kalian di Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar ini masing-masing akan dikombinasikan atau akan ada nanti next event yang besar untuk menghadirkan ornamen-ornamen batik ya di tiap daerah begitu? Disatukan dalam satu event. Ada nggak rencana kedepannya nanti seperti itu, Nurul?
4: Mungkin nanti ada event nih kakak. Apalagi kan ciri khas budaya atau batik daerah itu kan berbeda-beda.
1: Nah, itu dia.
4: Mungkin ada yang kayak dikolaborasikan dan ada juga yang mungkin membawa batik dari daerahnya tersendiri. Mm-hmm. Bahwa kan event itu mungkin mengundang banyak orang. Nah, di situ daerah tersebut bisa memperkenalkan batik tersebut, apalagi UMKM-nya yang akan datang.
1: Yeah.
4: Pasti daerah tersebut itu kan akan semangat nih, bahwa kan batiknya nih sudah dikenal, apalagi nih batik Toraja nih kakak.
1: Yeah.
4: Kan Toraja itu dikenal dengan wilayah wisata yang sangat keren banget, apalagi bisa mendatangkan bule,
1: yeah,
4: tuh kan?
1: Wisatawan.
4: Nah, iya, wisatawan yang dari luar.
1: Uh-huh.
4: Ya betul. Makanya itu apalagi diundang untuk ke event selanjutnya, mungkin batik tersebut atau yang dari daerah tersebut itu dapat lebih maju dan dapat dikenal lebih banyak orang.
1: Mm-hmm. Kalau Nabil tadi ada pendapat lain, Nabil?
3: Kalau menurut saya kak, yang di mana itu kan setiap daerah beda-beda,
1: ya, beda-beda
3: batik
1: tadi, ya,
3: ciri khasnya. Uh-huh. Kalau seumpama ada acara di Makassar itu kita layak saja untuk mempersatukan,
1: ya,
3: karena bukan sebenarnya yang dibilang batik itu kayak yang sebelumnya saya bilang layak
1: ya
3: dipakai, uh-huh, tapi wajar semua itu orang kak, termasuk saya pelajar, sebagai pelajar juga wajib mengetahui bahwasannya itu tidak boleh saling membedakan.
1: Mm-hmm.
3: Harus kita saling mempersatukan, yang dimana batik juga tersebut memiliki makna kak.
1: Mm-hmm.
3: Bukan jika kayak dibilang cuman batik di pakaian.
1: Mm-hmm.
3: Tidak penting ji, karena sebagai pakaian ji, yeah, padahal itu kalau dibilang pakaian kak sama pakaian lain sama, tapi kalau makna dan filosofinya oh, tidak beda,
1: berbeda. Jadi yeah, selain menginformasikan kepada masyarakat penggunaan batik ke anak muda ini keren, yeah, tetapi yeah, maknanya tadi selalu ditekankan,
3: betul,
1: oleh Nabil, ada makna, ada filosofi yang layak, yeah, untuk diketahui oleh,
3: betul,
1: banyak orang ya. Tapi kalian ini sebagai putra putri Batik Nusantara Sulselbar 2026 masih sering komunikasi nggak sih
4: sama
1: teman-teman yang lain? Kan ada banyak kan?
4: Iya, betul. Kami ada grupnya kakak.
1: Ya,
4: grup.
1: Itu dia.
4: Sangat
1: ada rapatnya tersendiri.
4: Ada. Sama ketuanya juga.
1: Biasanya bahas
3: sama
1: apa tuh?
3: Sama foundernya juga.
1: Siapa tahu ini nanti bisa menjadi event yang luar biasa buat
3: ya,
1: kalian,
3: betul,
1: semua di ya, 2026 ya, di angkatannya kalian ya.
4: Iya, betul. Ya, betul.
1: Mempertemukan banyak pola-pola batik di tiap daerah Sulselbar. Ini disatukan dalam satu event, mungkin di Makassar, entah di Toraja tadi disampaikan,
4: ya,
1: ini, dan akhirnya menjadi viral, bisa mengedukasi banyak orang, khususnya anak muda nih. Gimana? Kalau Nurul, ada nggak nanti rapat? Kita ngumpul dong, kita bahas soal ini sebagai salah satu kegiatan atau program kerja angkatan kita sebagai duta dari Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026.
4: Oh baik, sebagai generasi muda nih atau ajen perubahan.
1: Ya.
4: Insya Allah kan Indonesia 2045 itu Indonesia akan emas.
1: Hmm.
4: Pasti kita akan membawa perubahan seperti kakak bilang tadi, event. Insya Allah pasti kita akan event. Tapi kami bahas dulu sama teman-teman bagaimana sih bagusnya dan kreatifnya nanti kalau semisal event itu jadi dilaksanakan.
1: Apa tahapannya begitu ya?
4: Ya betul.
1: Karena kan pada jauh-jauh kan?
4: Iya kakak. Tapi sangat seru kakak di grupnya.
1: Oh.
4: Iya.
1: Masih
4: nah,
1: aktif kan?
4: Iya.
1: Ini bisa menjadi pembahasan yang baik dan bisa menjadi terobosan buat kalian.
4: Iya betul.
1: Sebagai duta dari Putra Putri Batik Nusantara Sulselbar 2026.
4: Iya betul.
1: Menarik ya, kalian bisa reunian.
4: Iya betul sekali.
1: Terus akhirnya bisa mengedukasi banyak anak muda di luar sana.
4: Iya.
1: Ada sebuah event kalian selain kangen-kangenan mengingat masa karantina.
4: Ya.
1: Kemudian juga bisa memberikan informasi kepada banyak orang kalau kita sebagai anak muda bukan hanya keren ketika kita menggunakan batik,
4: ya,
1: tetapi kita menghargai budaya yang ada dalam filosofi dari batik,
3: ya,
1: itu
3: betul,
1: sendiri.
3: Betul.
1: Oke, kita rehat dulu ya. Kolbi dan juga Nurul dan juga Nabil.
3: Ya.
1: Pendengar tetap bersama kami di program acara Obsesi.
3: Ya.
5: RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: di era disrupsi dewa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Vivaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Makassar siang ini.
2: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, dalam rangka menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, kami mengundang Anda untuk bisa menyaksikan dan juga mendengarkan secara langsung Warta Siang edisi istimewa bersama dengan pembaca berita, Bapak Dr. Haji Samsu Rizal MI, MSI, selaku anggota DPR RI yang juga akrab disapa Deng Ical, yang akan Anda dengarkan tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem big data dan artificial intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id akun.

Dengan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saksikan Warta Berita Siang edisi istimewa bersama dengan pembaca berita Dr. Haji Samsu Rizal MI MSI, anggota DPR RI yang juga akrab disapa Deng Ical.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan. Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syamsurizal MI, Sari Berita. Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan belum disampaikan secara resmi oleh eksekutif ke DPRD Goa. Hal ini menyebabkan belum dibahasnya APBD Perubahan 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alwib berusaha memulihkan citra daerah dari stigma pas sobis. Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2026 belum disampaikan secara resmi oleh eksekutif ke DPRD Goa. Hal ini menyebabkan belum dibahasnya APBD Perubahan 2026. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
2: Bupati Goa Siti Husnia Talendrang mengaku belum berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPRD Goa terkait pembahasan APBD perubahan. Hal ini disampaikan saat mengikuti forum dosen baru-baru ini. Forum tersebut mempertemukan Husnia dengan akademisi, pakar hukum tata negara, penggiat media, dan NGO untuk membahas persoalan APBD Goa. Namun sayangnya, Wakil Ketua DPRD Goa Hasrul Abdul Rajab tidak sempat hadir karena mengikuti agenda partai. Saat RRI menghubungi Hasrul Abdul Rajab pagi ini, ia menjelaskan pernyataan Bupati terkait pembahasan APBD perubahan merupakan kepentingan bersama. Namun yang perlu diluruskan, sampai saat ini rancangan KUA BPAS APBD perubahan belum disampaikan secara resmi oleh eksekutif ke DPRD Goa.
3: Eksekutif kepada kami di DPRD Goa. Jadi bukan DPRD menunggu komunikasi personal dengan bupati. Pembahasan APBD ini adalah proses kelembagaan, bukan persoalan komunikasi pribadi antara Bupati dan pimpinan DPRD. Tentu DPRD memiliki mekanisme dan tahapan yang harus dilalui. Ketika dokumen KUA PPAS belum disampaikan kepada kami di DPRD, ya tentu DPRD belum bisa masuk pada tahapan pembahasan substansi anggaran. Apanya yang mau dibahas? Sementara rancangan belum diserahkan ke DPRD.
2: Hasrul Abdul Rajab juga berpesan ke masyarakat Goa, selama ini DPRD Goa selalu membuka ruang komunikasi ke pihak manapun. Ia menekankan siap bekerja membahas APBD perubahan sepanjang dokumen dan tahapan yang menjadi kewenangan eksekutif telah sampai sesuai ketentuan. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
1: Bupati Sidrap Syahrudin Arif berupaya memulihkan citra daerah dari stigma pas sobis. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
4: Bupati Sidrap Sarudin Alrib merespons stigma negatif yang belakangan mengaitkan Kabupaten Sidrap dengan aktivitas penipuan online atau yang dikenal dengan istilah pasobis. Sarudin Alrib menegaskan pemerintah Kabupaten Sidrap mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti pelaku penipuan online sekaligus melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan citra positif daerah tersebut. Kepada wartawan Jumat lalu, 4 September 2026, Sahar mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah aparat dalam menangani kasus penipuan online yang terjadi belakangan ini. Ia mencontohkan salah satu kasus yang telah ditindaklanjuti aparat. Menurutnya, korban memang merupakan warga Sidrap, namun lokasi yang diduga menjadi tempat aktivitas pelaku berada di Kabupaten Wajo. Sahar juga mengimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan aktivitas yang diduga berkaitan dengan penipuan online. Dikatakan kalau ada sesuatu yang dilihat tidak baik dan terkait unsur negatif, terutama penipuan online, segera datang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ia meminta kepada dusun, kepala desa, kepala lingkungan, lurah hingga tokoh masyarakat ikut aktif mengawasi lingkungan masing-masing. Menurut Sahar, laporan masyarakat sangat penting karena kasus tersebut merupakan delik aduan. Setiap laporan yang masuk, kata dia, akan ditindaklanjuti aparat kepolisian.
5: Yang beredar di media sosial, saya sebagai Bupati Sidrap malah apresiasi aparat penegak hukum yang datang dalam rangka menindaki para aktif pelaku aktivitas penipu online atau sobis. Kalau ada sesuatu yang dilihat yang tidak baik dan itu terkait dengan unsur negatif, terutama penipuan online, segera datang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Karena
4: pemerintah Kabupaten Sidrap berharap kolaborasi masyarakat dan aparat dapat dicegah aktivitas pasobis sekaligus menghapus stigma negatif dan menjaga citra Sidrap sebagai daerah yang aman dan kondisif.
1: Bupati Maros, Haidir Syam, mengaku merasakan pengalaman baru saat membaca berita di RRI dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81. Dilaporkan oleh Sarifuddin.
6: Bupati Maros Haidir Syam dadakan menjadi pembaca berita RRI Makassar Warta Siang pukul 14 WITA kemarin di program 1 dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT RRI ke-81. Haidir Syam harus membaca 14 halaman dalam buletin berita siang RRI Makassar. Usai membaca berita selama 20 menit, Haidir Syam mengatakan mengapresiasi penyiar-penyiar RRI yang bersuara yang baik dan jelas dalam membaca berita untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dengan suara yang bagus didengar. Dikatakan dirinya sebagai pendengar RRI menilai pembaca berita di RRI telah menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan suara yang enak didengar, karena membaca berita di RRI Makassar merupakan pengalaman baru yang dirasakan. Haidir Syam mengatakan sebagai pendengar RRI dan setelah membaca berita sempat agak grogi dan ada sempat salah, sehingga mengapresiasi kepada penyiar-penyiar RRI saat membaca berita tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga suara yang enak didengar.
7: Ini juga pengalaman karena saya penggemar RRI, jadi dari dulu kita juga mendengar, sering mendengarkan bagaimana mendengar, tetapi ternyata biar saya juga pengalaman tadi pantat saya juga kaku-kaku dan agak grogi juga ya. Ini salah-salah juga itu ya, sempat juga keliru. Ini teman-teman RRI luar biasa profesional.
6: Oke, terima kasih. Haidir Syam mengatakan RRI akan menuju usia 81 tahun akan bertransformasi dengan perkembangan yang begitu pesat. Namun RRI sudah bisa disaksikan di channel-channel digital seperti YouTube. Tersedia dilakukan RRI membuat masyarakat mendapatkan berita-berita terkini. Berita-berita RRI yang cepat dinikmati masyarakat akan bisa membantu peningkatan kapasitasnya dan mendorong pembangunan di daerah.
1: Unhas memberi gelar kehormatan Dr. Honoris Causa ke Sanana Gusmao. Laporan oleh Aan Ariska.
8: Universitas Hasanuddin menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa kepada Perdana Menteri Timur Leste H.E. Khairallah Sanana Gusmao dalam sidang Senat Akademik Terbuka di Baruga APP Tarani Kampus Unhas Tamalan Ria kemarin. Penganugerahan gelar kehormatan tersebut didasarkan pada penilaian akademik terhadap perjalanan hidup, kepemimpinan, serta kontribusi Sanana Gusmao bagi Timur Leste, kawasan, dan kemanusiaan. Rektor Unhas Prof. Jamaluddin Jompa menempatkan penganugerahan tersebut dalam konteks penguatan hubungan kedua bangsa melalui jalur akademik. Jamaluddin Jompa mengatakan pihaknya ingin memperkuat hubungan Indonesia dan Timur Leste melalui pendidikan, penelitian, serta jejaring akademik.
9: Yang mulia Sanana Gusmao menunjukkan kemampuan melakukan transisi kepemimpinan tersebut. Beliau tidak berhenti sebagai figur historis dari sebuah perjuangan. Beliau memasuki tanggung jawab yang jauh lebih sunyi dan panjang, membangun fondasi kenegaraan dan tata kelola negara, menjaga kohesi masyarakat, menata hubungan antara otoritas dan warga, membuka diri kepada negara lain, serta menempatkan Timor Leste dalam perkembangan.
8: Penganugerahan Dr. Honoris Causa kepada Sanana memiliki dua makna. Gelar tersebut memberikan penghormatan akademik atas perjalanan seorang tokoh, sekaligus momentum yang sama memperkuat diplomasi akademik Unhas dengan Timor Leste.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Seorang oknum aparatur sipil negara yang menjabat sebagai sekretaris lurah di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diamankan oleh pihak kepolisian setelah diduga menganiaya seorang wanita. Syarifuddin melaporkan.
10: Seorang oknum aparatur sipil negara ASN yang menjabat sebagai sekretaris lurah di Kecamatan Makassar, Kota Makassar, diamankan oleh pihak kepolisian setelah diduga menganiaya seorang wanita saat berada di bawah pengaruh minuman keras beralkohol. Dugaan penganiayaan dilakukan BR memicu kemarahan warga sekitar sehingga berujung pada proses evakuasi paksa terhadap sekretaris lurah tersebut dilakukan warga dan personil kepolisian. Kanit Reskrim Polsek Makassar Ibtu Suradi Samal menyatakan peristiwa penganiayaan diduga dilakukan pelaku pemukulan ketika BR mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk di rumahnya. Dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol, kemudian oknum ASN tersebut berbuat onar di lingkungan sekitar serta melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap seorang perempuan. Atas ulah oknum sekretaris lurah tersebut, kemudian hendak diamankan oleh warga dan petugas, namun pelaku menolak dan memberontak hingga melakukan perlawanan.
11: Kita melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan preventif, ya, tapi ini preventif yang sifatnya masif. Jadi kita melakukan upaya penindakan pun terhadap orang-orang yang melakukan tawuran dan motor-motor yang melakukan razia semua. Ia melanggar lalu lintas, kita bilang, tapi juga bagi yang membawa sajam, itu akan kita kami seperti itu. Ya, tetap kita
10: menurut Ibtu Suradi Samal, perbuatan oknum aparat kelurahan lelaki BR meresahkan warga dengan membuat keonaran di lingkungannya sehingga dilaporkan ke Polsek Makassar untuk menghindari perbuatan tindak pidana. Oknum sekretaris lurah tersebut menjalani pemeriksaan intensif atas dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita.
1: Persiapan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Bone untuk meraih medali emas pada Porprov mendatang mencapai 80%. Laporan dari Suryani Arifin.
12: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bone menargetkan sapu bersih medali emas dari cabang olahraga bola voli pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18. Menjelang ajang multi-event olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, persiapan atlet PBVSI Bone dilaporkan telah mencapai 80%. Target ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PBVSI Bone, Haji Muslimin. Menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Bone dari fraksi Nasdem tersebut, kesiapan para atlet saat ini tidak lepas dari program pembinaan berkelanjutan. Untuk menjaga performa saat ini, para atlet putra dan putri menjalani porsi latihan rutin. Namun, intensitas serta volume latihan dipastikan akan ditingkatkan lebih padat mendekati hari H pelaksanaan Porprov.
13: Target utama menjadi hal mudah sebenarnya, tapi insya Allah yakinnya kerja masih agak 1-2 bulan ini, bagaimana beban khususnya di CWC ini untuk itu awalnya kita menjadi target emas.
12: Pada ajang Porprov Sulsel 18 November mendatang, PBVSI Bone siap menurunkan kekuatan penuh pada kategori indoor maupun voli pasir. Sebanyak 40 atlet disiapkan terdiri dari 14 atlet putra dan 14 atlet putri untuk nomor indoor, serta 6 atlet putra dan 6 atlet putri untuk nomor voli pasir. Rombongan kontingen ini juga didampingi oleh 18 pelatih dan ofisial, beserta 1 orang penanggung jawab.
1: Anggaran olahraga cair, KONI Kabupaten Bantaeng siap alokasikan 91% untuk pembinaan prestasi atlet. Laporan dari Zainal Abidin.
14: Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah mencairkan dana hibah tahap pertama untuk KONI Kabupaten Bantaeng dari total anggaran sekitar 2 miliar rupiah yang tercantum dalam NPHD. Penggunaan dan alokasi anggaran tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan KONI Bantaeng dalam rapat kerja yang berlangsung pada Jumat 4 September lalu. Dalam rapat tersebut, KONI Bantaeng menegaskan sebagian besar anggaran akan diarahkan untuk mendukung pembinaan prestasi atlet, termasuk persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum KONI Kabupaten Bantaeng, Firdaus, saat dihubung RRI Minggu pagi tadi menjelaskan mekanisme pencairan anggaran serta alokasi dana yang telah disiapkan KONI Bantaeng. Firdaus mengatakan penyaluran anggaran dilakukan dengan sesuai perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Dari total anggaran tersebut, hanya sekitar 8,74% yang digunakan untuk kebutuhan operasional KONI Bantaeng. Sementara itu, sebanyak 91,26% anggaran difokuskan untuk pembinaan prestasi, termasuk penyiapan atlet dan kebutuhan dalam menghadapi Porprov Sulawesi Selatan yang akan berlangsung di Kabupaten Bone dan Wajo.
15: Jadi alhamdulillah untuk anggaran KONI Kabupaten Bantaeng berdasarkan yang saya informasikan sebelumnya sesuai komitmen pemerintah itu INPHD-nya itu sekitar 2 miliar, Pak. Dan alhamdulillah INPHD sendiri disebutkan dibayarkan atau dicairkan dalam 2 tahap. Dan tahap pertama itu alhamdulillah sudah cair, Pak. Penyalurannya sendiri itu kan sesuai dengan perencanaan awal. Jadi sebelumnya memang kita sudah punya rencana anggaran yang sudah dibuat, dan untuk saat ini kami fokus pada pembinaan prestasi. Dari total seluruh anggaran untuk biaya operasional KONI sendiri itu hanya sekitar 8,74%. Selebihnya itu 91,26% itu fokus pada pembinaan prestasi, baik itu penyiapan atlet-atlet kita maupun pelaksanaan nanti di Porprov Bone dan Wajo.
14: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum Cabang Olahraga Akuatik Kabupaten Bantaeng, Abdul Rafiq, mengatakan meskipun saat ini anggaran belum sampai ke pihak pengurus cabur, tetapi pihaknya mengapresiasi niat dari pihak KONI tersebut. Ia menambahkan, selama ini di tengah minimnya dukungan anggaran akibat kebijakan pemerintah terkait pembatasan anggaran, pihak KONI Kabupaten Bantaeng sudah cukup memberikan dukungan yang memadai.
16: Kalau dari presisi persoalan anggaran, Pak, kita maklum juga sendiri dari segi anggaran karena kita juga agak terkendala dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di mana adalah ada faktor efisiensi anggaran. Jadi kita juga maklum hal-hal seperti itu. Tetapi alhamdulillah kalau kita bercermin dari kegiatan Porprov kemarin di Kabupaten Goa itu, alhamdulillah support daripada pemerintah itu sudah masuk pada anggaran itu, Pak. Sudah memadai, Pak, dari pihak KONI yang...
14: Rafiq berharap dengan adanya dukungan anggaran tersebut, seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Bantaeng bisa semakin meningkatkan prestasinya dalam ajang Porprov dan ajang multi olahraga lainnya di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila,

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, bersama Ersan Saputra menemani Anda di siang menjelang sore hari ini, di hari Minggu 6 September 2026. Ada saya Ersan Saputra yang menemani Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Pendengar, tadi telah kami hadirkan untuk Anda warta siang spesial yang dibacakan langsung oleh Deng Ical, yang dapat Anda saksikan kembali melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang pengen ngobrol-ngobrol, boleh gabung sama saya dengan 3 lagu yang sudah kami siapkan. Ada lagu 1 Dalam Nada Cinta dari Various Artist Sony, dan juga ada Warna dengan 50 Tahun Lagi. Ada Titu dengan Cinta Aku Gila. Ini bisa Anda request, langsung aja telepon kita di 0821-3333-9440, baik itu di WhatsApp atau mungkin di telepon biasa ya. Nah pendengar, kalau ngobrol-ngobrol seputar tentang hari Minggu dan juga hari santai, Irsan sebenarnya pengen tahu banget nih ya. Kalau misalnya di hari Minggu seperti ini, terutama nih cuaca panas kali ini, ada nggak sih Irsan pengen dengar rekomendasi tempat liburan atau tempat bersantai lah ya. Tempat bersantai andalan dari pendengar-pendengar kita, terutama di siang hari ini. Assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Iya, dengan Agen di Bantai.
0: Ih, saya kira biasa istrinya. Ini barusan lagi saya dengar, berapa, ada mi 2 minggu kayaknya.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Pak Hakim? Sehat-sehat Ciki? Iya,
1: alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
1: Panas matahari.
0: Panas matahari. Pak Hakim, iya, kalau hari Minggu begini panas-panas Tommy, di mana tempat andalan tak kalau mau dipakai untuk bersantai-santai? Di mana dipilih ini santai-santainya?
1: Kalau saya di rumah saja, sama di rumahnya keluarga.
0: Oh, di situ saja.
1: Iya, panas dingin di saya.
0: Kalau di rumah gitu ada tempat andalan tak itu? Di situ Miki duduk, di situ Miki anu.
1: Iya, di ruangan tamu saja, di duduk menunggu orang.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Ah, saya kira di depan-depan rumah Ki ada pohon-pohon depan rumah, di bale-bale.
1: Enggak, belum pi, karena ini tempat yang anu baru di sini ketinggali.
0: Oh, anu baru itu.
1: Iya, dia baru lagi di sini.
0: Iya. Oh, iya.
1: Belum piar.
0: Oke, kalau begitu. Kalau ngobrol-ngobrol Ki di 100% Indonesia kan ada lagu-lagunya. Lagunya siapa mau Ki diputarkan?
1: Lagu apa di situ? Coba disebutkan.
0: Iya, saya coba bacakan Ki dulu, Di. Ada lagunya Various Artist dengan Satu Dalam Nada Cinta. Ada Warna 50 Tahun Lagi dan Titu Cinta Aku Gila. Moki yang mana ini?
1: Itu yang ketiga itu.
0: Cinta Aku Gila. 50 tahun atau Cinta Aku Gila? Yang mana ini?
1: Itu yang ketiga.
0: Yang ketiga, Cinta Aku Gila berarti?
1: Iya.
0: Oke, deh saya siapkan Ki. Menyapa Ki dulu.
1: Buat Pak Bulesewan, Pak Gapur, Puan Dato, Bobi, Santri Indah, Ica, apa lagi nih? Buat Bunda Sopi, semuanya pendengar ya, Persatu RRI Makassar deh.
0: Oke, kalau begitu, iya.
1: Panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita pindah ke telepon WhatsApp dulu pendengar. Udah ada penelpon kita juga di sana. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Mbak Indah. Mana nih suaranya? Ya, terputus teleponnya Mbak Indah. Sayang sekali. Di saya pindah ke telepon biasa kalau begitu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Oh, salah Irsan, sabar Dik.
2: Ya.
0: Nah, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Sabangji.
0: Oh, orang Sabangji, ada Kak Tika. Bagaimana Kak Rebata?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kak Tika. Kalau ngobrol di hari Minggu terus juga panas-panas begini, tempat nongkrong andalan tak itu di mana? Di mana biasa santai-santai?
2: Kalau misalkan rekreasi atau apa santai.
0: Tapi kalau di rumah Ji, misalnya di mana Ki dibikin ini tempat tak andalan tak ini di sini mak saya duduk.
2: Di rumah.
0: Apakah di bawah rumah atau di depan pohon?
2: Tapi kayak kota tidak ada beli pohon. Jadi mau kita ngantar ada pohon matahari saja sampai masuk ke dalam tengah rumah.
0: Aduh panasnya itu.
2: Iya lagi ada lagi pembuatan di depan rumahku makanya. Panas banget.
0: Jadi kalau di rumah ini mau santai-santai di mana tempat andalan tak biasanya?
2: Paling ke samping.
0: Di samping rumah?
2: Di matahari di apa?
0: Oh, kira-kira itu.
2: Masih ada pohon di situ.
0: Oh begitu di. Ketika lagunya siapa pengen saya putarkan ke ini?
2: Agak-agak. Kayak gimana nih, kayak panas, kayak begitu kalau lagi musim-musim kemarau kayak begini.
0: Betul, tapi katanya sempat hujan di Sabang.
2: Kenapa?
0: Sudah mi hujan katanya di Sabang.
2: Iya hujan, tapi alhamdulillah hujannya langsung disedot tanah.
0: Saking panasnya di.
2: Saking panasnya itu makanya haus.
0: Biar tanahnya lagi haus sekali.
2: Sekali terisap semua
0: pengsi. Masya Allah. Tapi baru satu kali ya? Baru satu kali hujan ini?
2: Biasa hujan tapi gerimis, tidak sampai deras. Cuman malam apa sih itu deras sekali. Tapi itu pun cuman kurang lebih setengah jam sih langsung kayak tumpah kayak begitu tapi hujannya langsung kering
0: ya. Oh ya nyapu ya paling tidak ada mi sedikit lah
2: ya,
0: alhamdulillah. Ketika lagunya siapa nih Irsan ikutkan Ki?
2: Lagunya Titu
0: dengan Cinta Aku Gila.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Masuk kan nominasi penyiar favorit kan?
0: Masuk Irsan.
2: Tapi tidak ada pi. Belum dibagi.
0: Belum pi dibaca.
2: Maksudnya belum dibagi kayak gitunya.
0: Oh ada di Instagram.
2: Kata tidak ada sih Instagram.
0: Iya. Bisa Ji mak WA. Kalau mau ke mak WA, kita WA saja mana ini ya. Kalau cara mendukungnya via WA itu ketik Pro 1 MKS nama penyiar. Pro 1 MKS nama penyiar. Iya, langsung saja nama penyiar.
2: Tidak apa-apa Ji 2 karena ada calon kedua di area.
0: Itu tidak apa-apa Ji, silakan. Pro 1 MKS nama penyiar. Jadi contoh Pro 1 MKS Mori, Pro 1 MKS Irsan gitu.
2: Tapi dibilangan kayak begini survei dulu ada linknya toh dipilih angka 1 sampai kayak begitu.
0: Oke, nanti saya follow up lagi ke ini ya, ke koordinator seperti apa ininya.
2: Andalanku di RRI tapi agak
0: plain plan kak. Plain plan ki isat. Berarti nanti tinggi. Berarti nanti kalau pakai ini, kalau pakai link itu satu mami bisa dipilih kayaknya deh.
2: Iya, kalau tapi kalau langsung diketik saja bisa dua kayaknya.
0: Tapi nanti satu jadi hitung. Karena kalau bisa nanti mak vote ki semua.
2: Tapi dua saya andalanku di RRI.
0: Oh iya, enggak apa-apa Ji. Oke, kalau gitu Kak Tika, sudah saya siapkan Ki menyapa Ki dulu karena mengantri mini WA aku.
2: Iya, buat Pak Hatim bareng Ibani dia benar Sofi.
0: Iya.
2: Kak Esti, ada Sol, Aulia, ada Ica, Pak Lupus, Yuda, ada Indah, Kak Uki, Pak Ahmad Yanitas, Mon, Kak Rosdiana Yasir, dan semuanya tobat.
0: Oke deh.
2: Siang Ki menjelang sore.
0: Oke.
2: Soalnya jaringan WA aku lagi enggak stabil.
0: Oke, kalau begitu, iya.
2: Iya, makasih, Sa.
0: Sama-sama.
2: Ya, Ki, selalu.
0: Amin, kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang menelpon di WhatsApp, kalau Irsan angkat telepon, tak jangan Ki matikan di menunggu Miki dulu. Itu kenapa Irsan angkat, biar langsung Ki masuk segera setelah teleponnya mati. Begitu pendengar. Nah kayak ini nih. Assalamualaikum. Halo Bunda, ini suaranya tidak bisa Irsan dengar. Tunggu sebentar ya. Apakah ada yang salah dari teleponnya Irsan? Iya. Halo Bunda Sophie. Terputus ya? Kok terputus ya? Ini ada apa? Oh oke. Sepertinya ada sedikit kendala di perangkatnya Irsan. Tunggu sebentar di pendengar. Irsan coba matikan dulu WA-nya, baru saya hidupkan kembali. Karena sepertinya ada sedikit kendala ini. Kenapa bisa tidak keluar suaranya? Oke. Saya coba angkat dulu telepon WA di sambil saya uji dulu. Assalamualaikum. Nah, tembus Mi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sumi.
3: Iya, apa kabar, Dek?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita gimana kabar, Tak?
3: Kabar baik, lagi panas-panas ini di Pembaringan.
0: Di Pembaringan. Kalau hari Minggu begini, terus panas-panas begini, di mana itu spot di rumah Tak, tempat Tak di rumah, tempat andalan Tak di mana biasa?
3: Di samping posyandu, di bawah pohon nangka.
0: Ini. Nggak khawatir jika dijatuhi pohon buah nangka besar namamu itu?
3: Belum bisa jatuh karena masih muda.
0: Oh, kecuali kalau besar diwaspadai, Di.
3: Iya, kalau sudah ada bau-bau nangka ya kita waspada.
0: Oh iya, kukira saya kalau ada yang bau-bau nangka ditimang Mi. Bunda Sumi.
3: Mau ke dulu kan, bagaimana?
0: Apa itu?
3: Pro 1 MKS.
0: Iya, Pro 1 MKS nama penyiar. Itu. Iya.
3: Oke, tunggu di SMS.
0: Iya, di WA di ini di 08 di nomor yang ini di.
3: Oke, iya.
0: Oke, deh. Lagunya siapa? Diputarkan ini. Ada lagunya Warna 50 tahun lagi. Ada juga lagunya Cinta dalam nada satu dalam cinta nada cinta.
3: Satu dalam nada cinta.
0: Oke, deh Irsan siapkan. Menyapa ke dulu.
3: Ya, pertama penelpon pertama, kedua, ketiga, berapa sudah penelpon, Kak?
0: Kita penelpon keempat, Mi.
3: Oh, iya. Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bu Irsan yang ganteng.
0: Iya.
3: Yang bondeng-bondeng.
0: Iya.
3: Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
3: Murah rezeki, enten jodoh. Dan
0: amin. Sukses selalu.
3: Sukses selalu. Oke deh.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tadi buat Kak Indah dan juga Bunda Sophie. Sepertinya tadi agak bermasalah WA-nya Irsan, jadi baru Pi bisa baru Pi bisa keluar suaranya. Tadi enggak mau keluar. Satu penelpon lagi ya sebelum Irsan putar lagu. Di telepon biasa Irsan masuk. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Wabarakatuh, Insan Saputra.
0: Bunda, ujung-ujungnya kesini juga ya.
4: Sampai habis. Tadi masih tapi tidak kedengaran suara.
0: Iya, sepertinya agak sedikit bermasalah tadi. Saya coba rubah settingannya, ternyata berhasil, Mi.
4: Mending bergeser ke
0: iya.
4: yang lain. Pokoknya manalah yang bisa.
0: Mana yang bisa, betul. Ya. Bagaimana Kareba ini, sehat-sehat Ciki?
4: Alhamdulillah, syukurillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Segalanya dinikmati, disyukuri.
0: Masya Allah, betul. Bunda.
4: Yeah.
0: Kalau panas-panas begini hari Minggu lagi, di mana ini tempat andalannya Bunda kalau di rumah? Kayak duduk-duduk kika, kongko-kongko di situ.
4: Kalau saya kebetulan di depan televisi ada kasur ya.
0: Iya.
4: Yeah. Ada kasur. Di belakangku ini sekarang ada radio. Jadi saya diantaranya, saya ini cuma duduk-duduk, kadang kalau capek duduk baring lagi. Saya matikan radio, saya pasang di headset. Pasti namanya di HP, walaupun radio manual ya. Digital. Itu saya sambil baring, sambil nonton juga, dua-dua dinikmati.
0: Iya, mantap kalau begitu. Bunda.
4: Iya.
0: Sembari menikmati hari Minggu ini, kira-kira siapa yang ingin disapa?
4: Siapa tadi penelpon pertama?
0: Pak Hakim di Bantaeng.
4: Oh, Pak Hakim di Bantaeng bersama Ibu Andi Anissa.
0: Iya.
4: Lalu saya juga buat Samsia Maisar di Bantaeng, Rosjana Yasir di Maros, Ina Kristalara, yang saat ini lagi di Sudiang atau di manakah dia ini sekarang ada acaranya. Tak lupa juga buat Pak Fajar di Palopo ya. Kemudian Wahida Martawati, lalu kemudian ada Uki Asri di Wotu, Kika di Sabang, Tantri di Parepare. Lalu kemudian Sinta di MU, Ahmad Yani Tasmu bersama Nurmina Emnur. Lalu kemudian ada Ibu Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar. Ada Pak Abdullah Sewan juga, Rustan Prahara, Pak Arjuna. Dan Pak Bobby dan Pak Bobby. Pak Hendro.
0: Oke deh ya,
4: tanpa terkecuali yang semuanya jelang sore. Lagunya di lagunya Warna.
0: Warna 50 tahun lagi. Oke deh, terima kasih banyak Bunda.
4: Lanjut tugasnya, makasih ya.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke WhatsApp pendengar ya. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Kenapa ini tidak terdengar ke suara tak? Cengki kasih mati dulu di, tunggu sejenak dulu. Irsan rubah sedikit settingannya kembali. Karena enggak tahu ini kenapa hari ini kayaknya mau dikasih mati dulu HP-nya. Saya coba kembali di. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Nah, ada mi muncul lagi suaranya. Agak error-error sedikit ini WA-nya Irsan. Bang Aldi.
5: Halo.
0: Halo.
5: Ya.
0: Bagaimana Kareba ini?
5: Alhamdulillah masih panas di sini.
0: Rizna cerita katanya kemarin sempat hujan.
5: Ya, sempat hujan di sini.
0: Iya.
5: Beberapa menit.
0: Oh, beberapa
5: menit. Semalam.
0: Beberapa menit saja.
5: Iya, sekitar lebih 15 menit kah?
0: Aduh,
5: 10 menit kah? Tapi gerimis, tidak terlalu keras.
0: Oh, belum terlalu
5: gering.
0: Oh, iya. Tapi lumayan, Miladi, ada air-airnya sedikit.
5: Iya, ada, Mi.
0: Ada, Mi.
5: Penyiram pohon.
0: Tapi dari mana, Mi? Dari mana, Bang Aldi? Saya baru bergabung sama Irsan lagi.
5: Di sini saja, tidak kemana-mana.
0: Oh, ada, Ji.
5: Iya.
0: Bang Aldi.
5: Ini sedikit apa namanya? Audionya kecil di manual.
0: Oh, audionya kecil di manual. Oke, yang kecil ini suara penyiarnya atau lagunya?
5: Ya
0: semuanya.
5: Dua-duanya.
0: Oh, oke. Okay. Iya, iya. Irsan sampaikan kalau begitu. Semoga ada yang bermasalah mungkin bisa disetting dari sini.
5: Mudah-mudahan bukan karena pengaruh pemadaman bergilir. Mungkin jam 5 kalau di sini nanti sebentar ya.
0: Iya, nah ini juga yang mengkhawatirkan karena ada beberapa spot yang ternyata pemancarnya kita terdampak juga di sana.
5: Iya. Tapi beberapa hari yang lalu disampaikan sampai tanggal 5, ini sudah tanggal
0: 6, tapi masih ada.
5: Masih ada pemadaman.
0: Oh, masih ada pemadaman. Semoga mana
5: masih ada. Mungkin jadwalnya saya lihat itu di jam 5 lewat nanti sebentar.
0: Iya.
5: Jadi cas memang
0: mi hapeta.
5: Kalau lama sampai 4 jam, wah.
0: Waduh. Agak pusing juga
5: Marain.
0: Ya. Iya. Bang Aldi, tempat andalan Pak duduk-duduk kalau daerah-daerah rumah apalagi panas-panas begini.
5: Di belakang itu ada pohon rambutan yang masih berbunga, berbunga ada bunganya besar. Angin bertiup sepoi-sepoi.
0: Ini mantapnya.
5: Iya, gitulah.
0: ada Tommy lagi ininya, teh atau kopinya sama cemilan-cemilannya?
5: Paling pisang rebus saja.
0: Oh, pisang rebus tahu. Sehat sekali Bang Aldi ini.
5: Alhamdulillah, tapi ya begitulah.
0: Masya Allah. Bang Aldi lagunya tinggal ikutan saja, gak apa-apa Bang Aldi ya.
5: Iya, gak apa-apa.
0: Iya, menyapa Ki dulu, Tabe.
5: Ya, untuk Aisyah Rata Serli, Ika di Pulau Sahabat Dimas, Bu Indro, Nur Hikmal, Hebat, Pak Junedi, Arwina, Bu Anissa, Imel Silayar, Ali, Pak Yani, Bu Sinta, Hesti, Bu Dewi, Pak Mustahan, Bu Hida, Bu Nabil, Siana, Bu Nur, Pak Rustan, Anaskar, Pak Taeng, Pak Raja, Bu Indah, dan semua-semuanya yang mendengarkan acara ini.
6: Ini sudah tanggal 5 ya, sisa 6 hari lagi ya.
0: Iya, tanggal 6 hari sekarang.
6: Berarti kalenderku di sini.
0: Tanggal 6 ya sekarang ya. 6 September, iya.
6: Berarti tinggal 4 hari lagi ya.
0: 4 hari.
6: Apa ya?
0: Iya, kurang lebih.
6: 5 hari lagi.
0: Sisa 5 hari lagi. Okay.
6: Ali 81 ya.
0: Betul.
6: Tentunya ada yang dinanti pendengar surprise-nya. Seperti apa?
0: Seperti apa?
6: Minimal apa itu ya cenderamata dari pendengarnya.
0: Oh begitu. Kan tahun lalu sudah.
6: Ya, karena aku, ya kalau tiap tahun sih kalau bisa sih sebenarnya. Iya secara keseluruhan karena. Sebagai pendengar begini kan ya salah satu media yang kami percaya untuk berita yang akurat ya di sini.
0: Iya.
6: Luruskan berita-berita bengkok di sosial media.
0: Insyaallah
6: berita bengkok.
0: Karena nanti akan ada juga ini pemilihan pendengar favorit.
6: Bukan ratu dan
0: raja. Waduh. Bukan dong. Nanti akan ada pemilihan
6: atau
0: pendengar favorit. Nah nanti dari situ yang akan diberikan hadiah juga yang terpilih.
6: Ya kalau saya sih dari untuk pendengarnya.
0: Iya.
6: Secara keseluruhan cenderamata bagaimana pembentuknya yang jelas.
0: Berarti
6: kenang sepanjang hati.
0: Berarti semua pendengarnya dikasihkan begitu.
6: Ya seragamnya.
0: Oh, seperti wow. Ya.
6: Wow, itu ya. Anggarannya besar ya enggak juga ya.
0: Oke, kalau begitu Bang Aldi.
6: Ini baju seragam itu sudah diposting di grup itu. Saya bilang betul enggak ada ini.
0: Baju seragam yang mana itu?
6: Ya ada, baju seragam untuk pendengar. Saya lihat di grup itu ya.
0: Baju seragam untuk pendengar.
6: Saya bilang ini kalau ada betul-betul ini.
0: Belum ya, nanti coba Irsan cari tahu dulu ya bagaimana ini baju seragamnya. Irsan saja, baju seragamnya Irsan.
6: Ini warna apa itu ya?
0: Baju seragamnya Irsan saja dikirim dari Jakarta ini.
6: Mungkin dibikin secara perorang atau bagaimana anggota band split ya, seperti itu mungkin.
0: Oh begitu ya, oh, oke kalau begitu Bang Aldi.
6: Ya kurang lebihnya begitu ya.
0: Oke, terima kasih banyak.
6: Jadi selalu menyangka penyelamatnya.
0: Iya.
6: Selalu menanti.
0: Oke.
6: Kejutan-kejutannya.
0: Oke.
6: Sudah panjang lebih dan kurangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Irsan sebenarnya masih mau angkat telepon tak lagi, tapi karena masih ada lagu dan juga waktu yang sangat terbatas. Nanti berikutnya ada Mori yang temani Kidi. Selama 100% Indonesia berikutnya jam 3 sampai jam 4 nanti ada Mori yang menemani Anda. Nanti Irsan kembali lagi jam 4 temani Ki dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda di Green Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa. Kali ini menemani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Selamat beraktivitas, semoga tetap sehat dan semangat. Kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut dalam kebersamaan kita di hari Minggu tanggal 6 September 2026. Untuk mengawali perjumpaan kita di Prodangdut hari ini, kami akan pilih lagu Berondong Buaya dari Cica Alwi untuk Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjutkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 91 FM RRI Bone. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung, pastikan dengar dulu daftar lagu yang kami siapkan untuk Pro Dangdut hari ini. Jadi untuk Anda yang mau gabung, pilihan lagu yang sudah kami siapkan ada Pemenang Hati dari Ical, Tanpa Kekasih dari Moza Kirana, Ajari Aku Tuhan Zaskia Gotik, Ratu Idola Dibalas Dusta, Fitri Karlina Jangan Menangis Untukku, Abi Rafdi Bersamamu, Ikke Nurjanah Hati Ini Selalu Milikmu, Gea Yubi Enggak Ada Waktu Babe, Lesti Mencintaimu Karena Allah, Mahesha dan Pajar Sad Boy Juleha, Evi Masamba Maaf Bukan Jodoh, Gita Yobi Yang Penting Happy, ada juga lagu dari Vita Alvia Seharusnya Aku dan Jual Beli dari Rasmi. Saatnya kita sapa penelpon dulu, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adik Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Alwi.
2: Iya.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga juga sehat di keluarga ya.
1: Amin. Terima kasih Amin. Banyak, Kak Alwi. Lagunya yang mana?
2: Lagunya Evi Masamba.
1: Evi Masamba, salamnya untuk siapa saja?
2: Hanya buat Dinda Fida di Wajo, supaya selamat sore dan semoga sehat selalu sama keluarga tercinta. Ada juga Haji Novi, siapa lagi sore juga Haji. Yeah. Ada Upi Lapri, ada anggota, ada sahabat kompi, ketua Deku Asri di Ulu-Ulu, supaya selamat sore. Yeah. Ada Asri bersama teman-teman kita di kompi. Juga anggota sejati Fensire di Boni Ketua Pak Nudi. Selamat sore Pak Nudi. Semoga sehat selalu juga dengan keluarga. Ya untuk semuanya. Oh pendengarnya. Ada di RRI Boni di program Pro Dangdut dan Duta Lakita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Untuk adik Ulfa. Semoga sehat selalu sama keluarga. Dan sukses segalanya.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih Adi Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel. Kita tunggu lagi penelpon lainnya yang mau sama-sama bergabung di Pro Dangdut hari ini. 0851 0851 9151 8901. Jadi untuk hari ini pendengar, PLN masih menjadwalkan pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa titik ya. Jadi saat ini itu menurut jadwal yang ada di media sosial, di pukul hari Minggu ya, 6 September 2026 itu pukul 14 hingga pukul 18, wilayah yang akan mengalami pemadaman di sekitar sebagian kelurahan Bulu Tempe, mulai dari BTN Bonewood dan sekitarnya, dusun Desa Pationgi, sebagian kecil Jalan Cokro, Perempatan Majang, Desa Maduri, Kelurahan Majang, Palengoreng, Jalan Biru, Jalan Andi Mala, Jalan Kiai Haji Abdul Hamid, Perumahan Tibojong, Teko-Teko, sebagian Desa Galung, Jalan Poros Patirobajo, Kacela, sebagian kecil Talungan hingga Desa Kampuno, Desa Jampu, sebagian Kecamatan Sibulue, Desa Calo, Desa Ajang Pulu, Kelurahan Marwangi, Desa Cinong, Desa Tadang Palie, Desa Patiro Bajo, Desa Pakasalo, Desa Patiro Riolo, Desa Patiro Sompe, Desa Malusetasi, Desa Mabiring, sebagian Tundra Telue dan sekitarnya. Nah, ini jadwal ya. Kalaupun misalnya daerah-daerah atau beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi tidak mengalami pemadaman bergilir di pukul 14 hingga pukul 18, ya alhamdulillah, berarti pasokan listrik mulai stabil gitu ya. Semoga untuk selanjutnya juga akan aman-aman saja. Prodangdut.
0: Dangdut. Adalah kita
1: ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jusman, apa kabar?
0: Iye. Alhamdulillah, kabar baik, Kak.
1: Alhamdulillah, baik juga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Nah, warga Jusman mau dengar lagu apa?
0: Lagunya Bersamamu.
1: Bersamamu.
0: Iya.
1: Lagunya untuk siapa?
0: Lagunya buat sahabat setia. Depannya selamat sore semuanya.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan siap semuanya bersama keluarga di rumah. Ada Kak Astri di Ulu-Ulu, ada Kak Eci di Lampoko.
1: Ya.
0: Terus ada Kak Asma di Wajah.
1: Ya.
0: Dan terakhir lagunya di spesial untuk yang tersayang. Ucapannya ada pada lagu.
1: Oke.
0: Okay. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu.
1: Iya, amin.
0: Sehat selalu, panjang umur.
1: Dimudahkan
0: kerja kita dan sukses selalu untuk Kak Ulfa.
1: Sama ya, sukses selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jusman yang ada di Panyula. Satu penelpon lagi, kita masih tunggu. Prodangdut.
3: Dandu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, saya baik. Kak Fajar, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah. Lagunya yang mana nih, Kak Fajar?
3: Oh, lewat pintu belakang.
1: Hah, lewat pintu belakang? Ngapain ya. Lewat pintu belakang, gak sopan.
3: Oh, gak sopan?
1: Iya, lewat depan aja. Lewat pintu belakang nggak ada, nggak masuk hari ini.
3: Oh, nggak masuk ya?
1: Iya, nggak boleh soalnya.
3: Verifikasi saja.
1: Oke, okay. Iya. Lagunya untuk siapa aja?
3: Kirim sana buat anggota SJPku, PDR, Ribone.
1: Iya.
3: Mudah-mudahan sehat semua. Terus ada Sri di Ulu-Ulu.
1: Iya.
3: Kemudian ada Sri Wajo. Semoga sehat semua pendengarnya.
1: Amin.
3: RRI Bone.
1: Amin.
3: Buat RRI, selamat ulang tahun ke-81. Semoga RRI terus mengudara di Indonesia selamanya. Semoga tetap di hati pendengar. Semoga jaya selalu.
1: Amin. Terima kasih
3: merdeka,
1: banyak.
3: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilihkan lagu Juleha aja ya untuk Kak Fajar. Tiga lagu sudah siap. Langsung saja kita dengarkan bersama dari FP Masamba dulu nih. Maaf bukan jodoh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Kita lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau gabung, boleh telepon di 0851-9151-8901. Ada lagu pemenang hati dari Ical, Moza Kirana Tanpa Kekasih, Zaskia Gotik Ajari Aku Tuhan, Ratu Idola Dibalas Dusta, Fitri Karlina Jangan Menangis Untukku, Ike Nurjana Hati Ini Selalu Milikmu, Gea Yobi Gak Ada Waktu Babe, Lesti Mencintaimu Karena Allah. Ada juga lagu dari Vita Alfia, Seharusnya Aku, Gea Yobi, Gita Yobi, Yang Penting Happy, dan Rasmi Jual Beli. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Aku Putra Alfa di Camil Liburan, Kak Seru.
0: Oke, Putra Alfa. Mau dengar lagu apa nih?
1: Itu tadi yang harusnya apa itu?
0: Seharusnya Aku.
1: Ya, Seharusnya Aku itu.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya ada tadi Jusman di Spanyol. Mm-hmm. Artinya Jusman jurusan masuk. Ada juga Bu Arina Ayu di Bajoe. Tapi sekarang di Makassar saya dengar itu. Ada juga Sherly di Jalan Harino Ente. Ente Haryono.
0: Iya.
1: Ya, semuanya saya lupa.
0: Iya.
1: Semuanya setia sahabat. Tanpa terkecuali, pamit, goodbye bye, Andita, Putra Pelikan Miliburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Putra Alfa yang ada di Caming. Kita tunggu lagi penelpon berikutnya di nomor telepon yang sama, karena nanti di jam 4 sore kita akan jeda dulu Pro Dangdut untuk bergabung dengan Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga sore. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faida, apa kabar? Tahu. Alhamdulillah kalau baik. Lagunya yang mana?
2: Lagunya anu
0: ya?
2: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana. Lagunya untuk siapa ini?
2: Lagunya untuk anggota Sejati PN Sereri Bone. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan semuanya pada sehat ya.
0: Ya.
2: Ada kakak Alunya Selatan dan juga Ici bersama Sri dan teman-temannya lain. Oh, ada Ufa.
0: Ya.
2: Mohon doa Kaji berduka ya, kasihan.
0: Siapa?
2: Kaji Novi.
0: Oh, kenapa?
2: Meninggal di Letim Mojong itu.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
2: Kena penyakit sama tipes.
0: Oke.
2: Atau komplikasi sih.
0: Baik.
2: Ya,
0: baik.
2: Banyak dia tanpa terkecuali.
0: Didoakan pokoknya yang
2: teman-teman
0: terbaik.
2: Teman-teman lain mohon doanya, buat doanya suka aja tapi benar-benar dia sabar menanti itu karena saudaranya sendiri yang meninggal.
0: Iya. Iya.
2: Kasih,
0: iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita Kak Haji Novi, semoga tabah dan diberi kesabaran. Dan kita masih akan melanjutkan lagi untuk menyapa penelpon berikutnya. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Sherly dan Seriono.
0: Oh, Kak Sherly, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah. Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Pilih lagu apa?
3: Mencintai Allah.
0: Mencintaimu karena Allah. Iya, lagunya ya. Untuk siapa?
3: Bantu sahabat setia, selamat sore, mudah-mudahan sehat semuanya. Ada Yerta Bumnen, ada Asma di Wajo, ada Eci di Lampoko. Banyak pendengarnya Pro Dangdut, tanpa terkecuali. Untuk Ulfa, lanjut terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kak Shirley sudah bergabung juga. Jadi kita langsung dengarkan lagu dulu nih, Ikke Nurjana dulu ya. Hati ini selalu milikmu.

Pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah saat ini,

Kita akan ikuti dinamika olahraga sore yang akan kami relay dari Pro 3 RRI.

pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hanna Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam dinamika olahraga sore Minggu 6 September 2026. Derby London pertemukan Arsenal saat menjamu Chelsea. Timnas U20 lakoni laga lawan Australia di lanjutan kualifikasi Piala Asia U20. Persib Bandung siap hadang PSM Makassar di laga perdana Super League 2026-2027.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Derby London antara Arsenal dan Chelsea akan berlangsung di Emirates Stadium malam nanti pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Arsenal sebagai juara bertahan tampil solid dengan 3 kemenangan tanpa kebobolan dengan Bukayo Saka dalam performa puncak. Chelsea di bawah Xabi Alonso juga impresif dengan serangan tajam. Meski pertahanan masih perlu evaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakui Chelsea memiliki semua bahan untuk berada di posisi teratas mengingat sejarah klub dan kualitas skuad.
1: I think they have every ingredient.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Yeah, it's very, very possible that that's the case.
0: Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim.

0: Dari Liga Inggris kita ke negeri Matador. Valencia akan menjamu Barcelona di pekan keempat La Liga dengan Barcelona sebagai pemuncak klasemen setelah 3 kemenangan. Sementara Valencia terpuruk di posisi 17 dengan 1 poin. Pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan fokus pada gaya bermain sendiri meskipun Real Madrid juga bermain bagus.
1: I think when you see the game yesterday,
2: ya, jika kalian melihat laga kemarin, Real Madrid juga bermain bagus. Jadi intinya adalah saya pikir mereka punya peluang yang sangat besar dan pada akhirnya inilah sepak bola. Hal itu bisa terjadi kapan saja. Bagi kami yang terpenting adalah kami fokus pada diri sendiri. Jadi kami ingin bermain dengan gaya kami sendiri sesuai keinginan kami.
1: So everyone has to 100% convinced about that.
0: Pertemuan liga terakhir di Mestalla pada Mei 2026 dimenangkan Valencia 3-1, namun secara historis Barca dominan dengan 115 kemenangan dari 232 pertemuan. Valencia harus bangkit untuk memperbaiki posisi, sementara Barca ingin mempertahankan rekor sempurna. Laga ini menjadi ujian bagi Valencia untuk membangkitkan performa dan bagi Barca untuk menjaga konsistensi di awal musim.

Dari Spanyol kita ke negeri pizza, Italia. Bologna akan menjamu Sassuolo di pekan ketiga Serie A dengan tuan rumah mengawali musim dengan dua kekalahan tanpa gol. Sementara Sassuolo lebih positif dengan satu kemenangan dan satu kekalahan. Bologna sangat membutuhkan kemenangan kandang untuk membangkitkan momentum. Secara head-to-head, Bologna unggul dalam pertemuan terakhir, menang 1-0 pada Maret 2026 dan 1-0 pada Desember 2025. Pertandingan menjadi penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sassuolo juga memiliki modal kemenangan di Coppa Italia.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Oscar Piastri turun 3 posisi setelah mendapat penalti karena menghalangi Liam Lawson saat kualifikasi Grand Prix Italia. Pembalap McLaren akan memulai balapan di sirkuit Monza malam ini dari posisi ke-6. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It was a tricky situation to manage. You know, I was coming out of the pits and got told that
2: pembalap McLaren Oscar Piastri akan memulai balapan Grand Prix Italia di sirkuit Monza malam ini dari posisi ke-6. Sebelumnya, Piastri mencatat waktu tercepat ketiga pada sesi kualifikasi di belakang pole sitter Pierre Gasly dan pembalap Mercedes George Russell. Namun, ia kemudian terkena penalti turun 3 posisi grid usai terbukti menghalangi laju Liam Lawson pada Q3. Pembalap Australia itu mengaku harus mengerem keras untuk memberi jalan kepada Max Verstappen sebelum terjebak dalam posisi sulit menghadapi Lawson.
1: It was a tricky situation to manage. You know,
3: situasinya cukup sulit. Saya baru keluar dari pit dan diberitahu bahwa Liam Lawson serta Max Verstappen sedang mendekat. Saya kemudian harus mengerem cukup keras untuk memberi jalan kepada Max. Lalu saya terjebak dalam posisi yang sangat sulit menghadapi Liam.
2: Turunnya Piastri ke urutan ke-6 membuat Charles Leclerc, Lewis Hamilton, dan Max Verstappen naik 1 posisi pada grid. Leclerc sebelumnya hanya mampu mencatat waktu terbaik ke-4 pada sesi kualifikasi dan menilai Ferrari gagal menjalankan strategi terbaik untuk balapan kandang tim tersebut. Pembalap Monaco itu juga mengakui Ferrari mengalami masalah baterai pada Q2 yang membuat persiapan mereka semakin sulit.
4: We've had way too many problems, unfortunately.
3: Kami terlalu banyak mengalami masalah. Kami sempat mengalami masalah besar pada baterai sebelum berhasil memperbaikinya untuk sesi terakhir. Tetapi sesi ini benar-benar berantakan. Ketika ingin mendapatkan selisih waktu hingga 1/100 detik terakhir, kami harus tampil sempurna sebagai tim. Tetapi kami tidak melakukannya. Jadi kami perlu melihat dan mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi.
2: Leclerc menyebut Ferrari harus segera mengatasi masalah tersebut jika ingin kembali meraih kemenangan pada balapan kandangnya malam ini. Sebelumnya, Ferrari terakhir kali memenangkan balapan di Monza pada musim 2024. Leclerc kini menempati baris kedua bersama rekan setimnya Lewis Hamilton untuk balapan sejauh 53 putaran tersebut. Barisan terdepan akan ditempati oleh Pierre Gasly dan George Russell, sementara Liam Lawson, Kimi Antonelli, dan Alex Albon akan memulai balapan dari posisi belakang akibat penalti pergantian mesin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Australia U20 dalam laga penentu kualifikasi Piala Asia U20 2027 sore hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat di New Lau National Stadium Vientiane. Indonesia saat ini memuncaki grup H dengan 6 poin unggul selisih gol dari Australia. Kemenangan akan mengunci status juara grup dan tiket otomatis ke putaran final di Tiongkok. Indonesia wajib menang untuk mengamankan lolos tanpa bergantung pada tim lain. Hasil seri atau kalah akan membuat peluang tergantung pada pertandingan Malaysia versus Laos dan perhitungan runner-up terbaik. Tim asuhan Nova Arianto bertekad mempertahankan performa impresif setelah kemenangan 3-0 atas Laos.

0: Sementara itu, Persib Bandung akan mengawali perjuangannya pada kompetisi Super League 2026-2027 dengan menjamu PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api malam nanti. Bermain di hadapan Bobotoh Maung Bandung tentu membidik hasil maksimal untuk mengawali musim dengan kemenangan. Laporan disampaikan Senpi Hilhamsyah.
1: Sesi drainage press conference untuk pertandingan Super League 2026-2027 pekan pertama antara Persib menjamu PSM Makassar.
2: Persib Bandung membidik kemenangan saat mengawali perjalanan di Super League 2026-2027. Maung Bandung akan menjamu PSM Makassar pada laga perdana nanti malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Pertandingan pun dijadwalkan kick off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan Bobotoh, Persib bertekad mengamankan 3 poin sekaligus membangun kepercayaan diri sejak pertandingan pertama. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Persib Igor Tolik memastikan timnya telah melakukan persiapan maksimal setelah melewati rangkaian pramusim dan pertandingan kompetisi Asia. Fokus Pangeran Biru kini sepenuhnya tertuju pada kompetisi domestik. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Tolik meminta anak asuhannya tetap mewaspadai kekuatan PSM. Menurutnya, Juku Eja memiliki sejumlah pemain berkualitas dan mulai menunjukkan permainan bersama pelatih barunya. Tolik menyebut kehadiran pelatih baru di kubu PSM membawa energi serta pendekatan berbeda. Dia juga menilai kedua tim berada dalam situasi relatif sama karena masih membangun komposisi terbaik setelah melakukan sejumlah perubahan menjelang musim baru. Akhirnya kita akan segera memulai, yang mana adalah hal yang kami nantikan. Kami bersiap untuk menghadapi Makassar. Saya pikir dengan cara yang baik. Kami tahu bagaimana cara saya pikir mereka memiliki gaya permainan yang jelas, beberapa pemain baru yang bagus dan pelatih yang bagus. Namun meski demikian, Persib memiliki target yang jelas. 3 poin di laga pembuka diharapkan menjadi modal penting untuk menjalani kompetisi yang panjang sekaligus mempertahankan gelar juara. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok juga meregaskan ambisi serupa. Bagi Klok, laga menghadapi PSM memiliki nilai emosional karena Juku Eja merupakan salah satu klub penting dalam perjalanan karirnya di sepak bola Indonesia. Klok mengakui pertandingan melawan PSM menjadi laga spesial karena pernah membangun karir bersama klub asal Makassar tersebut. Dia juga akan kembali bertemu dengan pelatih yang pernah bekerja sama dengannya ketika memperkuat PSM. Meski memiliki hubungan emosional dengan lawan, Klok memastikan konsentrasi tetap bersama Persib. Sebagai kapten, ia ingin membawa Maung Bandung meraih hasil maksimal pada pertandingan pertama.
3: Kita kembali besok dan kita mau kick off dengan standar

0: 3 poin di pertandingan sendiri.
1: Menurut Klopp, laga pembuka selalu memiliki atmosfer berbeda. Antusiasme Bobotoh yang kembali menyaksikan pertandingan Liga juga menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. Persib datang dengan kepercayaan diri setelah memastikan tiket ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027. Kini Pangeran Biru ingin mengalihkan fokus ke Super League dan mengawali upaya mempertahankan gelar juara. Dukungan penuh Bobotoh di Stadion GBLA pun diharapkan menjadi energi tambahan bagi Persib untuk menaklukkan PSM dan mengamankan 3 poin pada pekan pertama Super League 2026-2027.

kabar menarik lainnya. Aldila Suciadi mengaku bangga dapat berhadapan dengan rekan senegaranya Janice Chen di US Open 2026. Meski berharap pertemuan terjadi di babak lebih jauh, Aldila bersama Erin Rotlive mengalahkan Janice Leila Fernandez 6-4-6-4 untuk melaju ke babak 16 besar. Aldila Erin akan menghadapi Anna Bondar Angelina Kalinina di babak 16 besar. Pasangan Indonesia Selandia Baru ini meraih gelar WTA 500 Washington DC bulan lalu dan mengincar tempat di perempat final Grand Slam. Pertemuan dengan Janice di Grand Slam menjadi momen spesial bagi Aldila yang menyebut hal ini tidak sering terjadi.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Pernahkah kita bayang?
1: Demikian dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Kita selanjutnya akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh? Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, meskipun waktu kita sudah tidak lama lagi, tapi kami masih tunggu partisipasi Anda di 0851-9151-8901. Ada lagu dari Moza Kirana, Tanpa Kekasih. Ajari Aku Tuhan dari Zaskia Gotik. Ratu Idola Dibalas Dusta, Fitri Karlina, Jangan Menangis Untukku, dan Gita Yobi, Yang Penting Happy.

Semoga selalu happy untuk Anda yang mendengarkan kami di Prodangdut di 91 FM RRI Bone. Jadi kami ingatkan kembali untuk partisipasi, untuk telepon Anda kami masih tunggu dalam beberapa menit ke depan di 0851-9151-8901. Dan pendengar, di pukul 17 WITA nanti akan hadir rangkuman Gema Saripati Maju. Dan untuk Gema Saripati Maju berjaringan akan hadir kembali insya Allah besok di jam yang sama, yaitu pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi untuk Anda yang mau update informasi dari berbagai wilayah, ada dari Palu, Bau-Bau, Toli-Toli, Ampana dan lainnya, boleh mendengarkan Gema Saripati Maju. Dan untuk saat ini kita akan dengarkan dulu nih dari Zaskia Gotik, Ajari Aku Tuhan.

Mendengar kita cukupkan dulu lagu-lagu dangdut untuk Anda di Pro Dangdut edisi hari Minggu 6 September 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti rangkuman Gema Saripati Maju. Saya Sri Ulfa juga sekaligus pamit undur diri setelah menemani Anda.

0: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Himpunan Gemas Sari Pati Maju yang dirilai dari RRI Toli-Toli.
1: Irna. Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Bupati Bone mengajak warga prasejahtera mendaftarkan anaknya ke sekolah rakyat gratis. Laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
2: Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengajak seluruh masyarakat kategori prasejahtera untuk segera mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah rakyat. Hal ini disampaikan saat memberikan sambutan pada perayaan Maulid Akbar yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bone di Lapangan Merdeka Rabu 2 September 2026. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap anak kurang mampu mendapatkan akses pendidikan gratis yang ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digulirkan pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dan menekan angka putus sekolah di berbagai daerah. Melalui fasilitas ini, seluruh biaya operasional hingga kebutuhan belajar siswa sepenuhnya dijamin oleh negara.
3: Jadi ketika ada keluarganya yatim piatu, yatim atau keluarganya ditinggal dengan bapak ibunya, bisa kita daftarkan mulai dari sekarang untuk tahun depan. Karena tahun ini 270 sudah cukup, sudah terisi semua. Tahun depan kita buka mungkin lebih banyak lagi, bisa sampai kurang lebih sekitar 1000 orang.
2: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh mendukung program strategis ini demi menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu secara inklusif dan berkelanjutan. Bagi warga yang memenuhi kriteria prasejahtera, pendaftaran dapat dilakukan dengan menghubungi dinas terkait atau melalui pihak pemerintah desa setempat.
1: Tinjau masa pengenalan lingkungan Sekolah Rakyat Sulawesi Barat, Kementerian Sosial Sinergi Pemerintah Provinsi. Marhadi Umar melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri.
5: Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Kemensos RI mengapresiasi sinergi erat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Nafsa dan ODIF Kemensos RI Anna Puspasari usai mengikuti rapat pleno finalisasi pelaksanaan MPLS bersama dengan Sekretaris Daerah dan jajaran OPD di Bamu pada Senin 31 Agustus 2026. Anna menegaskan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bergerak sendiri tanpa kolaborasi aktif dari pemerintah daerah dan instansi terkait di tingkat daerah. Ia menjelaskan bahwa hasil peninjauan langsung menunjukkan seluruh sarana dan sumber daya pendukung telah siap untuk memfasilitasi 450 peserta didik yang akan menempati sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, seluruh fasilitas dan ketersediaan tenaga pendidik, wali asuh, hingga asrama sudah tercukupi.
4: Ya, terima kasih. Tentunya dari Kementerian Sosial tidak bisa bergerak sendiri dan dibantu dari Pemda, dari OPD setempat. Hari ini luar biasa dipimpin oleh Pak Sekda, kita melakukan pengecekan bersama untuk kesiapan dilaksanakannya MPLS. Jadi sebenarnya kalau jumlah total nanti akan ada 450 menempati lokasi ini, semuanya sudah dicek dan untuk guru, wali asuh, wali asrama itu sudah tercukupi. Mudah-mudahan sekolah rakyat di sini bisa berjalan dengan lancar sebagai miniatur dari pengentasan kemiskinan program prioritas Bapak Presiden.
5: Anna berharap keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulbar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Sekolah ini diproyeksikan menjadi percontohan konkret dalam mendukung program prioritas Presiden. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
1: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta pada Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat.
6: Pesawat Garuda Indonesia GA604 rute Jakarta-Makassar mengalami pecah ban pada salah satu roda utama saat keberangkatan dari Jakarta Kamis pagi. Informasi tersebut diterima Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dari Tower Airnav Indonesia sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. petugas ARFF dan unsur terkait langsung disiagakan untuk mengantisipasi kedatangan pesawat. GA-604 sempat melakukan route around atau flypast sebelum akhirnya mendarat aman di runway 03 sekitar pukul 09.13 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 156 penumpang kemudian dipindahkan ke terminal menggunakan 4 bus dan seluruh proses berlangsung aman dan tertib. Runway 0321 sempat ditutup sementara untuk pemeriksaan dan penanganan pesawat. Pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, runway kembali dibuka dan operasional penerbangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin menyatakan normal. PGS General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Lukman Mardian memastikan seluruh penumpang dan awak GA-604 dalam kondisi aman.
7: Dan alhamdulillah di jam 9.13 pesawat Garuda tersebut dengan nomor penerbangan Garuda GA-604 landing dengan selamat di Bandara Sultan Hasanuddin di runway 03, dan setelah landing pilot request untuk disembark passenger di runway kami siapkan, dan alhamdulillah seluruh penumpang on board dan kru yang berjumlah 156 telah berhasil dipindahkan dari pesawat menuju ke terminal.
6: Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus berkendara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menggencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat. Hingga September 2026, sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh pada 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara Kabid Keswan dan Kesmalvet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong, Nurlina, bersama reporter Alfiansa dari RRI Tolitoli.
8: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
9: Ya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
8: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
9: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
8: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Mautong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
9: Rabies itu untuk Parigi Mautong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mautong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
8: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
9: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
8: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
11: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Saifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
11: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, di mana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
12: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Saifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
13: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu lalu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
14: Iya, jadi saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Sudah sampaikan. Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi. Semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi. Ya, kita bisa tindak.
13: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
1: Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
15: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Surawali dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
16: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
15: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota, penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bobo berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news feature pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una oleh reporter Rahmawati dari RRI Ampana.

0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan, keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Selain melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang berisiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit. Itu mereka itu tidak terlalu antusias datang ke Posyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke Posyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program alis pengantin dan pendampingan keluarga berisiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pendengar, demikian informasi dalam Gema Saripati Maju Sepekan. Skor Wil 4, RRI Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mamuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Ika mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Skor Wil 4.

0: Nian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Makassar sore ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menampak di usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
4: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
5: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
3: Ragam

0: satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: informasi lalu lintas.
1: FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari CCTV Kominfo Kota Makassar. Di mana kali ini kita akan menginfokan dari pintu 1 Unhas, terpantau ramai dan lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan untuk itu diharapkan pendengar untuk menjaga kecepatan sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Dan untuk Anda ini yang akan menuju jembatan Barombong, diharapkan berhati-hati mengurangi laju kendaraan Anda karena saat ini terpantau padat dan ada pengantrian terhadap pertigaan jalan untuk menuju masuk jembatan Barombong. Nah, untuk Anda yang akan berada di sekitar flyover, saat ini terpantau ramai lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar di atas ataupun di underpass. Dan selanjutnya pendengar persatu yang akan melewati perbatasan Makassar Maros terpantau lancar. Jadi diharapkan pendengar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Makassar sore ini.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
1: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
0: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
1: Oh iya, maaf, lanjut saja.
0: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
1: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
0: Bukan Ki, tunggu dulu, aku belum selesai ngomong.
1: Iya, aku terlalu cepat menebak.
0: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
1: Memangnya mengganggu ya?
0: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
1: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
0: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
1: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
0: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
1: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
0: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
1: Oke, aku ngerti sekarang.
0: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
1: Aku hampir motong lagi.
0: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
1: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
0: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.
2: Pendengar setiap Pro 1 RRI Makassar, tidak terasa waktu semakin mendekati kumandang azan di pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kita akan menyajikan pengajian untuk menunggu kumandang azan, di mana kami akan sajikan pengajian dan terjemahan surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih nyata.

0: ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Makassar sore ini. Relax time.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada. Kali ini kita masih bersama Mori yang akan menghadirkan informasi dan hiburan untuk Anda. Dan untuk menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami masih akan menemani Anda untuk menemani waktu rileks dan waktu santai setelah menjalani ibadah sholat maghrib. Dan untuk ini kita akan hadirkan lagu dari Rita Effendy yang berjudul Dunia Tanpamu, yang menemani pendengar Pro 1 RRI Makassar di saat rileks hari ini.

ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Daniel?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa program 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini di program Kiprah Sulawesi Selatan di edisi akhir pekan Anda, tepatnya Minggu 6 September 2026. Ditemani saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda, dan siaran kami juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda, dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini kita menyapa Anda semuanya dalam topik digitalisasi dokumen kependudukan menuju layanan publik yang cepat dan terintegrasi. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar bersama kita saat ini Bapak Irfan SSTP MADM SDA, Kabid PIAK di Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan, yang sudah terhubung juga bersama kita ini Bapak Dr. M. Iqbal SWIP SEMT, Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, ini terhubung melalui link Zoom ya malam hari ini. Saya menyapa Pak Irfan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Irfan.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Pak.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih nih Pak sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita sudah langsung terhubung dengan Pak Dr. M. Iqbal SWIP. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dr. Iqbal.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfan.
0: Apa kabar nih Pak?
2: Selamat malam. Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, baik. Terima kasih Pak. Kita bersama dengan Pak Irfan ini, Pak Kabid PIAK di Dukcapil Provinsi di studio Pro 1 RRI Makassar ini Pak. Ya, live. Baik. Terkait topik kita nih, digitalisasi dokumen kependudukan menuju layanan publik yang cepat dan terintegrasi. Saya ke Pak Kadis dulu nih ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Kadis, apa sih yang masyarakat perlu tahu nih dengan program digitalisasi dokumen kependudukan ini, dan dokumen-dokumen apa saja yang mungkin perlu kita ketahui juga ini sudah masuk di ranah digitalisasi itu. Silakan Pak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arfan. Sebenarnya Dukcapil memulai digitalisasi itu sudah cukup lama ya. Sudah lebih dari 5 tahun ya, dengan adanya KTP digital, KTP elektronik. Namun KTP elektronik itu dilanjutkan dengan KTP dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk IKD atau identitas kependudukan digital, ya. Ya, identitas kependudukan digital itu kalau kita singkat saja dengan KTP digital ya, itu KTP yang berada di handphone, ya. KTP yang berada di handphone yang melalui aplikasinya disebut dengan identitas kependudukan digital. Nah, sebenarnya ini untuk sesuai dengan apa yang diamanakan oleh Bapak Presiden RI, ya, di mana Pak Presiden dalam sambutan-sambutannya yang lalu mengatakan bahwa rakyat itu tidak perlu antri berjam-jam, tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor, pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Nah, Pak Presiden pula mengatakan bahwa digitalisasi itu mutlak dilakukan. Nah, kita tidak boleh mempunyai berbagai macam puluhan aplikasi-aplikasi yang tidak saling berbicara, tidak saling berhubung antara satu dengan lainnya, sehingga masyarakat itu harus memasukkan data yang sama pada saat yang sama. Nah, melalui itulah sekarang ini hampir semua layanan pemerintah itu berbasis kepada NIC, ya. Dengan berbasis kepada NIC, ya, artinya melalui satu informasi yang ada di nomor, ya, identitas kependudukan di IKD tersebut, KTP digital tersebut, bisa masuk ke mana-mana. Termasuk yang saat ini, yang sekarang marak ini adalah layanan perlinsos, ya, untuk perlindungan sosial, yaitu untuk PKH, ya, maupun untuk bantuan tunai, ya, untuk bantuan pangan non tunai. Nah, Dengan adanya digitalisasi ini melalui satu sistem, tidak ada lagi apa data-data yang bisa dimanipulasi atau ada data-data yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Ya, tadinya memang di dalam IKD itu semua sudah ada data di dalamnya. Di dalam KTP digital itu atau IKD itu tadinya itu selain ada KTP, ada KK, di situ juga ada BPJS, ada kartu kesehatan, bagi PNS ada kartu PNS-nya, bagi yang dulu apa itu COVID juga ada nu COVID, ya termasuk dengan apa pajak, NPWP dan lain-lain. Namun saat ini dalam proses sekarang semua masuk melalui berbasis kepada digitalisasi sehingga nantinya pelayanan masyarakat itu lebih mudah dan masyarakat juga itu cukup satu saja identitasnya dapat masuk kepada aplikasi-aplikasi apa kepada pemerintah. Ya, contoh-contoh yang lalu misalnya ya seperti kita-kita semua dulu SIM misalnya ya. SIM dulu pada waktu belum terdigitalisasi, belum terintegrasi dengan KTP, dengan IKD, ya kita lihatlah banyak anak SMP seperti saya juga dulu masih SMP sudah punya SIM ya, belum 17 tahun sudah punya SIM. Nah, dengan sistem digitalisasi berbasis NIK, nah tidak ada lagi misalnya anak-anak yang bisa ngambil SIM di sebelum umur 17 tahun, sebab semua datanya sudah berbasis digital dan juga satu sumber berbasis NIK. Nah, demikian pula dalam bantuan-bantuan sosial lainnya, ya semua akan bisa dengan mudah terdeteksi mana masyarakat yang bisa yang dua kali atau lebih dari satu kali telah mendapat bantuan, ya bantuan apa saja, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, karena semua berbasis kepada NIK, nomor induk kependudukan, ya dengan demikian lebih mudah mengetahui yang mana yang lebih dari satu kali atau mana masyarakat yang belum dapat. Saya rasa itu akan mempermudah bagi masyarakat.
0: Demikian. Iya. Jadi ini erat kaitannya dengan agar pelayanan publik itu semakin cepat dan terintegrasi, Pak ya. Nah, kemudian sejauh ini ya mungkin capaian digitalisasi dokumen ini di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan apa sudah berjalan 100% atau mungkin progresifnya seperti apa nih, Pak?
2: Memang saat ini masih di bawah 20%.
0: Masih di bawah 20%.
2: Sekarang, masih di bawah 20% karena pertama yang terkait dengan belum semua masyarakat mampu, karena ini harus pakai smartphone. Harus pakai smartphone untuk dia bisa berKTP digital. Harusnya kita tahu ya banyak penduduk kita yang belum punya handphone ya atau yang sudah tua ya masih belum. Yang kedua beberapa layanan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, anggaplah misalnya perbankan ya, terkadang masih meminta KTP fisik.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, masih meminta KTP fisik. Padahal KTP digital itu jauh lebih up to date ya. Sebab kalau pada waktu kita buka hari ini jam sekian, jam sekarang ini misalnya jam 19 malam kita buka IKD kita di aplikasi, itu sama dengan pada hari ini jam 19 malam ini dicetak KTP itu. Dari selalu yang terupdate datanya. Namun itu tadi karena baik dari kemampuan masyarakat maupun juga beberapa masih banyak masyarakat yang melek teknologinya masih belum cukup ya, dan berbagai kendala-kendala lainnya yang masih terkadang layanan-layanan yang masih meminta KTP fisik. Nah, ini yang membuat kadang-kadang masyarakat berpikir kenapa harus dipaksakan untuk digitalisasi begitu. Salah satu kendala.
0: Iya, masih salah satu kendala seperti itu ya. Ya, layanan masih menggunakan dokumen fisik ini. Nah, apakah memang ada perbedaan begitu Pak di mata mungkin misalnya di pelayanan perbankan ya, ataupun mungkin di pelayanan masyarakat lainnya yang memang membutuhkan katanya apa ya, berasumsi bahwa ini lebih berkekuatan hukum yang fisik nih kita pegang nih. Nah, apakah memang ada perbedaannya begitu Pak?
2: Ini soal SOP saja.
0: Oh, soal SOP saja.
2: Ya, SOP-nya di perbankan kadang-kadang terombang swasta. Ya. Kalau kekuatan hukumnya justru KTP digital yang paling lebih itu, lebih terbaru, lebih update. Karena kadang-kadang KTP seseorang itu mungkin dia bikinnya 10 tahun yang lalu, ya, last tahun yang lalu ya, dan dia tidak pernah ganti-ganti, datanya sudah banyak yang berubah, ya. Ya, dan itu sudah tidak terupdate lagi. Namun SOP-nya kadang-kadang itu di layanan perbankan masih meminta fisik. Nah, ini yang kami selalu dengan di rapat-rapat di tingkat pusat dalam rakornas ini selalu dibahas dengan pihak perbankan. Kami bicarakan dengan OJK, dengan Bank Indonesia, dan itu sudah ada beberapa surat supaya SOP fisik itu ya sudah tidak perlu ada. Dan yang paling penting begini. Kalau KTP digital kita, KTP fisik itu, KTP itu dikopi oleh staf perbankan misalnya, salah seorang staf atau untuk tempat finansial atau untuk pinjaman apa semua yang koperasi, itu KTP itu, fotokopi KTP itu bisa disalahgunakan kan? Namun kalau kita menggunakan KTP digital, kalau staf layanan tersebut meminta kopi KTP-nya kita, kita bisa kirim pakai sesama handphone, dari kirim pakai handphone. Nah, kalau kirim pakai handphone ke handphone KTP digital tersebut, maka kalau misalnya disalahgunakan akan ketahuan siapa yang menyalahgunakannya, siapa yang membocorkannya. Nah, situ kelebihannya gitu kan. Tapi kalau fotokopi yang kita store ke bank, ya, kalau misalnya pihak perbankan atau pihak lembaga-lembaga tersebut menyalahgunakannya, kita tidak tahu siapa yang menyalahgunakannya. Kita tidak tahu bahwa dari mana. Nah, tetapi kalau malah ini karena bisa di tracing semua.
0: Ya, tracking.
2: Bisa di tracing, ya. Tracking, dia lari kemana-kemana kita. Itulah kelebihannya kalau kita pakai membagi data kita melalui KTP digital. Itu tingkat keamanannya jauh lebih baik.
0: Gitu. Baik, kita tahan dulu Pak Kadis, saya ke Pak Irfan dulu nih, lagi ini bersama kita juga. Pak Irfan, mungkin selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan nih ya. Kalau layanan digital untuk di Dukcapil, apa saja sih yang bisa diakses masyarakat sekarang?
3: Untuk penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dari sisi administrasi kependudukan, itu semua layanan bisa diakses.
0: Semua layanan bisa, sudah bisa diakses
3: secara online, bisa juga. Nah, ini ada beberapa kabupaten kota yang sudah membuat layanan secara online ataupun melakukan pelayanan melalui offline, yaitu menyiapkan desk-desk layanan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, untuk perluasan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan oleh Dukcapil itu juga melakukan kegiatan jemput bola.
0: Jemput bola.
3: Itu, ya, jemput bola, mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi target sasaran untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Nah, terkhusus untuk digitalisasi, karena tema kita terkait digitalisasi dokumen kependudukan saat ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa ini kami dorong untuk IKD. IKD ini di dalamnya sudah ada menu-menu layanan yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, ini IKD juga sudah terintegrasi dengan beberapa sektor layanan publik. Nah, jadi misalkan tadi disebutkan oleh Pak Kadis bahwa IKD ini sudah terintegrasi dengan Perlinsos. Nah, oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Republik Indonesia saat ini mendorong perluasan pendaftaran bansos melalui Perlinsos, ya. Jadi tidak lagi masyarakat itu bawa dokumen, kemudian mengunjungi kantor-kantor pemerintah setempat untuk mendaftarkan bansos. Nah, ini sekarang sudah proses digitalisasi. Nah, IKD ini adalah merupakan kunci untuk masuk Perlinsos. Jadi setiap masyarakat yang akan mendaftar bansos itu wajib melakukan aktivasi IKD, identitas kependudukan digital, wajib mereka memiliki IKD. Jadi boleh mereka mendaftar secara mandiri dan boleh juga melalui agen perlinsos yang sudah terdaftar dan sudah melakukan perekaman IKD. Jadi syarat untuk perlinsos adalah wajib IKD. Jadi ada dua metode dilakukan, yaitu pendaftaran secara mandiri dan kemudian melalui agen perlinsos. Ini sudah ada integrasi data dan menjamin keamanan data di dalamnya. Karena sebelum melakukan pendaftaran IKD atau aktivasi IKD ini, ada autentifikasi wajah, ada face recognition. Jadi mendeteksi bahwa pemilik identitas ini adalah orang yang tepat, orang yang sebenarnya. Nah, jadi sebelum masuk ke perlinsos juga ada juga deteksi wajah lagi, memastikan bahwa orang yang terdaftar ini adalah orang yang sama dan memastikan bahwa ini sudah tepat sasaran. Dan perlu kami ketahui, disampaikan juga bahwa untuk perlinsos ini, karena sudah saat ini sudah dalam pilotingnya sudah diperluas ke 214 lebih kabupaten kota saat ini, itu sudah terintegrasi dengan beberapa entitas yang ada. Jadi ini tidak ada lagi verifikasi secara manual. Jadi ketika masyarakat sudah mendaftar bansos melalui perlinsos, itu akan terverifikasi datanya dengan data CN untuk melihat bahwa penduduk ini sudah masuk dalam kategori data desil yang dipersyaratkan untuk menerima bansos. Yang kedua, ini terintegrasi juga dengan PLN, melihat daya listrik yang digunakan oleh calon penerima manfaat ini atau penerima bansos ini. Kemudian terintegrasi juga dengan Korlantas Polri untuk melihat kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh calon penerima manfaat dan beberapa entitas-entitas lainnya yang terintegrasi, sehingga ini akan lebih tepat dalam menentukan penerima manfaat ini. Nah, selain ruang pendaftaran melalui perlinsos, di web perlinsos ini juga ini ada ruang sanggah ketika masyarakat sudah terverifikasi dan sudah keluar hasil bahwa ini layak atau tidak layak menerima bantuan sosial. Itu ada ruang sanggah, jadi masyarakat bisa menyanggah ketika, oh sebenarnya saya ini miskin, bisa dapat bantuan. Jadi itu bisa ada ruang sanggah dengan mengisi formulir-formulir yang sudah disiapkan dalam web perlinsos ini. Seperti itu untuk gambaran terkait bagaimana masyarakat harus sudah bisa mengakses secara digital untuk melakukan pendaftaran bansos dan sekaligus melakukan sanggahan terhadap ketidaksesuaian jika masyarakat merasa bahwa mereka sesuai atau pantas untuk menerima bantuan. Saat ini ada dua bantuan yang akan diluncurkan dalam perlinsos ini, yaitu pertama tadi disampaikan juga Pak Kadis, yaitu bantuan PKH, kemudian bantuan pangan non tunai. Nah, ini Oktober sesuai dengan rencana, mudah-mudahan tidak bergeser dari apa yang sudah disampaikan dalam beberapa pertemuan yang kami lakukan dengan PIC dari Komite Percepatan Transformasi Digital Republik Indonesia. Itu disampaikan bahwa roll out untuk perlinsos ini itu efektif Oktober 2026. Jadi semua data penerima bansos nanti untuk yang mendaftar tahun ini itu akan ditarik dari data perlinsos dan distribusinya itu direncanakan pada TW1 2027. Jadi semua sudah terproses secara digitalisasi untuk pendaftaran bansos ini. Ya, jadi semua harus melalui IKD untuk identifikasi identitas kependudukan calon penerima manfaat. Seperti itu, Pak.
0: Nah, namun tadi baru sekitar 20% ya kalau Pak Kadis bilang ya. Berarti harus ngejar nih, Pak.
3: Iya.
0: Udah berapa ini? Target, apa yang dilakukan sekarang, Pak?
3: Target nasional
0: secara masif.
3: Iya, target nasional saat ini itu 30% dari jumlah perekaman penduduk harus IKD. Nah, untuk perluasan perlinsos ini bisa lebih dari itu. Nah, untuk 24 kabupaten kota saat ini ada satu wilayah di Sulawesi Selatan yang sudah lebih dari target kinerja nasional 30%, yaitu Kota Parepare. Ini sudah terpenuhi dari target kinerja, tetapi lagi-lagi ini kami sampaikan bahwa ini harus juga menyasar kepada calon-calon penerima manfaat. Jadi untuk karena kita konsen juga di perlinsos ini, karena IKD adalah merupakan kunci utama masuk ke perlinsos, makanya luas perluasan piloting digitalisasi ini harus kita secara masif juga lakukan. Nah ini juga kami juga sudah merencanakan untuk melakukan persiapan atau jelang roll out Perlinsos 2026 ini untuk bisa memastikan bahwa IKD sudah siap untuk melakukan proses digitalisasi atau integrasi dengan Perlinsos.
0: Seperti itu. Jadi yang diutamakan dulu ini adalah untuk integrasi data ke Perlinsos tadi ya, untuk program itu ya. Nah kemudian mungkin bagaimana integrasi dengan data antar instansi ini belum berjalan juga nih Pak ya? Misalnya BPJS, Samsat, perbankan atau mungkin sekolah itu kan masih menggunakan fisik semua nih.
3: Baik. Di Dukcapil ada program namanya pemanfaatan data kependudukan. Data by name by address itu tidak boleh sebenarnya tidak boleh diberikan kepada entitas. Tetapi dalam pemanfaatannya boleh. Contoh misalkan ada penerima manfaat misalkan 100 orang, ini bisa kita sandingkan dengan data yang ada di Dukcapil untuk melihat kesesuaiannya, kevalitan datanya, apakah calon penerima manfaat ini statusnya masih hidup, kemudian masih berdomisili di wilayah tersebut, kemudian NIK-nya valid, karena lagi-lagi kami sampaikan bahwa parameternya adalah melihat dari NIK dan beberapa elemen-elemen data kependudukan yang ada. Kita pastikan bahwa semua peristiwa-peristiwa kependudukan yang terlaporkan itu tercatat di Dukcapil. Saat ini kami mendorong semua OPD untuk bisa melakukan kerjasama pemanfaatan data karena kami tahu bahwa beberapa OPD yang ada di Sulsel punya program yang langsung kepada masyarakat yang sifatnya bantuan. Dan ini harus terverifikasi data tersebut, jangan sampai ada penerima manfaat yang sudah meninggal tetap masih ada dalam daftar penerima bantuan, kemudian ada penerima manfaat yang tidak valid NIK-nya itu masih terdaftar dalam penerima manfaat. Saat ini sudah ada 28 dari perangkat daerah yang ada di Sulawesi Selatan yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dukcapil Sulawesi Selatan untuk melakukan pemanfaatan data kependudukan ini. Jadi mereka bisa mengakses sendiri. Jadi sesuai dengan kebutuhan elemen data apa yang ingin dicek, misalkan nama, kemudian NIK, kemudian tanggal lahir, alamat, ataupun tempat tinggal, itu bisa dilakukan pemadanan melalui Dukcapil. Jadi ada beberapa metode yang dilakukan. Yang pertama boleh melakukan pemanfaatan dan melalui web portal. Jadi sudah disiap oleh Dirjen Dukcapil menyiapkan web portal, kemudian diberikan akses secara mandiri, mereka bisa melakukan akses tersebut. Tetapi lagi-lagi kami sampaikan syaratnya harus kerjasama dulu. Ada PKS antara Dukcapil dan dengan perangkat daerah tersebut. Dan persyaratan utama juga harus ada approval dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Dukcapil untuk pemberlakuan atau pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan data ini. Nah dari 28 OPD yang sudah melakukan perjanjian kerjasama itu sudah ada 18 OPD yang sudah diberikan akses. Jadi aksesnya boleh melalui portal, kemudian boleh melalui web service atau integrasi antara sistem, kemudian boleh juga melalui IKD. Seperti yang saat ini dengan Perlinsos itu melalui IKD ada face recognition, jadi bisa deteksi wajah terhadap calon penerima manfaat. Dan kami berharap bahwa teman-teman di perangkat daerah ini bisa mengoptimalkan, bisa memanfaatkan tools yang diberikan untuk bisa mendapatkan data penerima manfaat yang terverifikasi dan valid. Ya, seperti itu.
0: Oh, luar biasa ya. Berarti sudah ada semakin didorong begitu ya untuk segera gini. Ya, kita ke Pak Kadis dulu.
2: Ya.
0: Ya. Pak, ini tadi dikatakan bahwa bagaimana mendorong PMK, Pemkot ini dalam mendukung digitalisasi ya. Kemudian tadi mengejar target yang sebentar lagi nih, Oktober begitu ya, dan juga nanti berlaku di triwulan TW1 2027. Nah, seperti apa nih Pak, komunikasi yang dibangun ke kabupaten kota di Sulawesi Selatan Pak, untuk percepatan pencapaian target ini?
2: Selain dengan kabupaten kota, saat ini melalui Dirjen Dukcapil memang sudah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga. Semua kementerian-kementerian, hampir semua kementerian, lembaga-lembaga, pemerintah, termasuk juga swasta, ya. Sudah ada. Cuman memang selama ini penggunaan, ya, ini penggunaan data yang diberikan ke oleh Dukcapil itu data balikannya masih kurang yang didapatkan oleh Dukcapil, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Nah, demikian pula dengan kabupaten kota. Kami saat ini kabupaten kota telah melakukan berbagai macam inovasi-inovasi. Ya, masing-masing punya karakteristik tersendiri dari berbagai kabupaten dalam rangka inovasi-inovasi terkait dengan pelayanan digitalisasi ini. Macam-macam lah namanya, macam-macam namanya. Ada yang misalnya layanan satu pintu, ada yang layanan keluar dari rumah sakit langsung dapat akte kelahiran, ada yang juga begitu diantar ke kubur langsung diantarkan juga akte kematiannya, dan berbagai macam layanannya. Nah, untuk itu memang bagi kabupaten-kabupaten yang aktif untuk IKD seperti tadi untuk perlinsos itu juga akan makin banyak nanti masyarakatnya yang bisa ditanggulangi, yang bisa mendapat bantuan dari pemerintah masyarakat yang kurang mampu. Nah, bagi yang aktif tentu saja daerah-daerah yang aktif untuk mensosialisasikan program IKD tersebut, ya KTP digital untuk aplikasi perlinsos tentu juga akan mendapat keuntungan yang banyak, ya akan lebih banyak masyarakat yang mendapat bantuan. Nah, bagi yang pasif tentu saya juga akan kurang mendapat manfaat dari tersebut. Nah, sebab hampir semua kementerian-kementerian, bantuan-bantuan kementerian sekarang memang sudah berbasis kepada KTP digital IKD, ya ini, ya. Semua dari nanti justru kalau misalnya Pak Kabupaten Kota ini tidak aktif mensosialisasikan IKD ini, jadinya nanti masyarakatnya juga dalam mendapat bantuan-bantuan program-program pemerintah itu akan mengalami hambatan dari karena semua ini melalui apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa semua sudah harus proses digitalisasi. Nah, itu akan menguntungkan bagi masyarakat kalau bagi makin banyak yang aktif dalam ikut mendaftarkan KTP-nya menjadi KTP digital, menggunakan KTP digital. Selesai begitu.
0: Baik. Nah, kemudian mungkin terkait hal ini mungkin ada juga nih pasti kendala yang mungkin Bapak terima ini terkait mungkin daerah-daerah 3T di Sulawesi Selatan ini, Pak, ya. Nah, apa mungkin solusi yang ditawarkan bagi kabupaten kota yang mungkin masuk di daerah-daerah yang mungkin agak sulit begitu dengan jaringan dan sebagainya?
2: Ya, memang beberapa daerah yang 3T itu ya, yang kita memang masalahkan itu ada beberapa daerah yang masih blank spot. Daerah-daerah yang blank spot ini. Namun sebenarnya daerah-daerah yang blank spot juga sebenarnya ada jaringan sebenarnya, cuman itu mahal ya. Seperti anggaplah misalnya kalau di kita itu di Sulawesi Selatan, di Luwu Utara ada di Seko, ada di Rampi, ya memang jaringan telepon tidak ada, tapi jaringan internet itu ada, tetapi mahal ya, karena diselenggarakan oleh swasta-swasta yang dijual per voucher-voucher begitu. Nah, ini memang jauh lebih ini lebih mahal bagi masyarakat. Nah, ini yang sekarang ini kami lagi menjajaki dengan pihak Kominfo. Kominfo itu ada melalui CSR-nya itu membangun untuk memperluas dia punya jaringan di wilayah-wilayah 3T tersebut. Ya, saat ini kami sudah mengadakan pembicaraan dengan CSR yang menangani CSR dari Kominfo untuk layanan di daerah-daerah 3T. Itu yang sekarang yang kami usahakan perbanyak jangkauannya di daerah-daerah 3T tersebut.
0: Oke. Okay. Jadi langsung beriringan semua nih, Pak, ya. Bagaimana agar capaian target ini bisa terpenuhi segera, ya. Nah, saya ke Pak Irfan. Pak Irfan, mungkin bagi masyarakat yang mungkin mendengarkan atau menonton kita ini baru nih tahu kalau ini memang nanti kita didorong atau masyarakat didorong untuk mengaktifkan IKD-nya, ya. Nah, apa yang Pak Irfan bisa sampaikan nih kepada masyarakat di kesempatan malam hari ini, kemana mereka bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi terkait IKD ini?
3: Baik, terima kasih. Terkait untuk IKD, ini sudah ada platformnya siap di Play Store. Nah, ini untuk mengetahui seperti apa IKD ini bisa berkoordinasi dengan perangkat Dukcapil setempat, mulai di tingkat kecamatan, kemudian sampai di tingkat desa dan kelurahan, dan apalagi di tingkat pusat, di tingkat Dukcapil kabupaten kota, itu bisa mendapatkan informasi lebih detail. Nah, terkait edukasi dan sosialisasi terkait IKD ini sejalan dengan program perlinsos seperti yang saya sampaikan tadi, ini masih akan bergerak ke melakukan proses jemput bola dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terhadap aktivasi IKD ini. Ini akan bergerak secara simultan antara Dinsos, kemudian Kominfo, kemudian perangkat desa dan kelurahan dan kecamatan untuk bisa melakukan aktivasi IKD sekaligus melakukan pendaftaran perlinsos di lokasi dilakukan jemput bola tersebut. Dengan demikian, ini secara simultan bisa bersama-sama IKD-nya jalan, kemudian perlinsosnya juga bisa terdaftar. Ini bisa seperti itu, Pak.
0: Ya karena jangan sampai nanti mereka nunggu nih, biasanya kan masyarakat nunggu nih, kok nama saya nggak ada, ternyata nggak mengaktifkan IKD atau mungkin ini sehingga tidak terakomodir dalam perlinsos. Jadi harus segera membangun komunikasi ke kantor kelurahan, kecamatan begitu bisa ya?
3: Ya,
0: dan
3: bisa.
0: Di Dukcapil bisa ya. Langsung.
3: Jadi kami juga di jajaran Dukcapil dengan pemerintah kabupaten kota melalui Dukcapil kabupaten kota ini senantiasa melakukan sosialisasi dan edukasi melalui flyer, kemudian melalui media sosial, kemudian edukasi secara langsung dan beberapa kegiatan-kegiatan jemput bola layanan administrasi kependudukan, itu kita menyiapkan des-des layanan untuk aktivasi IKD, sehingga kami tetap optimis bahwa jelang rollout 2026 ini, saya yakin ini kita bisa optimalkan dan bisa bersama-sama teman-teman jajaran Dukcapil Kabupaten Kota untuk bisa menyiapkan masyarakat kita melalui IKD agar bisa terdaftar dalam perlinsos nantinya.
0: Okay. Baik, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, sebagai closing statement-nya dan harapannya untuk program ini bisa sukses seperti apa nih, Pak? Dipesankan ke kabupaten kota atau mungkin pihak-pihak lainnya yang terkait dalam pendataan IKD, pelancaran program digitalisasi ini, khusus IKD ini.
2: Pada akhirnya nanti kita tidak bisa melepaskan diri dengan digitalisasi. Ya, semakin kita mempercepat diri dalam proses ikut serta dalam proses digitalisasi, masyarakat akan lebih cepat untuk terlayani. Dan digitalisasi yang dilakukan oleh masyarakat, digitalisasi pelayanan itu, jangan takut bahwa datanya bocor. Ya, jangan takut, itu jauh lebih aman dibanding yang non-digital. Ya. Dengan digital itu akan ada lebih aman, pelayanan lebih cepat, dan tentu saja lebih tepat sasaran. Masyarakat supaya mempercepat, mengaktifkan layanan KTP digitalnya agar tidak ketinggalan dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan pemerintah secara cepat dan tepat.
0: Selesai itu. Mungkin. Baik. Terima kasih untuk waktunya di kesempatan malam hari ini, Pak Iqbal. Ada Pak Irfan, mungkin ada yang sampaikan, Pak Irfan.
3: Baik.
0: Ada yang disampaikan dulu, Pak Irfan, Pak Iqbal. Baik, kita mau dengerin apa, Pak Iqbal?
3: Mohon izin di kesempatan kali ini juga saya ingin menitip pesan kepada seluruh masyarakat bahwa untuk layanan IKD ini tidak berbayar.
0: Iya.
3: Jadi kalau ada oknum-oknum meminta pembayaran untuk aktivasi IKD atau melakukan pendampingan pendaftaran perlinsos, itu tidak dipungut bayaran.
0: Janji-janji seperti itu ya?
3: Tidak ada ya. Jadi ini semua sifatnya gratis dan tidak ada imbalan untuk setiap layanan-layanan yang seperti IKD dan perlinsos ini. Jadi kami garis bawahi bahwa untuk perlinsos, IKD dan perlinsos itu tidak ada pembayaran atau imbalan dalam bentuk apapun, baik melalui pendaftaran secara mandiri nanti, pendampingan untuk pendaftaran secara mandiri, ataupun melalui agen yang bagi masyarakat yang tidak punya smartphone. Jadi masyarakat yang tidak punya smartphone itu bisa didaftarkan melalui agen. Jadi agen ini tidak dipungut bayaran, seperti itu.
0: Ya. Gimana ditemukan agennya nih?
3: Jadi nanti ada link juga yang disiapkan oleh melalui Komite Percepatan Transformasi Digital itu sudah menyiapkan link untuk pendaftaran perlinsos secara mandiri atau melalui agen. Jadi agen ini adalah diupayakanlah orang-orang yang kita kenal di sekitar kita. Kita misalkan ada masyarakat kita tidak punya smartphone, kemudian tidak literasi digitalnya masih lemah, itu bisa didamping oleh agen, agen, dan bisa didaftarkan melalui akunnya agen yang sudah IKD. Okay. Ya,
0: seperti itu. Agennya dulu yang terverifikasi.
3: Tapi itu gratis.
0: Nah, ini baru mengatasnamakan itu ya.
3: Ya.
0: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kadis, Pak Iqbal sudah bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan sukses nih bisa mengakomodir semua digitalisasi dokumen kependudukan layanan ini agar benar-benar bisa cepat dan terintegrasi nantinya. Sampai jumpa di lain kesempatan nih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih juga nih saya ucapkan Pak Irfan sudah hadir di kesempatan hari ini langsung di Studio Pro Satari Makassar. Adapun nanti mungkin bila ada pertanyaan nanti akan kami sampaikan ya Pak Iqbal ya dan Pak Irfan ya. Baik. Nah, pendengar, untuk mendapatkan penjelasan tadi bisa Anda dengarkan kembali dan tonton kembali di kanal YouTube Pro Satari Makassar untuk program bagaimana digitalisasi dokumen kependudukan menuju layanan publik yang cepat dan terintegrasi kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya Ervan dan juga rekan Syahrul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Prasusa Pro 1 RRI Makassar.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka.

0: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Mak, apa tugas dari sekolah ini?
1: Dek, belajar sendiri Joni kali ini. Mak, lebih banyak kerja aku ini. Masih mau masak, bacuci, napa mau basuh sapu le ini.
0: Ya, mama dong.
1: Napa papa sana?
0: Papa.
2: Tunggu, dek. Halo. Iya, iya pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru suka kasih buku tema toh? Belajar di situ.
0: Aduh, mau tanya pas apa dang ini?
3: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kali ini Molly akan hadirkan informasi ataupun kabar menarik buat Anda nih, para pecinta musik Indonesia, di mana The Massive akan menutup rangkaian konser Asia Home Run melalui penampilan di Jakarta 5 Desember 2026 mendatang. Dan tersebut, konser tersebut berlangsung di Tennis Indoor Senayan sekaligus menjadi kota terakhir dalam perjalanan The Massive Asia Home Run setelah sebelumnya menyambangi 4 negara di Asia. Nah, pendengar, buat Anda yang ingin menyaksikan langsung penampilan The Massive, penjualan tiket resmi akan dibuka pada 7 September 2026. Dan menariknya, konser ini juga menghadirkan sejumlah kolaborator spesial. Namun siapa saja yang akan tampil bersama The Massive masih dirahasiakan dan menjadi kejutan untuk penonton. Vokalis The Massive, Rian, mengatakan konser Jakarta akan menjadi momen spesial untuk kembali bertemu penggemar sekaligus bernostalgia lewat lagu-lagu The Massive. Untuk harga tiket tersedia beberapa kategori, mulai dari festival Rp325.000 hingga Diamond Rp850.000. Ada juga yang pilihan tiket festival untuk 2 atau 4 orang. Nah, jadi pendengar, buat Anda yang ingin bernyanyi dan bernostalgia bersama The Massive, jangan lupa catat tanggalnya nanti di 5 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan informasi ini menutup perjumpaan Anda bersama saya, Mori Hermalasari, yang sudah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga saat ini. Dan selanjutnya nanti tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program di Warta Berita yang dirilai dari RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau

0: namanya untuk dilakukan pembatalan. Kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
1: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
2: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
1: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
5: Kedua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
4: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
7: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
6: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih distribusi kabut asap.
7: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
8: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
7: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
10: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
11: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
9: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
12: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
13: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
15: Ayo tumbuhlah.
13: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
16: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
17: Sebuah pensil kecil.
13: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
17: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
13: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
18: Ayah, Bunda, lihat nih.
13: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
18: Tapi semuanya sibuk.
19: Aku senang sekali sekarang.
13: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
18: Katanya
13: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
18: Ada ayah yang ambil.
20: Tapi sebelum main,
13: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
18: Yang sesuai usia kakak ya mah.
13: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
21: Kita tanam sama-sama ya.
18: Oke Bu.
13: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
22: Dengan nafas yang kita curi dari orang lain.
13: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti

0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya, kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. 3 kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan bursa transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

Anda kembali bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RR di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Edisi Minggu malam, tepatnya 6 September 2026 ini, kembali saya Arfan Yusri menyapa ruang dengar Anda di rangkaian program kita selanjutnya. Dan menyapa sekaligus pendengar kita, khususnya umat Katolik dimanapun berada. Akan hadir program Mimbar Agama Katolik malam hari ini yang akan membahas hidup dalam kasih yang benar, dan akan dihantarkan oleh kesempatan malam hari ini ya, ada Ibu Elizabeth Esa, penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Kota Makassar, yang akan hadir di kesempatan malam hari ini, dan bisa Anda tonton juga melalui kanal YouTube Pro 1 RR Makassar. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kita hadirkan Mimbar Agama Katolik.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Anda pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elizabeth dapat kembali menyapa Anda sekalian dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih edisi hari ini Minggu Biasa ke-23 dalam kalender liturgi Gereja Katolik 6 September 2026 yang dirayakan juga sebagai Hari Minggu Kitab Suci Nasional. Mari kita berhenti sejenak dari kesibukan kita. Mungkin saat ini ada yang sedang bekerja, berada di rumah, dalam perjalanan, sedang istirahat, atau mungkin sedang menghadapi persoalan dalam keluarga. Apapun keadaan kita saat ini, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 dengan tema hidup dalam kasih yang benar. Hidup yang sejati menurut Yesus ternyata bukan hanya tentang bagaimana kita rajin berdoa, pergi ke gereja, atau mengetahui banyak ajaran agama. Hidup yang sejati juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan sesama. Bagaimana kita berbicara kepada orang yang pernah bersalah kepada kita? Bagaimana kita menegur tanpa mempermalukan? Bagaimana kita mengampuni tanpa menyimpan dendam? Dan bagaimana kita berani memperjuangkan kebaikan, bukan hanya diam ketika melihat sesuatu yang salah? Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau mempertemukan kami kembali dengan sabdamu. Di tengah kehidupan kami yang sering penuh kesibukan, persoalan, konflik, kekecewaan, dan berbagai pergumulan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendirian. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk memiliki kasih yang benar. Kasih yang bukan hanya berkata, aku sayang kepadamu, tetapi kasih yang berani mengingatkan ketika saudara kami melakukan kesalahan. Kasih yang tidak suka mempermalukan. Kasih yang tidak membicarakan keburukan orang di belakangnya, dan kasih yang mau mengampuni. Kasih yang membangun hubungan kembali yang retak. Tuhan, ajarlah kami menggunakan hati, pikiran, perkataan, dan teknologi yang kami miliki untuk membangun, bukan menghancurkan. Semoga melalui renungan ini, kami semakin memahami bahwa hidup yang sejati adalah hidup dalam kasih dan kebenaran. Dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar sabdamu tidak hanya kami dengarkan, tetapi juga kami lakukan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15, Yesus berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Perhatikanlah baik-baik. Yesus tidak berkata, "Ceritakanlah kesalahannya kepada semua orang." Yesus tidak berkata, "Sebarkan kesalahannya." Yesus juga tidak berkata, "Buat dia malu supaya kapok." Yesus justru berkata, "Pergilah dan tegurlah dia empat mata." Ini adalah cara yang sangat manusiawi sekaligus rohani. Mengapa? Karena tujuan teguran menurut Yesus bukan untuk menghancurkan harga diri seseorang. Tujuannya, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kalimat ini sangat penting. Yesus tidak mengatakan kalau dia salah, kalahkanlah dia. Yesus mengatakan dapatkan dia kembali. Artinya, tujuan koreksi adalah pemulihan hubungan. Tujuan teguran adalah menyelamatkan, bukan mempermalukan. Tujuan kebenaran adalah membawa seseorang kembali kepada jalan yang benar. Ini salah satu ciri hidup murid yang sejati menurut Yesus. Saudara-saudari, kita perlu jujur. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa kita sedang menegur, padahal sebenarnya kita sedang bergosip. Misalnya, "Kamu tahu tidak si A begini dan begitu?" Kemudian kita menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Lalu orang lain menceritakan lagi. Akhirnya semakin banyak orang mengetahui masalah tersebut. Padahal orang yang bersangkutan sendiri belum pernah kita ajak bicara. Itu bukanlah semangat Injil. Yesus mengajarkan, bicaralah kepada orangnya, bukan membicarakan orangnya. Ini sangat penting pada zaman media sosial seperti sekarang. Satu komentar bisa dibaca banyak orang. Satu unggahan bisa menyebar dalam hitungan menit. Satu foto atau video dapat membuat seseorang dipermalukan di depan publik. Karena itu, sebagai orang Katolik, kita perlu bertanya. Apakah apa yang saya katakan tentang orang lain merupakan kebenaran yang membawa keselamatan atau hanya kepuasan karena saya ingin membicarakan kesalahannya? Saudara-saudari, benang merah ini semakin jelas ketika kita melihat bacaan pertama dari kitab Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 7-9, Tuhan berfirman, "Dan engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel, bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Tuhan menggambarkan Yehezkiel sebagai seorang penjaga atau pengawal bagi umat Israel. Tugas seorang penjaga adalah memperhatikan bahaya. Kalau ia melihat bahaya dan memberi peringatan, tetapi orang itu tidak mau mendengarkan, tanggung jawabnya berbeda. Tetapi kalau penjaga melihat bahaya dan tidak memperingatkan, ia bersalah karena membiarkan orang lain
berjalan menuju kehancuran. Apa hubungannya dengan hidup kita? Artinya, kasih tidak selalu berarti membiarkan. Kadang-kadang, kasih justru berarti berani memperingatkan. Seorang ayah yang mengasihi anaknya tidak akan membiarkan anaknya terus melakukan sesuatu yang merusak dirinya. Seorang ibu yang mengasihi anaknya tidak akan mengatakan tidak apa-apa ketika anaknya berjalan ke arah yang salah. Seorang sahabat yang sungguh-sungguh mengasihi kita tidak hanya mengatakan hal-hal yang menyenangkan telinga kita. Kadang-kadang sahabat sejati berkata, "Maaf, saya harus jujur kepadamu. Apa yang engkau perbuat itu salah atau tidak benar." Kalimat seperti itu mungkin tidak enak didengar, tetapi bisa menjadi bentuk kasih. Namun, disinilah kita perlu berhati-hati. Tidak semua teguran otomatis merupakan kasih. Kita bisa saja menegur dalam kemarahan. Kita bisa menegur untuk menunjukkan bahwa kita lebih baik. Kita bisa menegur untuk mempermalukan. Kita bisa menegur karena ego kita terluka. Maka, sebelum menegur orang lain, kita perlu bertanya. Saya menegur dia karena saya sungguh mengasihinya atau karena saya ingin melampiaskan kemarahan? Ini pertanyaan yang sangat penting, sebab kata-kata yang benar tetapi disampaikan tanpa kasih dapat melukai. Kebenaran tanpa kasih dapat berubah menjadi kekerasan. Sebaliknya, kasih tanpa kebenaran dapat berubah menjadi pembiaran. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita, kebenaran harus disampaikan dalam kasih. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini lewat suratnya kepada umat di Roma pasal 13 ayat 8-10 mengatakan, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat." Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih kepada sesama memenuhi hukum. Mengapa? Karena orang yang mengasihi tidak akan dengan sengaja mencelakakan sesamanya. Kasih tidak membunuh. Kasih tidak mencuri. Kasih tidak menghina. Kasih tidak merusak. Kasih tidak mencari kesempatan untuk menjatuhkan. Maka sangat menarik bahwa ketiga bacaan hari ini berbicara tentang satu hal yang sama, yaitu bagaimana kita hidup bersama dengan sesama dalam kasih yang benar. Nabi Hezkiel berkata, "Beranilah memperingatkan." Rasul Paulus berkata, "Kasih adalah pemenuhan hukum." Tuhan Yesus berkata, "Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali." Jadi, semuanya memiliki satu benang merah, yakni hidup yang sejati adalah hidup yang tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, tetapi juga terhadap keselamatan dan kebaikan sesama.

Pendengar setia, kembali lagi dalam Renungan Rohani Mimbar Agama Katolik Suara Kasih di RRI Pro 1 Makassar. Nabi Hizkiel mengingatkan bahwa kita juga dipanggil menjadi penjaga bagi sesama. Bukan penjaga yang suka mencari kesalahan, tetapi penjaga yang peduli. Kalau kita melihat teman mulai menjauh dari Tuhan, kita boleh mengingatkan. Kalau kita melihat anak kita terjebak dalam pergaulan yang buruk, kita perlu mendampingi. Kalau kita melihat keluarga mulai kehilangan komunikasi, kita perlu mengambil langkah. Kalau kita melihat ketidakadilan, kita tidak boleh selalu diam. Tetapi ingat, menjadi penjaga bukan berarti menjadi hakim. Kita memperingatkan karena kasih. Kita berbicara karena kita peduli. Kita mengoreksi karena kita ingin menyelamatkan. Dan kita pun juga harus siap dikoreksi. Kasih bukan sekedar perasaan subjektif. Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma mengingatkan kita bahwa kasih bukan hanya perasaan. Kasih adalah keputusan. Kadang kita tidak merasa ingin berbicara dengan orang yang mengecewakan kita, tetapi kita memilih membuka jalan dialog. Kadang kita ingin membalas, tapi kita memilih berhenti. Kadang kita ingin membicarakan keburukan seseorang, tapi kita memilih menjaga nama baiknya. Itulah kasih Kristiani. Kasih bukan berarti mengatakan bahwa kesalahan itu benar. Mengampuni bukan berarti membenarkan kejahatan. Mengasihi bukan berarti membiarkan ketidakadilan. Kasih berarti kita tetap memperjuangkan kebenaran tanpa menghilangkan martabat manusia. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Jika Yesus berdiri di hadapan saya saat ini dan berkata, "Pergilah dan dapatkan kembali saudaramu,"

Saya mau mengajak kita semua bersama-sama untuk menemukan satu pesan yang sangat kuat, yakni pengajaran Yesus tentang hidup dalam kasih yang sejati. Hidup dalam kasih yang sejati bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang menghadapi masalah bersama Tuhan. Bukan hidup tanpa konflik, tetapi hidup yang belajar menyelesaikan konflik dengan kasih. Bukan hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup yang mau bertobat ketika bersalah. Bukan hidup tanpa perbedaan, tetapi hidup yang mampu mengasihi di tengah perbedaan. Mari kita membawa tiga kalimat sederhana sebagai bekal kita hari ini, yaitu pertama, jangan membicarakan orang lain ketika kita bisa berbicara dengan orangnya. Kedua, jangan menegur untuk mempermalukan, tetapi tegurlah untuk menyelamatkan. Ketiga, jangan mencari kemenangan dalam konflik, tetapi carilah kebenaran dan pemulihan. Dan satu lagi yang sangat penting, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena menurut Rasul Paulus, kasih adalah pemenuhan hukum. Semoga mulai hari ini keluarga kita menjadi tempat di mana orang berani berbicara dengan jujur. Lingkungan kita menjadi tempat di mana orang boleh dikoreksi tanpa dipermalukan. Komunitas kita menjadi tempat di mana orang yang jatuh dapat dibantu untuk bangkit. Gereja menjadi tempat di mana orang semakin mengalami kehadiran Kristus. Sebab Yesus berkata, di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Semoga Yesus sungguh hadir di tengah keluarga kita, hadir di tengah komunitas kita, hadir di tengah persahabatan kita, dan terutama hadir di tengah setiap usaha kita untuk mengasihi dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa hidup yang sejati bukan hanya tentang hubungan kami denganmu, tetapi juga tentang bagaimana hidup bersama saudara-saudari kami. Berikanlah kami keberanian untuk mengambil langkah pertama. Biarlah langkah kecil kami menjadi awal dari pemulihan yang lebih besar. Karena kami percaya bahwa ketika dua atau tiga orang berkumpul dalam namamu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Hadir dan tinggallah di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat kami. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat merasakan bahwa kasih-Mu nyata di dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah mimbar agama Katolik Suara Kasih malam ini. Saya Elizabeth, penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Makassar, bersama kru RRI Pro 1 yang bertugas pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salve, semoga berkat Allah yang Maha Kuasa,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di program 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita hadirkan tadi program Mimbar Agama Katolik di ruang dengar Anda, dan untuk Anda pecinta drama radio, kembali kami suguhkan cerita malam hari ini dengan judul Aku Juga Ibumu. Ini adalah produksi dari RRI Bandung yang akan menemani Anda. Selamat mendengarkan.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Assalamualaikum. Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?

0: أشهد أن لا إله
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
2: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
2: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo. Jangan bilang begitu.
2: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
2: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya tuh.
2: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
2: Iya.
1: Hati-hati yuk.

0: Ayo, masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam, ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
2: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
2: Iya deh.
3: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan

0: diam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Yuk, yuk, ada yang buka pintu. Itu Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
2: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
0: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.

0: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
0: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ibu! Ayu? Kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
2: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
2: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
2: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
2: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu?

0: Yuk.
1: Aman.
2: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Makassar malam ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
2: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: bonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar serta pemirsa Pro 1 RI Makassar dimanapun berada. Ngobras, ngobrol bareng komunitas edisi akhir pekan ini kembali menyapa ruang dengar Anda. Dan teman saya Arfan Yusri di ruang dengar Anda dan tentunya seperti biasa hadir menyapa Anda dengan obrolan-obrolan bersama komunitas-komunitas yang bisa menginspirasi kita ya, atau memotivasi kita mungkin dengan hal-hal positif yang dilakukan mereka. Dan di kesempatan malam hari ini spesial, kita akan bersama dengan narasumber dari komunitas Pase ya, pecinta serama Sulawesi. Ini untuk penghobi hewan peliharaan ya. Nah, ini mungkin menarik untuk Anda simak juga ya. Dan malam ini saya sayang sekali nih narasumber saya hanya bisa terhubung dengan kita nih melalui line telepon karena lagi ada kesibukan juga, lagi ada acara keluarga nih. Baik, saya langsung menyapa dulu ada Mas Ervan ya. Assalamualaikum, selamat malam Mas Ervan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar ini? Iya.
1: Alhamdulillah, baju-baju.
0: Baju-baju. Baik, terima kasih sebelumnya ini mau diganggu, mau sedikit di interview kulik-kulik soal serama Sulawesi ini ya. Baik. Mas Ervan ini sebagai ketua ya dari Pase pecinta serama Sulawesi ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin bisa dicerita dulu nih awal ya. Berdirinya pecinta serama Sulawesi ini itu dimulai kapan ini, Mas Ervan?
1: Oh baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada tahun kita nih apa serama ini dulu saya pun begitu cari tahu ayam serama seperti apa. Ternyata ada ayam kecil, tapi lenggak-lenggok di atas meja gitu loh. Ini kan ayam serama asli dari Malaysia tuh. Saya lihat, saya ini. Tapi kita di Makassar, khususnya Sulawesi Selatan, itu nggak baku kenal semua. Akhirnya 2011 main, 2012 akhirnya teman-teman ada semacam sosialisasi untuk mempertemukan ke teman-teman ini dari luar daerah, dari kabupaten kota, datang ke Makassar. Kita biasa adakan ini, adakan sosialisasi di Pantai Losari. Dulu Pantai Losari ketemulah. Akhirnya ngulik-ngulik di Jawa juga udah banyak kontes kan, ngulik-ngulik. Akhirnya bersatu teman-teman, sudah bikin organisasi buat perkenalan ke orang-orang Jawa kan. Akhirnya buat terbentuklah Pase untuk pecinta serama Sulawesi.
0: Iya, itu di tahun berapa tuh, Mas Ervan?
1: Itu tahun 2012 kayaknya.
0: 2012.
1: 2013 lah.
0: 2013. Berarti 13 tahun silam. Dan, ya.
1: Ya. Wah. Itu pun kita sudah berhasil buat kontes nasional di situ 2013 kemarin.
0: Langsung.
1: Iya.
0: Langsung bikin.
1: Iya, langsung. Langsung buat. Soalnya kan kita dari berbagai apa namanya kabupaten kota kan. Pinrang, Pangkep, Maros bersatu buat komunitas, buat kontes besar di Makassar langsung meledak pak gitu sekalian.
0: Langsung booming ya. Oke, jadi sebenarnya serama ini adalah salah satu jenis ayam mini ya, yang ukurannya mini gitu ya, tapi asalnya dari Malaysia.
1: Ya. Dari Malaysia.
0: Dari negerinya Upin Ipin ya.
1: Iya, negeri Upin Ipin.
0: Nah, apa bedanya ini kalau ada tadi teman yang nanya, ini serama dengan kate apa bedanya sih?
1: Benar. Beda, perbedaan yang mendasar itu Bang Arfan begini. Kalau orang biasa kita sosialisasi kan, biasa pada ibu-ibu, cewek-cewek, oh kok ini dadanya membusung. Dia berani gini. Oh iya. Akhirnya dia lebih tenggelam, lebih sombong kata dia. Yang penting ayam sombong, orangnya kagak sombong.
0: Iya.
1: Kalau ayam lagi, kate enggak. Dia itu menunduk.
0: Oh, justru ayam dia menunduk.
1: Lebih banyak menunduk. Iya,
0: menunduk dia. Kalau yang membusung, yang jenis membusung itu membusung, tegak, serama. Itu serama.
1: Serama.
0: Oh.
1: Nah, itu serama.
0: Iya.
1: Makanya itu yang perbedaan dasarnya kan.
0: Itu perbedaan.
1: Dan dia lebih kecil daripada kate. Kalau serama itu di bawah 1 kilo ada. Mungkin 500 gram, 300 gram ya. Kalau kate 500 ke atas biasanya.
0: Makin mini ya. Biasanya. Atau mungkin biasanya orang bilang kalau kate itu identiknya cuma karena dia cebol aja atau pendek gitu ya. Sementara ya, sementara itu, serama itu ke semuanya. Serba mini.
1: Dia lebih gayanya lebih,
0: gayanya aja
1: lebih
0: itu ya?
1: Luas,
0: oh,
1: menurut saya.
0: Okay.
1: Gayanya lebih luas, dia lebih sombong, dia lebih baru kita itu dilihatnya di atas meja gitu loh. Enggak sama ayam kati kan di bawah itu dia lenggak-lenggok. Kalau kita lenggak-lenggoknya di atas meja.
0: Oh iya. Iya. Biasanya di atas meja itu. Iya, biasanya dinaikkan di meja kontak, dibiarkan dia membusung bener, sendiri gitu ya. Keindahannya itu, di situ.
1: Ya, nanti Iya benar. Gayanya dia dia berkokok, dia makan sayap. Gitu. Dipandu dengan jokinya kan dia hori-hori juga kan.
0: Oh, jadi dia harus
1: beda-beda.
0: Jadi jadi ownernya tuannya nih biasanya sefrekuensi ya dengan itunya ya.
1: Betul. Iya, biasanya kita pakai di reban-reban masing-masing biasanya ketika kontes ya udah. Ya,
0: harus tuannya yang bawa ya. Ya. Jadi kayak ibaratnya burung kayaknya kayak kontes burung tuh biasanya kedengar kode-kode dari tuannya baru dia bersiul indah gitu ya.
1: Betul.
0: Sama ya, ini betul, di ayam. Oke.
1: Kalau dia beri kode, dia bumbusung, dia bergaya, dia berini kan.
0: Sesuai
1: kalau orang lain biasanya enggak mau biasanya sih.
0: Sesuai latihannya gitu ya karena kesehariannya. Jadi itu pure dari ayam impor dari Malaysia kemudian dibibit di Makassar oleh teman-teman dari Pase ini.
1: Benar. Bahkan kemarin itu 2000 berapa ya? 2013 itu udah teman-teman udah impor itu.
0: Awalnya memang impor
1: kualitas
0: ya?
1: Ayam. Udah impor. Bahkan yang juara BOTB pada saat 2013 yang saya cerita tadi kontes awal perdana nasional itu ayam impor itu.
0: Wes.
1: Ayam impor dari Malaysia. Enggak ada lawan.
0: Kalau boleh tahu tuh di awal 2013 itu kisaran berapa sih seekornya itu yang ya standar kontes lah.
1: Kalau dulu
0: harus ngerogoh kocek berapa tuh?
1: Dulu 2013 itu kalau kita beli mau memiliki kan. Kalau dia sudah dewasa biasanya rogoh kocek sekitar 10 jutaan, 10 sampai 15 jutaan
0: seekor. Wow. Itu pun bahan mentah.
1: Kalau
0: artinya sudah jadi.
1: Sudah spek game tapi sudah belum ada prestasi.
0: Oh iya.
1: Belum ada prestasi, tapi sudah spek game kan? Spek kontesnya.
0: Spek
1: tapi
0: kontes.
1: Belum ada prestasi.
0: Oh. 10 ya.
1: Tapi kalau anakan kita beli anakan itu main di sejutaan.
0: Sejutaan.
1: Itu umur satu bulanan.
0: Yeah,
1: bahkan pernah kawan itu jual itu sejuta umur sehari.
0: Tapi kayak beli kucing dalam karung mungkin ya. Kalau anakan ya, nanti ini jadi berapa gitu ya. Biasanya enggak jadi.
1: Soalnya anu juga Bang, perawatan juga ini enggak seperti ayam lain.
0: Iya,
1: enggak gampang.
0: Mesti kalau khusus tuh.
1: Bahkan iya khusus, apalagi kalau memang dipersiapkan buat spek game kan? Lain lagi cerita.
0: Mesti training juga ini di salon-salon juga ya.
1: Benar. Salon.
0: Wah, kalau 2013-an 10 sampai 15. Nah, sekarang 13 tahun nih kan semakin berat. Itu sudah benar. Di ini itu di angka berapa sekarang itu kan pastinya naik.
1: Iya. Biasanya sih kemarin rekor di Makassar kita ada transaksi itu sekitar seekor itu 30 juta.
0: 30 juta. Wah.
1: Satu ekor.
0: Spek game ya, spek kontes ya.
1: Sudah. Iya, udah prestasi, udah pernah BOTB kan, 30 juta tuh.
0: Ini kan sudah 13 tahun, artinya teman-teman Pak Ase ini sudah banyak dong, tidak tergalu bergantung lagi nih sama ayam impor ya, artinya sudah ada indukan, sudah bisa breeding sendiri kah, atau mungkin masih belum bisa nih memperbanyak begitu genetiknya itu.
1: Awal-awal dulu begitu kan kami ini agak sulit untuk mengembangbiakkan karena ternyata ayam-ayam begini ketika dia kepalanya ke belakang mau kawinnya susah. Kepalanya ke belakang kan. Bener kan kepalanya ke belakang, jadi dia kayak ayam cacat gitu kalau gila. Terus kalau mau dikembangbiakkan mau kawin alami susah biasanya. Nah sekarang perkembangannya adalah sekarang saya malah sudah populerkan itu sistem kawin ibin namanya, inseminasi buat
0: inseminasi buat benar. Saya pernah
1: sekarang udah pakai begitu semua.
0: Saya pernah lihat tuh Om Irsal Serama Junior tuh. Kirain ngapain bener. Tuh nembak apaan tuh katanya di inseminasi
1: saya
0: nih.
1: Saya pengalaman, Bang. Oh. Ya, saya ada pengalaman, Bang. Saya kawinkan ayam, enggak ada yang fertil, enggak punya anak. Huh? Terus saya cobalah sistem IB karena di Makassar dulu belum populer kan sistem IB. Yeah. Takut-takut gimana gitu kan. Akhirnya saya coba. Bayangkan Bang, enggak punya anak sama sekali, saya IB dapat anak 50 ekor, Bang. Dari
0: wow. Beberapa bisa itu 50?
1: Iya, soalnya bisa.
0: Dari
1: bisa.
0: Berapa indukan
1: satu
0: ya?
1: Satu induk itu dari sekitar 12 indukan. Bahkan saya ngatur jadwalnya dia. Dengan sistem IB. Nah, itu sekarang. Sekarang sudah sistem begitu. Walaupun ayam pun tidak punya kaki pun, udah masih bisa. Yang penting semennya ada, spermanya ada. Kita pasti boleh ayam betinanya bertelur. Insya Allah pasti.
0: Oke.
1: Okay. Bisa buat
0: ya, inseminasi. Ya. Baik, kalau anggota dari PASSE atau pecinta serama Sulawesi sendiri ini ada berapa orang yang tercatat nih, Mas Ervan?
1: Yang tercatat itu ada mungkin sekitar dari kabupaten kota itu kan dari Maros, Pangkep, Baru, Sidrap sampai Palopo Utara itu ada semuanya.
0: Ada ya?
1: Iya, sampai saya biasa kontes pun saya juga kan menjuri biasanya. Sampai Gorontalo, Manado, Bitung. Sampai ke sana tuh. Mungkin ada sekitar 100-an ada malah.
0: 100-an aktif dan tidak aktif ya. Biasanya kan nanti ada event baru kelihatan semua kan.
1: Iya, biasanya gitu sih. Biasa teman-teman juga kalau enggak punya munisi atau peluru kontes, biasanya dia datang-datang aja.
0: Oh, gitu.
1: Soalnya kalau mau kontes kan harus punya gacoan gitu kan. Kalau enggak ada gacoan, enggak bisa unjuk diri kan. Biasanya begitu.
0: Waduh. Jadi ratusan. Tapi kalau di Makassar sendiri biasanya kegiatannya nanti kontes atau ketemu atau mungkin ada pertemuan bulanan kah? Ada ya, ada yang mau dibahas-bahas kah? Ketemu lagi di mana gitu?
1: Biasanya saya sama Om Irsal itu setiap minggu biasanya. Dulu-dulu kan kita masih sosialisasi, masih pengenalan. Soalnya ayam spek game juga ini rawan rusak, Bang.
0: Oh.
1: Makanya kita ada proses penjagaan itu bahasa saya proses penjagaan biasa itu setiap minggu di warkop biasanya. Kami duduk warkop minum kopi sambil kita sharing sambil kita kerja ayam kita sharing kita edukasi teman-teman kan yang baru-baru yang nggak ngerti. Nah itu yang nggak dia punyai sama orang-orang lain saya lihat. Karena kita di Makassar itu betul-betul kita rangkul pemain-pemain baru, apa yang mereka pengen, keilmuan yang mereka pengen tahu di serama, kita bagi gitu loh. Sayang biasanya beli ayam mahal tapi
0: mati rusak doang. Kan rusak atau mati itu ya terlantar aja gitu. Ya kan biasanya kan banyak yang FOMO ya Mas Ervan ya, banyak yang FOMO artinya senang punya duit begitu ya, beli aja yang betul. Tapi nggak tahu ngerawat.
1: Makanya ada beberapa teman-teman senior juga itu bantu ya udah gimana bantu untuk jaga ayam. Soalnya kalau cuma beli ayam punya duit beli ayam tapi nggak bisa rawat ayam sama aja nggak bisa dipakai untuk kontes ya kan gitu.
0: Mubasir
1: itu yang bukan apanya serama ini tingkat kesulitannya tinggi menurut saya. Makanya saya betah.
0: Itu yang jadi tantangannya.
1: Betul. Dia kalau serama itu Bang dua, satu seni kontes, dia kan kesenian nih keindahan. Satu seni kontes, satu seni breeding Bang. Jadi seni breeding itu lebih susah daripada seni kontes. Kenapa Bang saya bilang ayam kontes ketika dia prestasi kita breeding kita ternak punya anak belum tentu Bang bisa jadi kontes.
0: Betul.
1: Iya benar. Bukan ayam genetik maksudnya. Bukan yang menurunkan genit.
0: Iya, biasanya kan kalau lakinya juara nih pasti nanti bibitnya bagus, belum tentu ya.
1: Belum tentu. Bahkan ada ayam yang jelek tapi darah bagus bisa keluar ayam gimbang. Nah, di situ keindahan seni breedingnya itu susah ditebak. Makanya ada tuh susah ditebak. Tapi punya keilmuan kan, tapi tetap punya keilmuan. Lain-lain itu harus apa namanya, harus kita perkuat kan. Hmm.
0: Nah, Mas Ervan kan 13-an tahun nih main serama nih. Ya. Kan tentu ngelihat juga nih perkembangan kan, selain di luar Sulawesi, di luar Sulawesi pun gitu ya. Itu nyuri-nyuri ilmunya apa saat ikut-ikut kontes atau ada informan nih? Cari-carinya informasi dari mana nih?
1: Dulu sih kalau kita beli ayam dulu kan kami ini beli ayamnya di Jawa tuh. Soalnya kita belum ada akses keluar kan dari Malaysia. Soalnya impor ayam itu enggak sedikit duit. Akhirnya nyuri-nyuri ilmu, tanya-tanya gitu loh. Sampai sempat saya tuh saya sempat nanya gini-gini, kok begitulah. Tapi alhamdulillah saya ada momen itu hari saya ada di Jawa tuh, saya jabarin semua reban-reban besar di situ di Jakarta, di Jawa. Saya studi banding ceritanya bagi saya. Ternyata gini loh. Akhirnya saya belajar lah di situ.
0: Bawa pulang.
1: Pulang. Saya bagi tahu semua teman-teman. Gini loh. Itu nggak boleh gini. Dan akhirnya sekarang pun ya bukan saya ngejepelehin orang-orang Jawa itu enggak, tapi sekarang saya lebih banyak juga bercengkrama sama ambil keilmuan dari orang-orang Malaysia malah. Bahkan kita belajar bahasa Upin-Upin untuk bisa terjemahkan kan. Fisiknya kan di sana Malaysia.
0: Iya. Membangun itu ya, link-nya ya supaya gampang lah bagi.
1: Iya, benar.
0: Gitu ya. Dan mungkin selama berdirinya ini sudah banyak tunggu dulu. Apa kontes-kontesnya itu sendiri, apakah itu tahunan atau tunggu momen-momen tertentu dulu nih, misalnya dari tunggu PASE yang bikin atau komunitas yang sana lagi bikin
1: dulu gitu. Dulu masih ramai, teman-teman juga masih banyak waktu luang kan. Itu hampir setiap bulan bang,
0: hampir setiap bulan
1: buat. Wah. Misalnya nih ya Makassar nih buat bulan 5 kan. Bulan 6 itu di Pangkep misalnya. Ini terakhir bulan berapa ya kemarin? Satu bulan yang lalu atau dua bulan yang lalu? Itu di Makassar. Nanti bulan 10 itu akan di Palopo nanti.
0: Oh, di Palopo. Di Kota Palopo.
1: Kota Palopo.
0: Di sana juga banyak, sudah banyak bang, peternak juga nih sana.
1: Banyak sana. Sana kan banyak orang-orang besar juga. Cuma ya itulah bahwa serama ini enggak semudah orang pikirkan lah. Cuman banyak orang-orang kan pengen populer di serama, tapi jalannya enggak menganggap bahwa itu gampang, padahal boh sulit bang. Saya pikir saya banyak bercengkrama sama teman-teman yang punya modal pun, punya duit segepok pun pasti habis bang. kalau enggak ngerti kan, enggak ngerti ini ya, apalagi pakai ego masing-masing mau main, soalnya yang serama ini kan cuma wadah silaturahmi gitu loh. Itu banyak kena teman dari berbagai background kan.
0: Iya.
1: Nah itu betul. Kalau saya sih itu sebenarnya kalau masalah kompetisi ya itu poin plus lah. Kalau itu kan, apalagi teman-teman kalau udah juara di kontes kan biasanya itu ada penawaran dari teman-teman, jual nggak itu ayam, berapa duit, gini ya udah
0: biasanya segitu ya
1: perekonomian serama.
0: Iya, perputaran ekonominya di situ ya.
1: Dan itu berputar. Apalagi jelang kontes itu bang, biasanya ini iya kencang.
0: Oh, artinya 13 tahun ini pecinta serama masih tetap eksis, bahkan makin banyak peminat gitu ya. Kalau yang mungkin pemula nih yang mau tanya-tanya atau mau gabung-gabung, mau tahu soal serama Sulawesi ini, kemana mereka nih Mas Ervan?
1: Di Facebook ada.
0: Di Facebook akunnya grup siapa
1: besar
0: nih?
1: Iya. Komunitas, grup komunitas.
0: Grup komunitas.
1: Ya, akunnya.
0: Serama apa dong?
1: Komunitas Serama Makassar.
0: Serama Makassar.
1: Terus Serama Sulawesi banyak loh, dong. Serama Goa gitu loh. Banyak. Jadi nanti terhubungnya ke kami-kami juga.
0: Oh gitu.
1: Nah, cuma teman-teman kan kontrol masing-masing kabupaten kota biasanya. Komunitas Palopo juga ada. Bilupa ada. Banyak tuh. Jadi gampang aja.
0: Jadi kalau
1: Pindrang juga
0: minat gabung, tidak perlu syaratnya mesti punya ayam ya. Nanya-nanya dulu nggak apa-apa, gitu ya.
1: juga. Iya. Kan tanya aja dulu nanti dia tertarik kok begini gitu. Nanti sudah dapat feel-nya baru
0: dikasih petunjuk gitu ya. Sebaiknya main ini dulu kamunya, jangan langsung yang itu.
1: Benar. Soalnya kalau main langsung yang susah-susah, nanti kau puyeng nanti. Pelan-pelan dulu lah. Sama aja kita sekolah kan harus kelas 1 dulu.
0: Betul.
1: Jangan langsung perguruan tinggi kan. Pelan-pelan aja. Tapi biasanya kalau ada pemula mau langsung yang berat-berat, ya saya ladenin biasanya. Kalau ketemu saya, saya ladenin. Kau mau yang seperti apa ya?
0: Monggo. Tanya ya, kamu maunya apa nih?
1: Tapi jarang ketemu saya. Biasanya teman-teman yang nggak langsung ketemu saya susah untuk ketemu, nggak tahu juga.
0: Oke. Tapi kalau dari perubahan juga nih ya, perubahan model serama yang mungkin kan biasanya kan tiap tahun atau mungkin beberapa waktu itu agak berubah trennya. Apa bener, seperti itu juga?
1: Bener.
0: Nah, misalnya motif bener. Ini sekarang yang dikejar orang nih.
1: Bener.
0: Motif ini. Oh, gitu
1: kita
0: juga ya
1: sama. Motif, ya. Tapi iya benar. Dulu 2013 itu buat ayam berkebas berlenggak-lenggok di atas meja itu sulit. Kita udah berteriak kiri kanan pun sulit. Sekarang kita taruh meja udah kebas. Udah main sendiri, udah enggak perlu susah-susah gini-gini enggak perlu. Nah, itu yang menjadi perbedaan dasar dan kita juga patrennya ke Malaysia juga.
0: Tetap Malaysia ya.
1: Terakhir 2 tahun terakhir ini pun kami itu ngambil bakat juga dari sana. Karena udah jauh kan, bedanya udah jauh ke ayam kita dengan orang Malaysia gitu. Makanya terus terang Bang, terus terang kita ini 2000 prestasi kita di Makassar ini serama 2016 itu sudah juara 1 Liga Serama Indonesia.
0: Wih.
1: Itu orang Makassar itu. Itu dari Bapak Samata Serama itu. 2017 juga. Jadi 2 tahun berturut-turut kita itu pakai ada namanya Bang Liga Serama Indonesia. Kita pakai poin setiap kontes di seluruh Indonesia kita gabungin itu.
0: Wow.
1: Dan di akhir tahun, kita lah pemenangnya, juara 1. Iya, juara 1 itu. Nah, di situ mulai booming 2016 itu. 2016 mulai booming. 2015 punya orang Jakarta, 16 17 punya kita, 18 punya kita. Sama hitamku, anak ayam hitamku, sama yang punya orang Palopo itu Mr. Kevin. 2019 akhir itu kita juara 2. Setelah itu COVID Bang. Ya COVID kan, udah berhenti dulu. Nanti setelah COVID baru kita mulai pelan-pelan. Soalnya kita long distance kan itu hari. Akhirnya di rumah dulu lah saya bilang. Kita prestasi udah lumayan lah. Makanya orang-orang sana juga dia paham lah kita. Mereka juga melirik juga sama kita.
0: Iya. Artinya terbuka juga ya berarti ya. Kalau misalnya yang beberapa daerah di luar Sulawesi mungkin mau juga tanya-tanya apa sih rahasianya ini anak Makassar kok bisa gitu ya. Enggak sungkan berbagi ilmu ya. Mas Irfan ya.
1: Enggak sungkan. Iya. Saya biasanya sih begitu. Bahkan dulunya kami itu belinya di orang Jawa, Pulau Jawa kan?
0: Iya.
1: Sekarang mereka yang beli sama kita.
0: Oh, gitu.
1: Sekarang mereka beli sama kita. Iya. Okay. Sudah artinya teman-teman, saya memang selalu mau teman-teman sharing dengan pure, jujur ya. Jujur ke pure supaya apa? Supaya perkembangan serama itu bisa meningkat dengan satu quality. Betul-betul quality, bukan ada embel-embel yang lain. Kan? Kalau artinya kita fokusnya ke situ. Soalnya kalau kan saya pernah bilang sama teman-teman nih, wah kandang kamu bagus, tapi isinya enggak. Ngapain? Ya kan? Yang mau dinilai bukan kandangnya, isinya. Dari situ, saya sentil-sentil teman-teman, tapi kita ketika kita ngopi bareng di hari Minggu misalnya kerja ayam, kita ngulik-ngulik, kita bahas tentang perkembangan, kita bahas tentang jalan bagaimana kita meningkatkan kualiti kita. Dari segi breeding ternak kita, dari segi penjagaan kita. Nah, itu yang memang saya edukasi dan teman-teman sama-sama saya, kita edukasi memang itu supaya kita bisa jadi lebih baik. Akhirnya kita bisa dipandang sama orang-orang di Indonesia, bahkan di Malaysia, Bang. Bahkan di Malaysia. Mereka biasa paham. Oh iya, saya tahu tuh Omnifon di Sulawesi kan, di Indonesia. Oh iya, oke.
0: Iya, apalagi sekarang kan banyak teknologi, kita bisa video call, bisa apa ya, gitu ya. Bisa ya, ngobrol lah sama mereka, sharing-sharingnya gitu. Oke. Okay. Ya. Nah, kemudian mungkin tadi yang tadi ada breeding. Nah, itu memang dijualnya misalnya ya, ada yang minat gitu ya. Misalnya ya, tunggu ini kalau netas nih, ini saya yang ambil. Apa itu lihat dari anggota atau bahkan umum saja? Kan biasanya orang bilang, siapa dulu nih yang mau ngambil? Takutnya kan nanti dia nggak tahu rawat. Apakah ada begitu juga nih?
1: Kalau saya pribadi sih, kalau jual beli di serama hobi ini, itu nilai plus, Bang. Kita hobi ya, hobi aja. Kalau ada pun jual beli di dalamnya, itu plusnya, Bang.
0: Plusnya.
1: Ya kan, siapa sih yang nggak mau dihargain dengan hobinya? Ya kan? Tapi kalau jual beli, saya nggak terlalu ke arah jual belinya. Tapi kalau memang ada jual belinya, itu plusnya saya bilang sama teman-teman. Cuma masalah ayamnya itu tergantung, Bang. Ayam itu tergantung kualitasnya, harganya biasanya tergantung kualitas dengan lain dari darah keturunannya dia. Gitu. Kalau saya.
0: Ya kan kadang biasa bilang, teman-teman. Kadang kan biasa yang nawar, pokoknya berapapun saya beli gitu ya. Tapi kan kita lihat, kita kan biasa enggan begitu ya. Sayang banget ini anakan paling bagus ini kalau kamu saya kasih orang tidak tahu apa-apa ini. Sayang banget ini, mending saya kasih si Om A walaupun harganya seberapa tapi dia bisa ngerawat, bisa ngelanjutin gitu. Kalaupun nanti saya butuh bibitnya juga bisa ngambil lagi nih.
1: Benar. Biasanya gitu kan. Itu sebelum kami impor. Biasanya dulu sebelum kami impor ke dari Malaysia langsung itu, kita kan ngambilnya Jawa tuh. Tapi mereka orang Jawa juga ngasih kita ayam, tapi mereka tahu kita buat breeding. Bisa jaga ayam itu.
0: Oh ya. Buat diamanahkan, bisa diamanahkan.
1: Itu ayam kalau misalkan dia kita beli tapi dia tahu bahwa dia bisa jaga ayam ini. Soalnya kalau dia kasih ini si A hancur ayam.
0: Iya.
1: Ujung-ujungnya kalau dia jadi prestasi kan baliknya ke sang breedernya dia kan. Dari mana tuh ayam?
0: Kan kadang biasa gitu kan.
1: Sudah banyak saya.
0: Kadang biasa ceritanya teman kayak gitu. Apa sih? Itu ayamnya siapa yang juara di sana? Lo ayammu kan waktu itu dirawat sama si dia gitu. Lah kok di saya jelek, bahkan di sana bagus gitu.
1: Bahkan ada begitu, Bang.
0: Iya, betul. Ada begitu, Bang. Dia saya mau beli lagi deh kalau.
1: Kalian enggak tahu bahwa soal ukurnya paling pentingnya adalah rawatan, Bang.
0: Perawatan
1: lain. Waduh. Bukan hanya turunan, iya rawatan. Nah. Rawat lain penting, tapi rawatan itu lebih penting, Bang. Wah. Dua-dua enggak boleh dipisahkan.
0: Susah memang kalau sudah
1: rawat hobi. Bagus tapi iya, susah. Makanya ketika misalkan ada yang nawar juga, saya biasa bilang sama teman, kalau ada yang nawar, biasakan bilang tuh, ada tuh mitos. Kalau ditawar enggak dikasih, mati tuh ayam.
0: Iya, betul.
1: Ya kan?
0: Waduh.
1: Kalau saya enggak pakai itu, saya bilang kalau nawar berarti orang tuh apresiasi ke ayam kamu. Kalau kamu nawar, dia nawar, ya udah kasih tahu, gini loh, saya jual ayam ini dengan harga pantas, pantasnya sekian, ini sekian. Kenapa? Jelaskan. Cuma teman-teman biasanya nggak sampai untuk menjelaskan ke situ.
0: Iya.
1: Kalau saya jelaskan, Bang. Kalau apalagi ada orang yang berminat untuk fighter, untuk main di game kontes, udah datang ke reban, saya buatkan ayam kontes, kau cari mana, sudah, kau lihatlah.
0: Oh. Gitu ya. Artinya juga saling baku jaga juga nih ya, agar jangan-jangan hanya karena duitnya lu jual murah juga ya. Kalau lu jual murah ya turun ini kualitas nanti.
1: Benar. Kalau udah banyak pasti turun lah.
0: Ya. Tapi
1: kalau yang kontesnya susah, Bang. Kalau kontesnya susah, Bang, turun. Sama aja ayam ketawa itu kan susah juga di breeding itu.
0: Betul.
1: Saya dulu, Bang, sebelum seram ayam ketawa, Bang. Cuma saya nggak sampai kontes keluar-keluar, diajak kawan-kawan juga saya. Tapi di Serama, Bang, saya ke Jogja, saya ke Surabaya.
0: Iya.
1: Saya nggak tahu juga.
0: Enak ya.
1: Mungkin saya kan, tim saya di situ.
0: Iya. Ya itulah juga namanya kalau hobi dan kecintaan diseriusin, ya pasti ya, ada hasil.
1: Banyak kawan. Saya yang paling penting itu, Bang, banyak kawan.
0: Banyak kawan ya.
1: Setiap daerah ada kawan, Jakarta ada kawan, Jogja ada kawan.
0: Nah, kalau di tahun 2026 ini ada event dekat-dekat ini nggak?
1: Bulan 10, Bang, nanti.
0: Gimana tuh rencananya? Di Makassar?
1: di Palopo.
0: Oh, di Palopo itu. Wah. Jadi Mas Ervan dan kawan-kawan ini akan saling ini ya.
1: Insyaallah.
0: Jumpa-jumpa kita lagi.
1: Saling support.
0: Oh, saling support. Wow, luar biasa. Jadi artinya sekarang lagi persiapan ini ya.
1: Ya, harus Ayam Game harus lebih siap lah.
0: Eh, tapi kalau ayam serama kayak begitu di cuaca kayak sekarang ini lagi panas-panasnya, itu ngaruh juga enggak?
1: Ngaruh, sama ayam, enggak, pada umumnya sama aja.
0: Oh gitu.
1: Makanya biasanya kan orang ngomong, loh kok kepalanya di belakang, gimana tuh makannya? Ya sama, makan tunduk lah. Ya kan? Sama aja, pada umumnya sama. Cuma memang keunikannya di situ bang, dia dia apa namanya, dia bergaya gitu loh.
0: Ya,
1: dia
0: ya.
1: Membusung.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Om Irfan, mungkin kepada seluruh masyarakat nih pendengar, mungkin masih banyak di luar sana yang menyepelekan atau mungkin tidak tahu, sebenarnya pernah dengar mungkin sarama ini, tapi nganggap itu hobi yang sepele aja, ya. Nah, apa nih yang bisa dititipkan pesan nih kepada pemain-pemain sarama yang mungkin baru, ya? Apa nih biar nanti dapat hasilnya deh?
1: Kalau saya sih sebenarnya selama jadikan jadi ajang silaturahmi, perkuat kita punya apa namanya link kan, terus perbaiki niat lah. Kalau masalah jual beli nanti belakang lain.
0: Jangan pikir itu dulu ya.
1: Ketemu orang banyak ya, ketemu orang banyak itu dari berbagai background itu rezeki loh.
0: Ya, ya, ya.
1: Ya kan, punya kenal teman ini saya rasakan itu bang, saya rasakan itu. Jadi serama ini cuma wadah.
0: Ya,
1: ajang silaturahmi ke Jogja, jembatannya dia. Kalau masalah jual belinya, nilainya, valuenya itu di belakang bang.
0: Ya, ya,
1: itu plusnya lah.
0: Plusnya ya. Okay. Jadi yang pengen coba-coba, ingin ngerawat, ingin masuk ini nanti banyak di akun FB-nya ya. Serama ya, gua, banyak. Serama Makassar nanti. Ya. Ujung-ujungnya nanti ketemu sama Mas Ervan itu.
1: Iya, nanti ketemu di kontes
0: di mana?
1: Ya. Pasti ketemu lah itu. Cuma biasanya itu kalau ketemu biasa enggak banyak ngomong orang kan, kalau di kontes agak-agak susah kalau kita fight kan.
0: Lagi fight
1: di kontes
0: iya,
1: itu
0: orang lagi fokus. Orang lagi fokus.
1: Lagi fokus fight, yeah. Istirahat. Ngomong ya boleh.
0: Biasanya jadi bukan sombong ya. Bukan sombong ya. Jadi kalau negur Mas Ervan terus nggak dijawab, bukan sombong, dia lagi fokus tuh, dia lagi.
1: Ayam boleh sombong, orang nggak boleh.
0: Oke. Okay. Nah biasanya, Okay. Ini biasanya orang berapa, ada standarnya nggak sih? Misalnya satu event gitu, terus misalnya Mas Ervan ditunjuk jadi juri gitu. Itu standar ukurannya sebagai juri apa nih? Apa sudah dianggap pernah juara nasional kah atau apa gitu?
1: Bukan. Kita dulu 2013, kalau 2013 itu buat event kan, event nasional tuh. Kita kan ada namanya juri Indonesia. Kita menaung semua seluruh Indonesia, juri serama itu bernaung di situ. Dan itu melalui diklat, Bang.
0: Oh,
1: kita di diklat.
0: Ada juga diklatnya.
1: Ya, ada. Ya, jadi nggak salah asal.
0: Nggak asal juga ya.
1: Diklat itu sebenarnya iya. Jadi di situ ada pakemnya. Gimana sih ayam serama itu seperti apa? Dia harus selam kah? Dia harus kebas kah? Harus gimana? Kakinya gimana? Sayapnya gimana? Gitu-gitu. Itu semua sudah ada standarnya. Gak bisa langsung ujuk-ujuk langsung. Kamu jadi juri nggak boleh. Iya. Nanti pusing, nanti puyeng dia. Mau ramu nilainya gimana? Gitu loh.
0: Ya,
1: tapi harus ada diklat itu pun teman-teman sudah ada diklat, kita training lagi biasanya. Kalau saya ada beberapa teman-teman 4 orang atau 5 orang, saya didiklat sama orang-orang Malaysia dulu. Kita ada kontes ASEAN di Kediri tempoh hari. Langsung sama orang Malaysia. Dia presiden serama itu ngundang orang-orang Malaysia untuk menjadi juri di Kediri tempoh hari kita buat kontes ASEAN itu. Ada orang Malaysia datang kan. Nah, kita didiklat di situ, Bang. Dari situ kita bawa keilmuan pulang. Kita coba-cobalah. Kita coba untuk dan dibolehkan juga sama juri Indonesia kan, sudah didiklat sama orang-orang Malaysia kan. Dan untuk pengembangannya kita laporkan kepada juri Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi enggak asal-asal juri.
0: Iya. Iya, ya, jadi
1: apalagi sekarang Bang, sekarang lebih ayam itu lebih selektif, kualitinya tambah sangar gitu loh. Tambah ganas dia main di atas meja. Jadi kalau enggak pandai-pandai nilai atau ramu nilai, pasti koslet nantinya. Puyeng nantinya ini ya.
0: Iya. Gitu. Jangan sampai juga justru merusak ya, salah penilaian justru merusak event itu ya.
1: Iya.
0: Oke, banyak yang kecewa ya. Pastilah,
1: ujung tombaknya kontes kan.
0: Iya, betul. Gini. Baik, senang sekali berbincang soal serama ini. Saya jadi banyak tahu ya, walaupun saya berteman dengan penghobi, namun baru tahu nih kalau memang seperti itu. Rupanya ada diklatnya juga. Wah, luar biasa.
1: Ada
0: diklatnya. Iya.
1: Biasa.
0: Ya. Oke, jadi kalau berpikir juga bahwa kecintaannya sama hobi yang satu ini, keluarga tetap nomor satu ya Mas Irfan ya.
1: Yes, pasti. Biasa kawan-kawanku, kalau misalnya ada event nih, event itu kan sebenarnya bukan hanya ajang kompetisi, tapi ajang silaturahmi. Kalau teman-teman nggak bisa karena number one nomor keluarga, family, mereka kirim ayam tuh, misalnya kita di Palopo nih nggak sempat, aduh, dia kirim ayam tuh untuk partisipasi yeah. Bahwa bukan hanya kirim ayamnya Bang, terus terang, cuman mau diukur ayam yeah. atau hasil ternakan sampai di mana gitu di kontes dalam

0: Penting pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga bisa tonton ya siaran Ngobras malam hari ini di kanal YouTube Prosatria RRI Makassar. Saya Arman Yusri, ada rekan saya Surahman Masud dan juga Mas Irfan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Minggu malam, waktunya kita bernostalgia. Kali ini bersama saya Arfan di ruang dengar Anda, mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu pilihan Anda di ruang rindu spesial Minggu malam lagu nostalgia. Kita punya pilihan beberapa yang sudah disiapkan di sini, ada Antara Benci dan Rindunya Obi Mesak, Singkong dan Keju Ari Wibowo, kemudian Bunga di Tepi Jalan punyanya Gus Plus, kemudian Antara Hitam dan Putih Helen Sparinga, Berita Kepada Kawan dari Ebit GAD juga bisa jadi pilihan Anda malam hari ini ya. Caranya gampang, langsung bergabung 082133339440 ataupun juga menggunakan WhatsApp ya di nomor yang sama. Kita coba langsung jawab dulu ini, sudah ada yang bergabung di line telepon. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari
1: Pak Lupus Mari-mari.
0: Pak Lupus di Mari-mari ya. Oke.

0: Apa kabar nih Pak Lupus?
1: Ya. Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Kabar baik ya. Oke. Okay. Malam ini bernostalgia di lagu yang mana ini? Ada Obi Mesak antara Benci dan Rindu.
1: Lagu apa di situ? Tidak dengar tadi.
0: Iya. Yeah. Antara Benci dan Rindu Obi Mesak, Singkong dan Keju Ari Wibowo, Bunga di Tepi Jalan Kus Plus, Antara Hitam dan Putih Helen Sparingga, Berita Kepada Kawan Ebit GAD. Yang mana nih jadi pilihannya?
1: Itu Singkong.
0: Singkong dan Keju. Oke, kalau dikasih pilihan Singkong atau Keju ya. Nih Pak Lupus?
1: Ya. Ada Pak Bunda Sewang, ada Rosdiana Yasir, ada Amalnya di Gorontalo, ada Tika, ada Siri Sinta, ada Rosdiana Yasir, ada Ugi, ada Sul, ada Aulia, ada Arfa, ada Arjuna, ada semua-semuanya.
0: Itu aja.
1: Tempat-tempat tersebut.
0: Oke. Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ada Pak Lupus tadi di Mari-Mari ya. Sudah memilih lagu Singkong dan Kejunya Ari Wibowo katanya. Terima kasih ya Pak Lupus, dinantikan lagunya. Kita ke penelpon berikut. Sudah ada lagi nih yang bergabung. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Lanosta.
0: Lanosta.
2: Iya, Bung Arfan.
0: Dari siapa ini, di mana?
2: Yang Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman, sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Iya. Ikut di lagunya Singkong dan Keju, Bung Arfan.
0: Singkong dan Keju. Kalau disuruh pilih, di Singkong atau Keju yang mana?
2: Kalau saya mana di? Suka dua-duanya
0: katanya. Oke.
2: Iya karena.
0: Sapa dulu kalau begitu.
2: Singkong dan Keju. Iya. Nah,
0: karena Singkong dan Keju kenapa?
2: Kenapa Bung Arfan?
0: Karena Singkong dan Keju kenapa?
2: Ya mana di pilih Singkong, pilih Keju, pilih Singkong aja.
0: Oke deh. Silakan menyapa.
2: Iya. Ya, langsung menyapa buat Andi Anisa, Anisa Hakim. Kemudian Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa. Kemudian Bunda Sofi, Horas Diana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dias, Bang Ali, Bang Rio, Datuk Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Hesti, Opading, Laya Sari, Aldi Hidayat, ada Serdi Margareta, Madiani Pasmu, Nurmina M. Nur, Maya di Gorontalo, Banset, Tauki, ada juga Ibu Waida, kemudian Ibu Sumi, yang Arga, yang ada di Sinjai. Semuanya, Bung Arfan, empat terkecuali.
0: Siap.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bobby di Polman tadi sudah bergabung ya. Dan boleh gabung lagi, katanya tadi Bobby ikutan di Singkong dan Keju ya. Ini lagunya Ari Wibowo. Sudah ada lagi di belakang Bobby di Polman. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ade Arfa.
0: Iya, Lanosta. Ketemu lagi nih Andi Anisa.
3: Lanosta,
0: Apa kabar Karibata ini?
3: Apa kabar? Alhamdulillah, sehat, tinggal ngumpul.
0: Oke. Malam
3: apa kabar?
0: Kabar baik, Alhamdulillah, sehat. Malam ini ikutan di lagu yang mana ini Andi Anisa?
3: Lagu apa sih itu?
0: Oke. Ari Wibowo, Singkong dan Keju, ada Obi Mesak, Antara Benci dan Rindu, Bunga di Tepi Jalan Kus Plus, Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga, Berita Kepada Kawan, Ebit Gade. Hitam dan Putih. Oke, menyapa dulu buat siapa nih?
3: Buat

0: Buang Gato, Noalam, apalagi ya. Semuanya paling deh, masapan deh.
1: Ucapannya?
0: Biasanya buat Piola tawa, Piola. Tempat sehat selalu. Biasanya buat Pak Kim, sehat selalu. Selamat istirahat buat Mas Akpan.
1: Iya.
0: Yeah. Suaranya lain-lain.
1: Lain-lain ke suaraku, Di.
0: Iya.
1: Okay,
0: minum yang hangat, Di.
1: Iya, yeah, siap.
0: Selamat tugas, Di. Panjang umur, Di. Sehat selalu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, dan Dianisa di Bantaeng sudah bergabung malam hari ini ya. Ikutan di lagunya Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga yang punya nih ya. Oke, terima kasih Andi Anissa. Di belakang Andi Anissa kita buka atau kita angkat lagi nih teleponnya, kita jawab nih. Halo, Assalamualaikum, Lanosta. Lanosta, selamat malam.
2: Halo.
1: Iya, halo, Assalamualaikum.
2: Suaranya
1: kecil, Kak. Iya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Lanosta.
2: Aku nostalgia.
1: Iya. Apa kabarnya ini, Mbak Vio?
2: Alhamdulillah.
1: Apakah reba?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oh, baji-baji, Ji?
2: Baik, Abang.
1: Kayaknya suaranya mendem itu.
2: Halo.
1: Iya, kayaknya suaranya lagi mendem.
2: Lagi mendem.
1: Mendem atau mendung?
2: Apa kabar, Kak?
1: Kabar baji-baji, baik-baik. Malam ini bernostalgia kita.
2: Iya.
1: Yeah. Iya. Yeah.
2: Lagunya apa?
1: Iya.
2: Iya.
1: Kayak teman gaul aja ini ya. Iya. Yeah.
2: Taruhannya lemas, Bang.
1: Kenapa?
2: Taruhan lemas.
1: Aku lemas. Kok lemas?
2: Semangat dong.
1: Kok lemas? Masa sih?
2: Iya. Yeah.
1: Tepuk jidat saya dulu dong kalau begitu.
2: Ogah.
1: Ogah. Iya. Ogah. Makin gaul ini kayaknya.
2: Apa coba? Lagunya, Kak.
1: Ada Singkong dan Keju, Ari Wibowo. Antara Hitam dan Putih, Helen Sparingga. Antara Benci dan Rindu, Obi Mesak. Bunga di Tepi Jalan, Kos Plus. Berita Kepada Kawan, Ebit GAD.
2: Berita Kepada Kawan.
1: Oh, bukan Berita Kepada Aku.
2: Ini ngapain?
1: Ngapain? Wah, makin gaul ini. Aduh. Ini Mbak Viola, kah?
2: Bukan.
1: Saya kira dedek-dedek lain ini. Kayaknya ini, ABG gitu ya. Iya. Oke. Kita bungkus Ebit GAD ya, Berita Kepada Kawan.
2: Dibungkus. Oke deh.
1: Iya, kayak cemilan dibungkus. Oke deh. Oke. Suka banget. Wih, oke. Oke. Harus ikut-ikutan juga.
2: Ada yang salah dengan diksinya?
1: Iya, agak berbeda diksinya.
2: Masa sih?
1: Nah, tuh. Aduh, macam sih kayak
2: apa coba?
1: Kayak muda seperempat abad gitu. Enggak kebentur sih kan, enggak kejedet di kepalanya kan.
2: Oh ya, gitu. tadi dicipta sama Kak Arman.
1: Oke, sapaannya buat siapa aja ini?
2: Sapaannya buat Leo Sari. Siapa lagi ya, Kak? Justin Murad. Eh, siapa namanya?
1: Saya makin percaya kalau ini kejedot. Kayaknya amnesia banget ini.
2: Lupa. Mbak Tantri, Mbak Hesti, Ibu Farida,
1: Jangan sampai salah sebut nama ya.
2: Bantuin dong, Bang Bobi. Tika di mana tuh?
1: Tika di mana? Yo.
2: Ya di mana aja. yang di Gorontalo siapa sih namanya?
1: Ayo siapa?
2: Mbak Maya di Gorontalo.
1: Pinter.
2: Siapa lagi? Semuanya.
1: Semuanya.
2: Oh ini Bunda. Bunda Sofi.
1: Bunda Sofi.
2: Salam sayang Bunda.
1: Iya.
2: Pokoknya buat semuanya aja. Yang bentar.
1: Siap.
2: Dan gak terkecuali.
1: Oke.
2: Okay. Apa coba? Spesial deh. Buat Karpan.
1: Makasih.
2: Selamat.
1: Semungut.
2: Cak Momot.
1: Itu kan. Keluar deh setelahnya.
2: Semangat ya, Kak.
1: Iya.
2: Happy terus.
1: Dadah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada yang berbeda jadi anak gaul malam hari ini ya. Saya ke mana nih? Ada Puang Datu di Pinrang.
3: Di Pinrang apa ke Kareba, luar minggu nasional Losta.
1: Wih.
3: Iya.
1: Nah balap.
3: Puang Datu. Nah balap iya. Nah cancang.
1: Oke, Puan Datu, saya Ki.
3: Madu dan racun.
1: Oh, madu dan racun.
3: Mudah-mudahan dia pan juga.
1: Mana madu dan racun? Tidak ada madu dan racun. Singkong dan keju.
3: Iya sama ya.
1: Oh sama jadi iya madu di tangan kirimu. Bukan kayaknya madu dan racun. Singkong dan keju ini aku suka singkong.
3: Kau suka kambing keju.
1: Oke, menyapa Ki buat siapa?
3: Cocok. Iya. Iya tadi yang baru lewat ya ada juga Hendro, Uki, ada Arul dari Sabah tadi ada Bobby juga Tika di Sabah, ada Pak Dapur, Rina di Selayar, Rama, Sri Wotu, Bahar Caming, ada juga Sakir di Bone, Eriko, Uki, Papa Panjaitan, ada Yanita semua, Adi Anissa bersama Hakim, Parading, Sakir, siapa lagi? Arpa di Selayar, Andi Anissa juga terus dan numpuk semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinrang. Makasih Bang Arpa, sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Ahmad Yani Tasmun ya di Sopeng. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arpang.
1: Iya, betul sekali. Agak kareba, Sopeng.
4: Mau DC-DC, Bung Arpang.
1: Alhamdulillah. Malam ini bernostalgia, Ki, dengan lagunya siapa ini? Ari Wibowo.
4: Lagunya Hobi Mesak.
1: Hobi Mesak. Antara Benci dan Rindu. Ya. Sapaannya buat siapa ini, Pak Ahmad Yani?
4: Baru lewat ada Puan Datu, ada Bobby, ada Maya, ada Tita, Asar di Bone, ada Layasari, ada Rosnene Yasir, Pak Radi, Pak Arjuna, ada Sri Wotu, ada Aldi Daya, ada Ama Aulia, Pak Dapur, Pak Endro, Pak Pajar, ada Puan Datu, ada Putri Puan Datu, Astri Woto, Aldi Daya, dan semua-semuanya Ibu Bung Arpang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada selanjutnya Sri Sinta di MU ya. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu spesial La Nosta.
5: Iya.
1: Malam ini lagu nostalgia. Sehat Ki?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ikutan di lagu yang mana ini Mbak Sri Sinta?
5: Bunga di tepi jalan.
1: Bunga di tepi jalan. Oke, sapaannya buat siapa?
5: Ahmad Yani dan Nurmina Enet, Bang Batu. Ada Kak Sosana Yasir, Mbak Dewi, Mbak Indah, terus Batika, Samsia Maesar, Riko, Pak Radin, Pak Gapur, terus ada Bunda Sopi, terus ada lagi satu Pak Juni di Tantri, Bunda Sopi, Kena Kristalara, Bang Aldi, Bang Aldi Daya, dan semacam Waida Matawati, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor. Selamat malam, salam sehat kaya
1: kapan.
5: Semoga selamat pulang.
1: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Sri Sinta di MU. Kita ke Dayak Makassar, ada Mbak Uki. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Lagu nostalgia. Gimana kabar, Tak?
6: Alhamdulillah, kabarnya baik.
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, di Dayak ini ya. Bukan di Sopeng.
6: Iya, di Dayak.
1: Malam ini ikutan di lagu yang mana ini? Di playlist kita ada Ari Wibowo, Singgung dan Cucu. Helen Sparingga, Antara Hitam dan Putih. Antara Hitam dan Putih itu jadinya apa ya? Abu-abu ya?
6: Jadinya teh cica.
1: Aduh, teh cica. Emang teh cica itu hitam putih ya? Saya enggak pernah lihat itu hitam putih. Kalau kuda zebra hitam putih belang ya. Ya, sapanya buat siapa ini?
6: Yang baru lewat ada Sri Sinta, ada Mayani Tasmun, bareng Kak Nurmina, ada Puan Datu, ada Bobby, ada Bu Sumin, ada Yan Hendrawan, Bunda Sopi, Nak Kristalara, ada Indah di Sopeng, ada Maya, ada Vio tadi, ada Andi Anissa bareng Pak Hakim, ada Arga Arfa, ada Pak Gapur, Denompo, ada Dimas Fadil, siapa lagi ya, ada Ica, ada Andi Anissa, sudah ya, Ama Mahrita, ada Chandra Mujiatinur, Abdul Salam, ada Aldi Hidayat, siapa lagi, ada Memuna Ganing, Nasirani Ansir, ada Wahida Matawati, ada Pak Arjuna, ada Kak Riko, Syamsya Mesa, Rulia, terus Diana Yasir, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Dan semua-semua.
6: Buat Ade Arfan, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sejenak, kita nikmati dulu lagu pilihan Anda ya. Singkong dan Keju, Ari Wibowo.

0: Kita lanjutkan kebersamaan kita di program Ruang Rindu Spesial Lanosta Minggu Malam ya. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon, saya terima dulu ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Lanosta.
1: Apa itu?
0: Lagu nostalgia.
1: Oh iya, lagu nostalgia.
0: Dari Indo di Sopeng. Indo siapa nih?
1: Indo Becek. Indo Becek kan.
0: Oh. Masang Indo Becek.
1: Indo Becek itu di antara rumah tuh awe
0: kasih. Oke, sehat-sehat Moki, Indo.
1: Alhamdulillah. Biar mamun jadi bilang panas sih mobilnya nih Roeso, tapi ya alhamdulillah badi.
0: Oke. Malam ini ikutan di lagu yang mana, Ki?
1: Ada apa di situ, Kak?
0: Yang akan terputar ini Ebit GAD berita kepada kawan, antara benci dan rindu Obi Mesak, bunga di tepi jalan Kus Plus, biar ku sendiri Betaria Sonata, gomlo ku gadaikan cintaku.
1: Mati dia ku gadaikan cintaku. Tidak mau jadi itu, Kak. Masih saniro tahu kayak ya kan ya mas cinta enggak ada.
0: Oh gitu.
1: Tidak ada yang mau gadai si cinta kan.
0: Enggak mau gadai di.
1: Kita lemas ya gampang. Mengatasi masalah nambah masalah.
0: Berapa limitnya itu ya?
1: Lagunya mohon apa di situ itu jika
0: empat. Ada untuk sebuah nama Miriam Belina, kemudian
1: apa?
0: Untuk sebuah nama.
1: Oh, untuk muka untuk sebuah nama.
0: Oke. Okay. Menyapa Kipale.
1: Pada bukan dekat cinta.
0: Menyapa Kipale.
1: Oke. Lagu Kak, bagaimana caranya itu kalau dukung penyiar favorit?
0: Penyiar Kapuri?
1: Bukan, Kapuri.
0: Mau menjernihkan berarti ya Kapuri.
1: Sebentar aku tulis betul kinan.
0: Lihat Kit di Instagramnya Pro 1 Makassar.
1: RRI Pro 1 Makassar. Iya,
0: Pro 1 Makassar di IG. Oh, di situ ada petunjuknya.
1: Bisa juga dikirimkan Uka.
0: Kalau untuk memilihnya itu bisa dikirim melalui WA.
1: Apa ya. Itu MKS bukan?
0: MKS, iya. Ketik Pro 1 MKS.
1: Pro1.mks.id
0: tidak nyambung ke Pro1.mks huruf besar semua spasi spasi nama penyiar yang dipilih terus kirim lagi ke WA Pro1
1: MKS RRI dulu ber-MKS
0: Pro1.mks
1: ya
0: Pro1.mks
1: spasi
0: nama penyiar
1: kirim
0: kirim.
1: Oh, iya. Pendengar-dengar kita, kalau saya mau kirim Nakapurik berarti yang kupilih Kandin. Karena dia ngajar.
0: Oke, Kak. Dari mana kita tahu ada pemilihan?
1: Ya lagi bertanya kalau penyiar kalau
0: karena saya baru tahu juga ini masalahnya.
1: Ya lagi bertanya lagi Kandin, namanya juga fans fanatiknya.
0: Oh, begitu deh. Wah, masuk keren lah.
1: Apapun bentuknya, apapun kegiatannya ditahu semua.
0: Okay.
1: Itu namanya fans fanatik.
0: Panatik.
1: Panatik, panadol.
0: Oke, jadi jangan lupa deh.
1: Enggak kulu.
0: Kirim WA.
1: Kapan itu berlaku nih sekarang atau?
0: Berlaku mi.
1: Oh ya, saja nih.
0: Ini mulai tanggal 5 sampai tanggal 10.
1: Oh ya, saja nih matuk.
0: Puter
1: gue. Berapa, satu orang atau dua?
0: Iya satu orang
1: ini, ya,
0: satu pendengar masuk. Bisa milih satu.
1: Di IG tapi paling bagus barangkali kalau di IG jadi.
0: Iya.
1: Sama aja atau tidak?
0: Kalau di Instagram kita ketik saja langsung di komen toh.
1: Iya langsung dia pasti dia
0: muncul
1: dan susah milagi. Oke, paling kata terima kasih infonya buat semua pendengarnya RRI. Pro 1 Makassar tanpa terkecuali. Bagi monitor manual RRI digital jangan lupa. Kiring, Pro 1 MKS, Pasif, Kapori Kiring, langsung penyiar favorit, oke. Makasih Kak Andi, sukses terus, hati-hati kalau pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri di Pare-Pare, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta.
0: Lanosta.
2: Lagu-lagu nostalgia.
0: Iya, lagu nostalgia. Iya. Saya kira tidur nih orang Pare-Pare kalau begini.
2: Tidak.
0: Belum pilih?
2: Belum tidur, karena bukan giliranku mati lampu.
0: Oh, di Pare-Pare kena juga ya?
2: Iya, kena. Tiap hari bergilir.
0: Kalau Makassar jam. Katanya tanggal 5 selesai. Mudah-mudahan tidak ada
2: iya,
0: lagi.
2: Iya, tanggal 5 ini sudah tanggal 6.
0: Oke. Okay,
2: beritanya tidak benar.
0: Tidak benar ya? Oke, baik.
2: Iya, soalnya ditunggu tanggal 5 masih padam. Masih ada jadwal
0: masih ada
2: dikirim.
0: Masih ada jadwal. Yeah. Oke. Okay, iya, mudah-mudahan besok masih, mudah-mudahan ada. Besok kena ki lagi. Bercanda ya. Akhirnya iya, Mbak Tantri ikutan di lagu yang mana kini? Berita kepada kawan Ebit GAD antara benci dan rindu Obi Mesak.
2: Iya, itu saja berita kepada kawan.
0: Oke, okay. Apa beritanya?
2: Oke, okay. Ya. Yeah.
0: Apa beritanya?
2: Beritanya, ya. Berita kepada kawan. Hari ini saya
0: kena giliran pemadaman listrik ya.
2: Pemadaman listrik 4 jam.
0: Aduh. Makape gitu.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay.
2: Kalau begini sampai panas tomoki.
0: Panas tomoki.
2: Mati tomi lampu. Terpaksa.
0: Terpaksa.
2: Mau diapa?
0: Mau diapa? Mau nyapa maki paling dulu. Menyapa maki dulu.
2: Ya menyapa dulu Bung Arman. Ada tadi Sri Sinta, Mbak Pio, terus ada Bu Andian Nisa, ada Uci di Daya, terus ada Ibu Rosdiana Yasir, ada Pak Gula Sewa, ada Pak Sri Diwotu, Bobby, ada Bang Set, ada siapa itu, ada Tika, Lisa Bang, terus lagunya juga buat Ibu Andian Nisa, terus lagunya buat Hesti, ada ini juga, ada Jiko di Bontang. Kalau Jiko, jangan cuma monitor saja. Bilang Tantri, enggak pernah kita sapa. Ih, kita itu yang tidak pernah mau tembus, cuma mau kayak gini sapa.
0: Jiko di Bontang, di Bontang ya.
2: Di Bontang ya.
0: Ya,
2: mudah-mudahan sehat ya bersama keluarga di sana. Amin. Ya kayaknya itu aja Bung Arman.
0: Okay.
2: Pokoknya buat semuanya deh tanpa terkecuali. Oke. Okay.
0: Iya. Yeah.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Kita ke atasnya lagi Pare-Pare ke Palopo tepatnya. Ada Pak Fajar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat hari ulang tahun RRI ke-81.
0: Oh, oke. Okay. Nanti tanggal 11 September, Pak.
3: Iya, biar nih, Pak
0: Irfan. Iya. Mengucapkan lebih awal ya.
3: Singkat waktu saja, Firman.
0: Iya, ikutan di lagu yang
3: lagunya Mak.
0: Yang mana?
3: Lagunya antara benci dan rindu.
0: Kalau hitam antara hitam dan putih abu-abu. Kalau antara benci dan rindu apa itu Pak Fajar?
3: Ya kalau ada pacar tak tahu. Kadang juga dia benci kita, kadang juga dia rindu.
0: Iya itu apa namanya?
3: Lagunya anu itu kalau saya enggak salah
0: Obi. Ini lagunya Obi Mesa. Nggak ada yang saya tanya, kalau warna hitam, antara warna hitam dan putih itu biasanya abu-abu namanya ya. Kalau antara benci dan rindu, nah, apa itu tip, apa itu anunya? Apa sebutannya itu?
3: Rasa
0: apa itu?
3: Rasa apa itu? Antara senang dan suka, so.
0: Antara senang dan suka, galau nih. Galau, oke. Oke deh. Menyapa ke buat siapa Pak Fajar?
3: Oke, buat Ibu Sofi, buat Ibu Santri, buat Den Sewang, buat Ika di Sabang. Dan semua-semua misalnya.
0: Dan semuanya, Mi. Oke deh.
3: kita itu.
0: Siap.
3: Semoga Pak Irfan sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke line telepon lagi nih. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanosta, dengan siapa di mana?
4: Lanosta, lagu
0: apa? Nostalgia.
4: Nostalgia.
0: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Papa.
0: Papa di mana?
4: Panjaitan Patikawa.
0: Iya, di mana ini Pak Panjaitan?
4: Lagi di Pindrang, dekat rumah Puang Datu.
0: Oh, tetangganya Puang Datu.
4: Iya, tetangganya Puang Datu juga ya. Apa kabar Batu Puang Datu?
0: Oke, ikutan di lagu yang mana ini Pak Panjaitan? Ebit GAD, berita kepada kawan antara benci dan rindu. Ebit GAD, sapaannya buat siapa saja
4: antara
0: ini Pak?
4: Benci dan rindu.
0: Iya. Sapaannya buat siapa Pak Panjaitan?
4: Lagunya Puan Datu. Ada juga Tandir di Pare. Terus ada Indah di Sopeng. Ada Arpa di Palopo. Pokoknya sama-sama saja tanpa dikecualikan. Oke?
0: Oke.
4: Salam kenal di luar, akrab di darat. Oke?
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Panjaitan. Oke, dan kita langsung saja dulu dengarkan ya. Berita kepada kawan, Ebit GAD.

0: Perjalanan kita di program La Nostra malam hari ini sudah hampir berakhir, masih ada tersisa sekitar 10 menit ke depan ya. 08213333940 hanya bisa ikutan di dua lagu yang tersisa ini. Ada Bunga di Tepi Jalan punyanya Kus Plus, dan Untuk Sebuah Nama dari Miriam Bellina ya, yang akan bisa Anda pilih begitu ya di kesempatan atau ikutan di kesempatan malam hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum, Bung Arfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La Nostra.
1: La Nostra. Nih. Lagu nostalgia.
0: Oke, Pak Abdullah Sewang.
1: Betul sekali, Bro.
0: Hampir mi ketinggalan kereta.
1: Hampir ketinggalan lagi. Banyak dulu tamunya bilang.
0: Iya, begitu memang kalau La Nostra tuh banyak sekali pendengarnya.
1: Iya. Baru ada orang berbicara orang lambat loading apa
0: gini. Pablo Sewang, dua lagu mami nih, Bunga di Tepi Jalan dan Untuk Sebuah Nama.
1: Iya, Bunga di Tepi Jalan.
0: Iya. Yeah. Jalan Faisal di.
1: Iya, Jalan Faisal.
0: Silakan Ki menyapa dulu.
1: Buat Pak Gapur, Radin, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anissa Hakim, Anwar, Puan Datu, Indah, Ica, Ibu Somi dari Rumo, Bunda Sofi, Santri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobi, di semuanya di Pembang, di Pembang, Andi Tomorak, Kenantano, Asri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arfa, di Selangor, Ismail, Yuda, Aljabar, Sidar, Mapio, Fajar, Samsia Mahiba, di Bantai, Ibu Dewi, di Bulukunyi, Nur Intan di Takalar. Iya, semuanya di tanpa kecuali Mustahan juga tahu lah, iya. Oke deh. Buat Bung Arfa, saya selalu ki. Semoga.
0: Apa semoga?
1: Nama favorit.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Saya doakan semoga sukses.
0: Siap, iya. Siap. Terima kasih, iya. Pak.
1: Oke, Bung Arfa. Masih tugas ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada RB di Antang ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. La Nostra.
0: La Nostra. Mas Arbi di Antang, Di?
2: Iya, betul.
0: Oke, di Antang. Mas Arbi. Tersisa di Bunga di Tepi Jalan dan Untuk Sebuah Nama ini.
2: Bunga di Tepi Jalan saja.
0: Oke, sapaannya buat siapa?
2: Ini apa buat Arjuna, Amelia, Anwar, Niko, Denompo, Sul, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Semuanya dan tempat terkecuali. Oke, Mas Arbi. Iya, terima kasih. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, saya harus akhiri kebersamaan kita di malam hari ini untuk program La Nostra, lagu nostalgia. Bisa Anda ikuti di setiap minggu malam ya, hanya di Pro 1 RRI Makassar dari pukul 22 hingga jelang pukul 23. Saya Arfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat

0: 4 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir.

0: Pulau Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.

Sleepaway. Daniel Sahulika, ya, seorang penyanyi asal Semarang, Jawa Tengah, yang bisa membuat sebuah lagu yang indah dalam lirik berbahasa Inggris ini, yang sangat populer, ya, di belantika musik luar sana. Menyapa Anda dimanapun berada yang sudah memilih waktunya beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat, ya. Dan menemani Anda malam hari ini, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 nanti. Ada beberapa persembahan lainnya yang kami spesial peruntukkan untuk Anda semuanya. Juga ada kisah motivasi dan inspiratif yang akan menemani Anda terus hanya di Jalur Pro 1 RRI Makassar.

0: Generasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya. Suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Dan besok kami akan kembali menyapa Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah di frekuensi yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Senin 7 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Wulfa akan menemani Anda kali ini di Bone pagi ini di edisi hari Senin. Selamat memulai hari. Semoga saja hari Anda bisa lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Dan untuk mengawali seluruh rangkaian acara kami hari ini, kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda yang akan diisi dengan pengajian, renungan, juga lagu-lagu religi Islami, hingga tiba waktunya kita untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi dengan Pro 1 RRI Makassar di pukul 5.30 Wita nanti. Dan saat ini pendengar, kita akan dengarkan dulu surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 beserta terjemahannya. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Nabi Daud alaihissalam, Raja yang pemberani. Di bawah bimbingan Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel terus bertambah dan berkembang menjadi bangsa yang kuat. Namun sayangnya, setelah kedua nabi ini wafat, mereka kembali terpuruk. Tidak ada lagi sosok kuat yang bisa memimpin dan membimbing mereka. Satu persatu, ajaran Nabi Musa pun mulai ditinggalkan. Pada waktu itu, ada satu negara yang dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Dia adalah Raja Jalut. Dia dan pasukannya suka sekali menyiksa kaum Bani Israel.
1: Kita harus memiliki raja yang kuat jika ingin menang melawan Raja Jalut.
2: Aku setuju. Bagaimana kalau kita minta pendapat dari Nabi Syami'un? Dia adalah utusan Allah.
0: Maka, berangkatlah kaum Bani Israel ke tempat Nabi Syami'un.
2: Wahai utusan Allah, apakah engkau bisa menunjuk salah satu di antara kami yang pantas menjadi raja?
3: Sesungguhnya, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.
0: Sesuai dengan nasihat Nabi Syami'un, Talut pun diangkat menjadi Raja Bani Israel. Setelah dinobatkan menjadi raja, Talut melakukan pembenahan terhadap tentara Bani Israel. Dia mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara dan memberikan pelatihan dengan sangat keras sampai mereka dinyatakan siap untuk bertempur.
4: Kalian sudah bertambah kuat, bertempurlah dengan gagah berani.
0: Pertempuran demi pertempuran terus berlangsung. Namun, pasukan Raja Jalut tidak mudah untuk dikalahkan. Kaum Bani Israel pun terus-menerus merekrut prajurit baru. Pada suatu kesempatan, Nabi Daud meminta izin kepada ayahnya untuk diperbolehkan ikut berperang.
1: Tidak, engkau masih kecil. Tunggulah sampai engkau dewasa.
0: Suatu hari, Nabi Syami'un melihat Nabi Daud kecil yang sedang menggembala domba. Dia pun bergegas menemui Raja Talut dan berkata,
3: "Wahai Talut, sesungguhnya aku melihat pada diri Daud kemampuan untuk mengalahkan Jalut. Karena itu, ajaklah dia untuk berperang."
0: Raja Talut pun langsung meminta Nabi Daud ikut bergabung ke dalam pasukan Bani Israel.
5: Jazakumullah.
0: Kehadiran Nabi Daud kecil di tengah-tengah pasukan membuat para prajurit heran.
6: Apa yang bisa dilakukan oleh anak muda bertubuh kecil sepertinya?
7: Kamu lihat senjata yang dibawanya? Dia hanya membawa katapel saja.
0: Begitulah, senjata yang dibawa oleh Nabi Daud bukanlah pedang atau panah, tetapi sebuah ketapel. Sebelum berangkat ke medan perang, Raja berpesan,
4: "Nanti di tengah jalan akan ada sebuah sungai. Jika kalian haus, ambillah segenggaman saja. Bagi siapa yang melanggar, dia bukanlah bagian dari pasukanku."
8: Siap, Raja!
0: Rombongan Raja Talut pun mulai berangkat ke medan perang. Setelah jauh berjalan, mereka pun tiba di tepi sungai yang dimaksud oleh Raja Talut. Para prajurit bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sayangnya, banyak di antara mereka yang melanggar perintah dari Raja.
6: Bukankah Raja telah berpesan untuk minum segenggam tangan saja?
9: Aku masih haus. Air segenggam tangan tidak akan cukup.
0: Ketika waktunya telah tiba, Raja Talut memimpin pasukannya kembali. Mereka yang minum air sungai berlebihan tiba-tiba saja merasa takut dan lemas.
10: Aku tidak mau mati.
0: Akhirnya, Raja pun meninggalkan sebagian pasukannya. Akibatnya, pasukan Raja Talut hanya tersisa sedikit dan di antara mereka ada Nabi Daud kecil. Dia mematuhi perintah rajanya dengan baik. Di tengah peperangan, Nabi Daud berhadapan langsung dengan Raja Jalut yang bertubuh sangat besar.
4: "Kau kamu berani melawanku? Bahkan rajamu saja sudah kalah.
0: Nabi Daud tidak gentar. Dia mengambil satu batu kecil, memasangnya ke ketapel, dan mulai membidik ke arah Raja Jalut. Atas izin Allah, batu kecil itu tepat mengenai kening Raja Jalut dan membuatnya roboh.
10: Raja Jalut telah kalah. Dia sudah tewas.
1: Kita menang.
0: Mereka semua bersorak dan bersyukur atas kemenangan itu. Mereka pun memuji keberanian Nabi Daud. Siapa yang menyangka jika anak bertubuh kecil itu berhasil mengalahkan seorang raja yang dikenal sangat kejam? Atas jasanya ini, Nabi Daud pun diangkat menjadi panglima perang. Nabi Daud terus berkembang menjadi prajurit yang luar biasa. Dia selalu amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai panglima dan berhasil meraih banyak kemenangan dalam pertempuran. Raja Talut sangat senang dengan sifat Nabi Daud. Dia pun menikahkan Nabi Daud dengan putrinya. Semakin lama, kedudukan Nabi Daud pun semakin kokoh. Ketika Raja Talut wafat, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Namun sayang sekali, dia bukan sosok pemimpin yang baik. Dia sering berbuat tidak adil, sehingga kerajaan pun pecah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung putra Raja Talut dan kelompok yang mendukung Nabi Daud. Dalam perebutan kekuasaan itu, Nabi Daudlah yang menang. Dia pun dinobatkan sebagai raja baru. Nabi Daud adalah seorang raja yang hebat, dan dia mampu memimpin kerajaan dengan jujur dan adil. Allah memberikan banyak mukjizat kepada Nabi Daud. Salah satunya adalah kemampuan untuk membuat baju besi, perisai, dan peralatan perang yang kokoh.
5: Baginda memang hebat. Dengan perisai ini, pasukan kita menjadi lebih aman dan kuat.
0: Ketika berusia 40 tahun, Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi serta rasulnya. Kemudian, Allah menurunkan kitab Zabur sebagai pedoman hidup untuk kaum Bani Israel. Kitab suci ini berisi tasbih dan pujian kepada Allah, kisah umat terdahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Berita tentang nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada di dalam kitab Zabur ini. Mukjizat Nabi Daud yang lainnya adalah mampu berbicara dengan hewan dan memiliki suara yang begitu merdu. Setiap kali Nabi Daud berzikir dan bertasbih, suaranya yang indah akan menarik perhatian para burung. Mereka akan berkumpul dan ikut bertasbih. Begitu juga dengan gunung-gunung. Semuanya tunduk dan ikut bertasbih bersama Nabi Daud. Suatu ketika, wabah penyakit melanda. Banyak rakyat yang terjangkit dan akhirnya meninggal dunia. Nabi Daud kemudian berdoa kepada Allah dan wabah itu pun berhenti. Menurut riwayat, semua itu berkat suara Nabi Daud yang penuh dengan mukjizat. Orang sakit akan sembuh, air dan angin yang ada di sekitarnya pun menjadi tenang dan damai ketika mendengar suara Nabi Daud. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud mengajak putranya Sulaiman untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama Baitul Maqdis. Saat ini, Baitul Maqdis kita kenal sebagai Masjidil Aqsa dan letaknya berada di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud wafat pada usia 100 tahun lebih 6 bulan. Dan dimakamkan di kawasan Bukit Zion di Yerusalem, Palestina. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amalan sholat dan puasanya sangat disukai Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda,
11: puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Daud. Beliau tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya. Beliau berpuasa satu hari, lalu berbuka satu hari.
0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti dialog Mutiara Pagi. Dan persembahan lagu-lagu religi islami di 91 FM kami cukupkan sampai di sini. Saatnya kita ikuti dialog Mutiara Pagi bersama RRI Makassar. Selamat mengikuti.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pendengar, orang hadir di Indonesia Kusat Profesor Abdullah. Pada hari ini tanggal 7 September 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1448, saya kembali berbincang-bincang tentang ilmu faraid topik ilmu harus. Dan sebelumnya saya terlantar, saya bacakan dulu kompilasi pasal 165 yang menyatakan bahwa kewajiban ahli waris terhadap waris ada empat. Yang pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai ke mahkamah jenazah selesai, itu kewajiban pewaris itu. Yang kedua, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun tunai hutang. Yang C, menyelesaikan wasiat pewaris. Yang D, membagi harta warisan antara ahli waris yang berhak. Inilah kewajiban ahli waris terhadap pewaris. Jadi yang pertama diurus bagaimana menyelesaikan sampai ke mahkamah. Yang kedua menyelesaikan utang-utang yang akan termasuk jahit pembahasan dan sebagainya. Kemudian menyelesaikan wasiatnya. Sesudah selesai itu maka langsung masuk dan membagi harta warisan di antara saudara-saudara pemberhak. Kemudian dalam pasal 175 ayat 27 berkata dengan tanggung jawab ahli waris pada hutang atau kewajiban waris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta bendanya. Ya, soalan kita ada Allah yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian pengantar yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai ya, dengan topik kita seputar pembagian warisan dalam Islam. Silakan Anda yang ingin bergabung, kami nantikan di 082133339440 secara live boleh, ataupun juga langsung mengirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Kita terima dulu nih Pak Kiai. Assalamualaikum ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dari siapa di mana ini Pak?
3: Dari Taslim di Makassar.
2: Pak Taslim di Makassar, silakan Pak Taslim. Ada yang ditanyakan Pak Taslim?
3: Iya, pernah ada kejadian aneh mengenai harta warisan. Itu dua bersaudara,
2: yeah,
3: lelaki semua. Tapi ini yang satu kerjanya dia jabatannya profesor.
2: Profesor.
3: Saat, ya.
2: Anak bungsu atau anak sulung ini?
3: Anak pertama.
2: Oh, anak pertama, profesor ya.
3: Yang kedua hanya guru SD. Jadi ini profesor mengatakan bahwa itu harta warisan, dia bilang ambillah semua karena gajiku ini sudah cukup untuk hidup. jadi pertanyaanku bagaimana kak? Bagaimana cara bagaimana cara apakah adil yang seperti itu?
2: Mm-hmm.
3: Terima kasih.
2: Yeah.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, apakah adil ini Pak Kiai kalau seperti itu kasusnya?
1: Ya, itu adalah hak jadi sama saya profesor dan tukang beca.
2: Yeah.
1: Sama saya haknya. Gak ada bedanya karena itu hak namanya hak kami.
2: Yeah.
1: Adapun nanti setelah selesai dia tahu haknya yang ahli waris itu. Mm-hmm. Karena haknya dua orang laki-laki itu sama. Tetapi karena yang satu sudah makan hidupnya, dia merelakan haknya untuk saudaranya.
2: Yeah.
1: Yang lemah itu.
2: Yeah.
1: Boleh, tapi harus membuat satu pernyataan. Karena bisa saya satu waktu itu profesornya sudah lewat, tapi anak-anaknya nanti menuntut.
2: Menuntut dia.
1: Mm-hmm. Yeah. Jadi dia harus membuat satu buat pernyataan, ada saksi.
2: Yeah.
1: Ada tuduh bahwa haknya itu memang dia serahkan kepada
2: saudaranya.
1: Iya, saudaranya.
2: Iya.
1: Kalau tidak itu sama haknya, itu namanya hak tadi.
2: Iya.
1: Yeah. Asal ya orang sama-sama lahir dari satu kandungan.
2: Iya. Yeah. Jadi.
1: Itu
2: jadi harus dibagi rata dulu ya Pak Kiai. Setelah itu kalau si kakak pertama profesor ini ingin memberikan, silahkan. Yang penting ada hitam di atas putih, ada surat pernyataan dan dibarengi dengan saksi. Baik. Oke, terima kasih Pak Taslim yang ada di Makassar. Kita terima lagi pendengar kita ini Pak Kiai. Kita menyapa ya. Assalamualaikum. Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa di mana Pak?
4: Aku Andi Tarap di Bone Caming.
2: Andi Tarap di Bone Caming, silakan.
4: Iya. Yeah. Begini, Pak Ustaz. Aku bisa bertanya di luar tema?
2: Iya, yeah, silakan Pak.
4: Bisa.
2: Iya, yeah, silakan Pak Andi Tarap. Nanti coba dijelaskan oleh Pak Kiai.
4: Begini Pak, tanyakan tentang sholat, tema sholat ini. Saya ini seorang tunanetra. Andi Tarap di Bone Caming. Bila aku saya dengar imam salat misalnya tidak bagus bacaannya, karena imam satu kan dah harus bisa bagus bacaan, bagus suara, bagus betul-betulnya. Tapi ini imam tuh bacanya fatihahnya kayak tidak bagus. Mm-hmm. Apakah bisa diganti seorang tunanetra itu? Kalau saya kan misalnya bagus bacaanku saya tapi seorang tunanetra. Kalau yang dasar dapat misalnya contohnya kalau bilang imam bilang alaihi waladolin itu kan saya rasa bacanya begitu alaihim alaihi waladolin alaihi waladolin dengan itu apakah itu Ustaz bisa di ganti dari saya tanpa disuruh dari imam. Saya cukup sekian, terima kasih.
2: Yeah.
4: Ditaraf pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini Pak Kiai? Apakah memang bisa menggantikan imam ini dari seorang tunanetra kalau menurut Anda?
1: Misalnya tunanetra itu bagus sesanya.
2: Yeah.
1: Membacakan tadi itu sebelum salat kalau misalnya jamaah menunjuk bahwa ini yang rela boleh.
2: Iya.
1: Yeah. Kalau tidak lewat itu lebih baik. Yang sudah tunanetra itu ikut saja. Tidak ada masalah itu.
2: Mm-hmm.
1: Karena yang dirasa nabi juga itu Abdullah bin Mas'ud itu jadi imam padahal dia seorang muda. Tapi bukan di tengah jalan disiganti. Tapi dalam proses berjamaah ini ikut saja sebagai makmum. Apapun kekurangannya itu kan sebenarnya imam itu harus pemilihan. Pemilihan jamaah untuk menentukan siapa yang jadi berhak jadi imam. Kalau sudah ditetapkan jadi imam, maka itu yang berhak menjadi imam.
2: Iya.
1: Apapun kekurangannya itu lain masalah. Jadi sebelum menjadi imam itu perlu tetapkan makatib. Jangan sampai tengah jalan karena itu menjadi masalah.
2: Iya.
1: Karena memang itu berjamaah. Jadi sebelumnya itu kalau memang jamaah sepakat bahwa yang jadi imam ini orang itu tanda itu bagus bacaannya dan sepakat untuk memilih itu jadi imam.
2: Iya. Boleh. Boleh ya Pak Kiai. Tetapi dengan segala kekurangan dari imam ini tetap harus diikuti begitu ya Pak Kiai.
1: Ya harus diikuti ya.
2: Ya.
1: Apalagi kalau sudah diikuti di jamaah.
2: Ya. Baik. Baik. Terima kasih Pak Andi Tarap di Bone Caming ini. Sebenarnya tidak ada alasan dan sangat memungkinkan ketika tunanetra ini juga bisa ikut menjadi seorang imam. Tetapi tadi disampaikan juga oleh Pak Kiai, apapun kekurangannya, begitu seorang imam tetap harus diikuti nih dalam sholat. Kita terima lagi nih Pak Kiai, pendengar kita. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa di mana Pak?
5: Dengan Abdullah di Bone.
2: Pak Abdullah di Bone, silakan Pak Abdullah.
5: Begini Pak Kiai, saya cuma minta pendapat Pak Kiai tentang dari prospek kacamata Pak Kiai, bagaimana artinya yang sering terjadi di masyarakat kita, seringnya terjadi artinya pertikaian antara dua belah pihak bersaudara dikarenakan gara-gara harta yang ujung-ujungnya sering ingin lari ke tindak pidana, baik itu pembunuhan, baik itu tindak pidana penganiayaan dan sebagainya, Pak Kiai. Yang saya mau tanyakan di sini, Pak Kiai, sebagaimanakah kacamata Pak Kiai melihat aturan pemerintah saat ini mengatur tentang hak waris, Pak Kiai? Sebenarnya kan setiap daerah itu kalau tidak ada undang-undangnya, seharusnya setiap daerah itu menetapkan sebuah perken daerah untuk kan ya untuk pembagian Pak Kiai, pembagian warisan Pak Kiai, karena pasti kalau kita buka media massa Pak Kiai pasti setiap hari pasti ada saja, pasti ada
2: konflik yang terjadi ya, karena
5: konflik yang terjadi
2: pembagian harta. Baik
5: ya, semakin begitu
2: ya. Terima kasih Pak Abdullah yang ada di Kabupaten Bone ini. Pak Kiai, seperti apa Anda melihat ini? Sering sekali terjadi pertikaian katanya tadi Pak Abdullah di kedua belah pihak bersaudara ini hanya karena harta, bahkan sampai kepada kasus pembunuhan. Lantas bagaimana sebenarnya aturannya ini Pak Kiai, dan apakah memang di tiap-tiap daerah ini bisa berbeda-beda ini untuk pemberian warisan ini kepada hak waris ini Pak Kiai?
1: Ya, ini sudah diatur dalam undang-undang itu bahwa kalau menyangkut warisan dan itu umat Islam yang menangani itu adalah pengadilan agama. Jadi dia harus pengadilan agama, apalagi kalau sebuah sengketa. Dia harus mengadu ke pengadilan agama, nanti pengadilan agama proses itu. Karena itu sudah ada aturannya.
2: Yeah.
1: Ada kompilasi itu, 44 pasal itu di situ. Merujuk itu pengadilan agama, itu yang jadi pegangannya itu. Dijadikan pedoman, karena kalau sudah bersengketa itu sesuatu yang jalan hati pengadilan.
2: Iya.
1: Yeah. Kalau tidak nanti terjadi perusahaan dan pembunuhan.
2: Iya.
1: Yeah. Itu yang lebih besar. Itu sudah diatur itu. Kalau belum kewasan kompilasi. Dan yang berhak menangani itu soalan kewarisan. Nah, kalau umat Islam adalah pengadilan agama yang punya hak.
2: Mm-hmm.
1: Ini bukan pengadilan negeri.
2: Yeah.
1: Pengadilan agama, jadi harus mengadu ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang mengundang mereka itu proses.
2: Jadi Pak Kiai, alangkah baiknya mungkin sebelum terjadi penganiayaan atau bahkan pembunuhan tadi yang disampaikan oleh pendengar kita ini, langsung saja ketika sudah mulai berselisih langsung ke pengadilan agama untuk menentukan ya, pembagian itu warisan.
1: Tapi kalau saya ada persengketaan,
2: yeah,
1: harus pengadilannya itu pengadilan agama.
2: Yeah.
1: Untuk pengadilan agama yang mengundang mereka, memproses siapa sebenarnya ahli waris dan sebagainya, berapa bagiannya,
2: yeah,
1: seperti itu. Tidak ada aturannya.
2: Baik.
1: Itu instruksi Presiden nomor 1 tahun 1990.
2: Baik. Ya, baik. Terima kasih Pak Abdullah tadi di Kabupaten Bone sudah bergabung juga. Kita terima lagi nih Pak Kiai. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Bahar di Bone Camning. Silakan Pak Bahar.
6: Iya, iya. Begini Pak Kiai. Saya pemelihara anu sapi. Kebetulan kalau sapi Pak Kiai katakan setelah sawah kalau kambing. Kalau sapi berapa ekor baru dikeluarkan satu LCT sakafnya berapa ekor tak pakai, tolong dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bahar. Ini terlalu cepat ini ya Pak Bahar yang ada di Bone Camming. Namun terima kasih, ini di luar tema kayaknya nih Pak Kiai, perbedaan antara sapi dan juga kambing tadi yang disampaikan ya. Berapa ekor yang keluar, berapa ekor ini dari sapi yang dikeluarkan untuk zakat ini ya tadi ya, dikaitkan dengan zakat ya Pak Bahar.
1: Ya, jadi kalau kambing Pak Bahar satu tahun itu kalau ada 40 ekor kambingnya itu keluar satu ekor. Keluar satu ekor itu zakatnya.
2: Iya.
1: 40 ekor. Kalau sapi 30 ekor, keluar 1 ekor. Nah, ya, setiap tahun itu.
2: Iya.
1: Yeah. Kalau ada kambingnya 40 ekor, nanti disesek keluar zakatnya 1 ekor. Kalau sapi 30 ekor, keluar 1 ekor. Seperti itu, Pak Bahar.
2: Baik. Cukup jelas ya Pak Bahar tadi, terlalu terburu-buru Pak Bahar. Namun semoga penjelasan dari Pak Kiai ini sudah tersampaikan ya Pak Bahar yang ada di Bone Camming.
1: Katanya dibahas nasi ya.
2: Iya. Baik, Pak Kiai, sudah ada 4 tadi yang bergabung lewat line telepon, kita terima yang dari WhatsApp Pro 1 dari Makassar ya. Di pesan singkat ini ya Pak Kiai, ada Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru ini Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Iya.
2: Ini ada keluarga yang baru saja meninggal dunia Pak Kiai, dan ternyata ini keluarga kami ini sempat menikah terlebih dahulu, yang pertama secara sah ya, namun sudah bercerai. Namun ketika bercerai ini ada anak dalam kandungan, tetapi anak kandung ini laki-laki yang pernah hadir ya dalam kandungan, tapi tidak pernah bertemu dengan bapaknya ini Pak Kiai. Dan setelah bapaknya meninggal dunia, anak laki-lakinya ini dari istri saya yang pertama yang sudah cerai ini datang. Dan apakah hak warisnya ini sama dengan anak dari istri sah yang kedua yang dinikahi dan laki-laki juga ini Pak Kiai, atau mungkin ada perbedaannya? Terima kasih. Wassalam.
1: Ya, kalau memang anaknya resmi, apalagi dia kawin secara sah, sama. Hanya saja kalau masih dalam kandungan, itu ditunggu dulu sampai dia lahir.
2: Oke.
1: Kalau dia lahir hidup, itu dapat. Jadi harus tunggu dulu masa kelahirannya. Karena kita belum bisa tentukan apakah hidup atau tidak.
2: Iya.
1: Nanti setelah lahir. Kalau setelah lahir dan hidup, itu dapat. Kalau masih bayi.
2: Ini dari ceritanya Ibu Yuni ini sepertinya anaknya tadi ini hidup Pak Kiai, dan tidak pernah berjumpa dengan bapaknya, sekarang sudah besar, dan ketika mengetahui bapaknya meninggal dunia ini mungkin diceritakan dari pihak ibunya ini dia datang juga ini. Apakah hak yang diterima dari anak kandung dari istri sah pertama yang meskipun tidak pernah bertemu dengan bapaknya semasa hidup ini sama diberikan kepada anak kandung dari istri kedua ini Pak Kiai?
1: Ya, kalau ada bukti-bukti perkawinannya, saya ada surat nikahnya, ada. Dan itu bisa diproses dari dalam itu.
2: Iya.
1: Memang jelas bahwa dia memang anak.
2: Kandung.
1: Dia anak semua. Ada bukti-buktinya itu, dia tetap ada warisan.
2: Dan sama ya, Pak Kiai ya?
1: Sama. Iya. Kali nanti kalau lahir baru meninggal, itu berarti hak anak itu beralih kepada ahli waris yang lain.
2: Iya, baik. Sebenarnya. Baik. Ya, baik, sangat jelas ini Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Baru, terima kasih. Dan baiklah Pak Kiai, mungkin karena waktu kita juga terbatas, kita akan akhir kebersamaan kita di Dialog Interaktif Mutiara Pagi saat ini. Dan next minggu depan ini kita akan lanjutkan lagi Pak Kiai, silakan.
1: Terima kasih para pendengar yang saya muliakan. Mulai kita akhiri pembicaraan kita tentang warisan ini karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita harus mempelajari itu warisan. Dan kalau perlu nanti tiap daerah itu mengadakan pengajian-pengajian tentang warisan supaya jangan sampai jadi masalah. Karena itu adalah satu kewajiban dari kaum muslimin yang menjadi sebab persekusi kita. Ini salah satu hikmah daripada para aib itu. Warisan adalah supaya jangan terjadi persekusian antara keluarga, antara saudara. Maka harus diketahui tugas wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya dipelajari itu para aib. Allah para aib wali muhanas pelajari para aib dan ajar kepada orang. Wainna anisulim karena itu baru ilmu bahwa yang sah dan itu nanti akan dikecilkan orang. Bahwa awal usia ini juga bingung makanya ini terkara yang pertama-tama tercau dari artinya di sekitar bidang orang tidak melihat. Jadi itu adalah salah satu wajiban dari kaum muslimin kurang-kurangnya yang mengetahui itu. Itu kalau tidak ditanya kepada ahlinya maka datang ke pengadilan Allah untuk minta penjelasan kalau tidak diketahui. Masa lu ahlah zikri untuk gak tahu tanya lah orang yang mengerti kalau tidak tahu jadi demikian Allah kira itu. Ini usaha saya untuk berdoa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Minam hamadin wala ala sahaja jenai. Allahumma ati amku sana taqwa ha. Adakti ya anta hayru wa anta ka anta alih wa malah ha. Allahumma asmi lana adinan alahi wa ismat amrina. Asmi lana dunia alahi fiha ma'asmina. Rasulullah akhirat dan Allah tidak yang hari ini menjadi hayat dan tiada telah nasib kulihat ini adil mautara telah dan inklusi Rabbana hablana menadun karahman haji dan amin amin amin Rabbana ati amin dunia hasana dan akhirat ya sana sana Tuhan Allah bisa Rabbu Izzat yang maha sikin Assalamualaikum wa akhir da'wana Alhamdulillahi wabil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Senin 7 September 2026. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita tuntaskan. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Saya selalu mengatakan, sebelum mereka tamat, mereka sudah tahu bahwa saya mau kerja ini. Apakah dia mempersiapkan dirinya?
2: Kita harapkan nampak tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari potensinya.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK di Sulsel mencapai 9,60%. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulsel segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Tingkat pengangguran terbuka TPT lulusan SMK di Sulsel mencapai 9,60%. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan kompetensi para lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK di Sulawesi Selatan dalam menekan angka tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Sulsel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Selatan, mencatat TPT pada Mei 2026 lalu, khusus lulusan sekolah menengah kejuruan, capai 9,60% atau lebih tinggi dibandingkan TPT SMA 5,74%, susul diploma 1, 2, dan 3, 7,73%. Sedangkan untuk diploma 4, S1, S2, S3, tercatat 7,61%. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel, Jaya Dinas menjelaskan beberapa langkah yang dilakukan untuk menjawab persoalan tingkat pengangguran terbuka untuk alumni SMK yang masih cukup tinggi. Di antaranya memberikan kemampuan, keterampilan, skill yang baik sebelum mereka lulus. Sehingga saat lulus para alumni SMK dapat mengetahui tujuan kerja mereka.
5: Nah sekarang kita berharap insya Allah dua hal. Yang pertama, anak SMK harus diberikan kemampuan, keterampilan, skill yang baik sebelum mereka keluar. Sehingga ketika mereka keluar, itu dia sudah tahu apa yang dia harus lakukan. Bahkan saya selalu mengatakan, sebelum mereka tamat, mereka sudah tahu bahwa saya mau kerja ini. Apakah dia mempersiapkan dirinya memasuki dunia usaha dan dunia industri, atau dia, yang paling kami harapkan, dia mandiri dengan cara menciptakan lapangan kerja karena keterampilan yang dia miliki. Apakah di bidang misalnya otomotif, di bidang perbengkelan, di bidang misalnya teknologi pertanian, atau mungkin misalnya di dunia industri lainnya.
4: Untuk itu Jayadi berharap ke depan para lulusan ini SMK tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja melalui keterampilan yang dimiliki. Selain itu Jayadi menambahkan bagi lulusan yang memilih bekerja ke luar negeri harus memperhatikan proses keberangkatan dengan melalui jalur legal sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3: Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibanding lulusan SMA. Praktisi pendidikan Dr. Adi Sumandiar meminta evaluasi kurikulum SMK. Simak dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Adi Sumandiar.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Danu.
6: Baik, angka pengangguran ini untuk tingkat SMK mencapai 9% lebih. Dan ini lebih tinggi dibanding pengangguran untuk tingkat SMA ya bagi lulusan

0: kasih atas kesempatan diberikan pagi hari ini, khususnya ya dari Kota Makassar, di manapun berada ya, bagi pendengarnya juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Berkaitan dengan SMK, masih kategorinya penyumbang pengangguran, tentunya ini juga menjadi hal yang prihatin ya, khususnya bagi kita kalangan akademisi, di mana kita mengingat bahwa hakikat daripada SMK itu merupakan sekolah menengah kejuruan, di mana lulusannya itu merupakan siap untuk dipakai. Nah, ketika kita mendengar atau mendapati data seperti yang Ibu Dan sampaikan tadi, tentunya hal yang mendasar menjadi faktor utama itu adalah kemampuan daripada lulusannya itu, apakah dia sudah mampu beradaptasi di era digital saat ini. Nah, yang kedua adalah apakah kurikulum yang diberlakukan saat ini, khususnya di lingkungan SMK itu, sudah betul-betul dapat diaplikasikan ke dalam dunia kerja, khususnya di era digitalisasi. Dan yang memang ya, orientasinya hanya untuk kepada istilahnya pekerjaan yang formal. Dia tidak mampu untuk menciptakan sebuah prakarya atau pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, ini perlu dievaluasi, khususnya di Dinas Pendidikan ya, yang di Provinsi Selatan, ketika indikator-indikator ini menjadi sebuah hambatan ketika alumni SMK itu diharapkan mampu bersaing untuk menjadi sebuah pengetahuan, tetapi hal ini berbanding terbalik sehingga dia juga mampu menjadi penyumbang pengangguran sebagaimana yang kita diskusikan di pagi hari ini. Seperti itu, Bu Dan.
1: Baik, nah apakah memang ya, kalau tadi Anda berbicara mengenai kurikulum, apakah kurikulum SMK saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan industri atau belum, sehingga ya tinggi ya tingkat angka penganggurannya nih, Pak?
0: Iya. Nah, kita melihat bahwa jumlah alumni dari SMK itu sendiri, kita melihat semakin tahun juga semakin meningkat ya. Nah, ini juga perlu disesuaikan oleh kurikulum yang saat ini diterapkan di dunia sekolah menengah kejuruan. Nah, ketika kurikulum itu tidak berbasis, misalnya berbasis OB dan lain sebagainya, digital dan lain sebagainya, hal ini menjadi hambatan khususnya dalam hal penyerapan lapangan kerja. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh Dinas Pendidikan. Nah, kembali lagi, apakah kurikulum yang digunakan SMK itu sudah betul-betul sesuai dengan tupoksi yang kita harapkan, yaitu menjadi seorang atau individu yang siap untuk dipakai atau tenaga terampil. Nah, ini kembali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Selatan untuk melakukan analisis dan evaluasi.
1: Baik.
0: Nah, ketika hal ini sudah dilakukan, kita bisa melihat kembali apakah kurikulumnya itu betul-betul sesuai dengan penyerapan lapangan kerja yang dibutuhkan saat ini. Ya, seperti itu, Bu Dani.
1: Nah, kalau menurut Pak Adi sendiri ya, apakah lulusan SMK itu sebaiknya diarahkan untuk menjadi wirausahawan saja daripada hanya mencari pekerjaan, Pak?
0: Ya, hakikat daripada mencari lapangan kerja itu bukan hanya kita siap untuk diserap, tetapi kita juga siap untuk menyerap. Dalam hal ini, siap untuk menyerap adalah kita siap untuk membuka lapangan kerja. Nah, pertanyaannya, apakah di SMK itu sudah mengajarkan sistem-sistem kewirausahaan untuk memandirikan alumni ataukah individu SMK di kemudian hari dia siap dan terampil untuk membuka usaha dengan tidak mengandalkan pekerjaan sektor formal. Nah, ini juga menjadi pertanyaan dasar kepada kita, kepada dunia pendidikan maupun dunia usaha. Nah, ketika ini mismatch dilakukan, tentunya kita harapkan alumni SMK itu dapat betul-betul bersaing, bukan hanya menjadi tenaga profesional yang terampil, tetapi dia juga menjadi wirausahaan yang akan mampu memberikan sumbangan khususnya di sektor ekonomi di wilayah Provinsi Selatan. Seperti itu, Bu Dan.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulsel segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan Iin Nur Fahraini.
1: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Eni Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Deni mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
2: Insert. Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dijen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu. Insert.
3: Dua surat di tanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patra Niaga. Sudah ada suratnya. Ada
1: suratnya. Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.
0: Bupati Sidrap Syahrudin menyaksikan panen padi dan ikan di Kecamatan Kulo. Informasinya bersama Hairudin Murahim.
4: Bupati Sidrap Syahrudin Adri menghadiri panen padi dan ikan sekaligus meresmikan kantor desa Bokongang di Kecamatan Kulo Sabtu lalu, 5 September 2026. Kegiatan turut dihadiri Ketua DPRD Sidrap Takyuk Dianmase serta jajaran OPD dan Camat Se Kecamatan Kulo. Dari lahan 14 are, petani berhasil memanen sekitar 9 karung gabah. Syahrudin Adri menilai hasil tersebut menunjukkan potensi besar yang masih dapat ditingkatkan hingga mencapai 10 hingga 12 ton per hektar. Usai panen padi, Bupati juga meninjau kolam budidaya ikan nila milik warga yang menghasilkan sekitar 1 ton ikan. Dikatakan pertanian dan perikanan dapat berjalan berdampingan menjadi kekuatan ekonomi warga.
5: Kita tidak boleh pandang enteng hasil pertanian. Saya mau orang Sidrap bertani, bekerja di sawah, dan ini menjadi kebanggaan orang Sidrap. Manka makarizuki makgalu mamanu masapi mabale manka nasi kijemotema lek manka nasi kijemotema salah. Tidak, orang Sidrap itu pekerjaannya pekerja keras, bertani, bekerja di sawah dengan pertanian modern.
4: Bupati berharap masyarakat terus menjaga semangat kerja dan berinovasi sehingga berbagai potensi yang dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan bersama.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Sebanyak 36 jaringan irigasi di 7 kecamatan di Sinjai akan direhabilitasi melalui program Sipuri Tahap 1 tahun anggaran 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi rehabilitasi 36 jaringan irigasi yang tersebar di 7 kecamatan melalui usulan Sipuri Tahap 1 tahun anggaran 2026. Kepala Dinas PUPR Sinjai Haris Ahmad dalam sosialisasi persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi belum lama ini menyebut program tersebut merupakan hasil usulan pemerintah daerah yang mendapat dukungan di Sinjai dan ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Ceneperang. Menurut Haris, sekitar 95% usulan jaringan irigasi yang diajukan Dinas PUPR Sinjai dapat diterima dan direalisasikan. Diharapkan, rehabilitasi ini meningkatkan kualitas layanan irigasi serta memperluas manfaat infrastruktur pertanian bagi masyarakat.
8: Sekitar 36 daerah irigasi yang tersebar di 7 kecamatan dan kalau tidak salah anggarannya sekitar 200 miliar. Rupiah, jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sinjai karena apa yang kita usulkan, apa yang diusulkan di kementerian, alhamdulillah semuanya diwujudkan oleh kementerian PUPR.
7: Pemerintah Kabupaten Sinjai juga berharap rehabilitasi tersebut dapat mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Situasi politik di Kabupaten Goa menghambat program dan realisasi anggaran sejumlah SKPD. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadel.
9: Siti Usneta Lendrang mengungkap realisasi program dan anggaran di sejumlah SKPD Goa belum berjalan baik. Hal ini disampaikan dalam diskusi forum yang berlangsung di Makassar baru-baru ini. Usnia menyebut persoalan politik turut menghambat kinerja pemerintahan dan menjadi salah satu alasan sejumlah kepala OPD dibebas tugaskan. Ia mengaku rutin mengevaluasi progres bersama para kepala SKPD, namun saat diminta kepada SKPD masih ada beberapa yang belum terrealisasi. Menurutnya, persoalan politik turut menghambat jalannya pemerintahan. Ia mengatakan SKPD ada yang bermain politik.
10: Sudah berapa persen anggaran tak yang sudah terrealisasi gitu. Cuman sepertinya memang situasinya semakin tidak baik-baik saja sehingga ASN ini belajar berpolitik. Jadi mereka putus komunikasi dengan saya seperti itu. Padahal niat saya ini mau nanya baik-baik berapa persen. Apa yang menjadi penghalang, hambatan kalian tidak bisa menjalankan, merealisasikan ini? Sedangkan uang sudah di kantong masing-masing loh, ya kan? Uang sudah di kantong masing-masing, kenapa tidak jalan? Tapi kan jawabannya itu lagi tadi, politik yang menyebabkan semuanya ini menjadi sedikit terhambat. Namun, begitu saya melakukan bagi kepala daerah, kalau hanya sekedar manggil lisan tidak dengar, ya saya pakai tuh ini dong, pakai apa namanya, nota dinas tertulis semuanya. Jadi itu bagian daripada saya melakukan punishment ketika mereka bebal terhadap pimpinan.
9: Husnia menambahkan persoalan itu pula yang disebut menjadi salah satu alasan Husnia Talendrang membebas tugaskan sejumlah kepala OPD. Ia mengambil langkah tersebut setelah memberikan surat kepada pejabat yang dinilai tidak menjalankan arahan pimpinan. Husnia Talendrang tak ingin persoalan pengelolaan pemerintahan dan anggaran di daerah lain terjadi di Kabupaten Goa. Emi Bofadal, RRI Makassar melaporkan.
0: Kodairal 6 Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Pelabuhan Pawotere, Kota Makassar, dilaporkan Sarifuddin.
11: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui Bakti Sosial. Penyelenggaraan Bakti Sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pawotere, Kota Makassar kemarin. Rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladoki TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pawotere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan kepala staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
12: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang memungkinkan membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
11: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodak RL 6, Mirna menyatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
13: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodak RL 6. Semoga kedepannya Kodak RL 6 makin sukses, makin jaya selalu.
14: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pemberian ini untuk bisa dimanfaatkan?
13: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodak RL 6 yang ke-81. Jaya selalu.
11: Komandan Kodak RL 6 Laksamana Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, bakti sosial Kodak RL 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut, karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Mendengar demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Kita berjumpa di Bone Menyapa Pagi untuk edisi hari Senin 7 September 2026. Selamat beraktivitas untuk Anda. Dan melalui Bone Menyapa Pagi, kami tidak hanya akan menyampaikan informasi dari rri.co.id, tapi kami juga akan sampaikan info BMKG terkait informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone dan juga wilayah Sulawesi Selatan di hari ini. Pendengar, informasi yang akan kami sampaikan untuk awal kebersamaan kita di sesi pertama Bone Menyapa Pagi adalah info BMKG yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id.

0: Kita awali dari Sulawesi Selatan terlebih dulu. Untuk Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Makassar, dan Toraja Utara diprediksi berawan, suhu 16 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara 39 hingga 89%. Untuk Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur juga diprediksi berawan, suhu 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 44 hingga 92%. Sidrap dan Pindrang juga diprediksi berawan, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 41 hingga 82%. Endrekang diprediksi hujan ringan, suhu 19 hingga 24 derajat Celcius, kelembaban udara antara 86 hingga 98%. Lain halnya dengan Wajo yang hari ini justru diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 83%. Masih kita akan lanjut untuk wilayah lainnya di Sulawesi Selatan, yakni Maros, Pangkep, Baru, dan Sopeng berpotensi berawan. Suhu 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 37 hingga 81%. Untuk Goa dan Sinjai juga berawan, suhu 22 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 43 hingga 86%. Takalar dan Bone diprediksi cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 90%. Untuk Kepulauan Selayar juga diprediksi cerah hari ini, suhu 26 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 76 hingga 82%. Bulukumba, Bantaeng, dan Jeneponto berpotensi berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 87%. Nah, demikian informasi untuk perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan. Berikutnya kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Mendengar untuk Kabupaten Bone, kita awali dari Bontocani dan Kahu yang diprediksi berawan, suhu 20 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 62 hingga 82%. Kajuara, Salomeko dan Tondra diprediksi cerah, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius. Kelembaban udara 66 hingga 86%. Mare, Sibulue dan Barebo juga berpotensi cerah hari ini dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 59 hingga 88%. Libureng diprediksi berawan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 53 hingga 86%. Kita lanjut ke Cina dan Pondre, diprediksi cerah, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 52 hingga 90%. Untuk Lapri dan Lamoro diprediksi berawan, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 85%. Berikutnya Ulawang, Telu Siatinge dan Najangale diprediksi berawan, suhu 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 35 hingga 84%. Palaka dan Awang Pone diprediksi cerah, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 84%. Dua Bocoe diprediksi berawan, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 81%. Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat dan Tanete Riatang Timur cerah, suhu 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 84%. Patimpeng juga diprediksi cerah, suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 61 hingga 85%. Amali, Telulimpoe dan Bengo diprediksi berawan, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 38 hingga 85%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini. Semoga semangat beraktivitas dan tetap mendengarkan kami di RRI Bone.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Pendengar, setelah info BMKG, kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Bupati Bone hadiri MRD Celebes Series putaran ketiga di Sidrap. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos MM didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bone Haja Mariam Andi Asman menghadiri event MRD Celebes Series putaran ketiga dan Kejuprov Sulsel putaran ketiga. Kegiatan tersebut digelar oleh Sinar Sulawesi Borneo di Sirkuit CV Cahaya SP51 XSS 328 Desa Talumai Kecamatan Watan Sidenreng Kabupaten Sidrap Minggu 6 September 2026. Ajang balap bergengsi tingkat regional Sulawesi Kalimantan ini mendapat antusiasme tinggi dari para pegiat olahraga balap. Ratusan pebalap dari berbagai daerah turut ambil bagian untuk bersaing menunjukkan kebolehan mereka di lintasan. Kehadiran jajaran pejabat daerah semakin menyemarakan jalannya kompetisi otomotif tersebut. Selain Bupati Bone, ajang ini turut dihadiri Bupati Sidrap, Bupati Wajo, Wali Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, Ketua IMI Sulsel, Unsur Forkopimda Kabupaten Sidrap, serta ribuan penonton dan pecinta otomotif. Kehadiran Bupati Bone dalam ajang ini merupakan bentuk komitmen nyata pemerintah Kabupaten Bone dalam mendukung pengembangan olahraga otomotif. Dukungan tersebut ditunjukkan dengan mendorong lahirnya atlet-atlet balap motor yang berprestasi dan senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas. Andi Asman menambahkan bahwa kejuaraan otomotif ini juga menjadi ruang efektif untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Hipmas Sinjai gelar Kongres ke-17 di Makassar perkuat konsolidasi organisasi. Himpunan Pelajar Mahasiswa Sinjai, Hipmas, menggelar Kongres ke-17 tahun 2026 di Aula Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Sulawesi Selatan, Jalan Adiaksa, Makassar, Sabtu 5 September 2026. Kongres ini mengusung tema Satukan Energi Menuju Arah Baru Hipmas. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Hipmas untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan dan program kerja pada periode mendatang. Forum ini juga menjadi ruang bagi kader untuk menyatukan gagasan dan komitmen dalam mendukung kemajuan Kabupaten Sinjai. Kongres ke-17 secara resmi dibuka oleh Bupati Sinjai Haja Ratnawati Arif. Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPRD Kabupaten Sinjai Muhammad Ridwan dan Arifuddin Cake, Kapolres Sinjai AKBP Jamal Fatur Rohman, sejumlah kepala desa serta para senior Hipmas. Dalam sambutannya, Bupati Ratnawati mengapresiasi panitia dan seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan Kongres ke-17. Ia menilai tema yang diusung mencerminkan semangat untuk menyatukan potensi, gagasan, dan militansi pemuda Sinjai. Menurutnya, Hipmas memiliki sejarah panjang sebagai wadah pengembangan kapasitas pelajar dan mahasiswa asal Sinjai. Organisasi tersebut juga telah melahirkan banyak alumni yang berkiprah di berbagai bidang. Bupati berharap Kongres ke-17 tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tapi juga melahirkan gagasan dan program yang memperkuat peran Hipmas. Pendengar, demikian informasi yang kami sampaikan untuk Anda pagi ini dalam sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan selanjutnya akan segera hadir untuk Anda Warta Bone di pukul 7 WITA nanti. Kita akhiri dulu sesi pertama dan sampai jumpa dalam sesi kedua setelah Warta Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
2: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Bone hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Petani di Sinjai manfaatkan bekas lahan panen padi untuk menanam kangkung. Puluhan jaringan irigasi akan direhabilitasi di Sinjai. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Keterbatasan air di musim kemarau membuat petani di Sinjai memanfaatkan lahan bekas panen padi untuk menanam kangkung. Laporan Ayunia Nindiati.
1: Musim kemarau tidak menghentikan aktivitas petani di Desa Matun Runtelue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Setelah panen padi, petani memanfaatkan lahan yang masih memiliki air untuk menanam kangkung sebagai upaya menjaga lahan tetap produktif sekaligus menghemat air. Petani setempat Hasbullah mengatakan, pilihan menanam kangkung di lahan sawah dilakukan karena penyiraman menjadi kendala saat kemarau. Menurutnya, menanam kangkung di lahan yang masih memiliki air lebih efisien dibandingkan membuat bedeng baru yang membutuhkan penyiraman lebih banyak. Lahan yang dimanfaatkan sementara ini relatif sempit. Hasbullah menyebut, kangkung cabut dapat dipanen sekitar 2 pekan, sehingga lahan bekas panen padi tetap menghasilkan di tengah musim kemarau.
2: Alasan saya menanam kangkung di sawah kan saya lihat potensinya di sawah yang mana ada airnya, makanya itu yang saya olah. Dari hasil dari kangkung cabut ini saya beli di pasar, saya tanam di sawah untuk mengefisiensi air, hemat tenaga. Palingan kan kalau kita tanam di sawah sekitar 2 mingguan sudah bisa kita panen. Nah, ini kan bekas lahan padi, padinya kan sudah kita panen. Jadi kita manfaatkan lagi ini di musim setelah panen, biar produktif lah seperti itu. Sementara kita coba aja sedikit saja, lahan sempit kita manfaatkan saja.
1: Hasbullah menambahkan, untuk saat ini, kangkung yang ditanam masih dimanfaatkan untuk konsumsi rumah tangga. Ia menyebut, jika hasil panen meningkat, produksi akan dicoba dipasarkan untuk melihat potensi ekonominya. Langkah ini sekaligus menjadi cara petani memanfaatkan lahan sawah tada hujan di antara musim tanam ketika ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama.
0: PMK Bone raih Koperasi Awards 2026. Laporan Suryani Arifin.
3: Kabupaten Bone telah meraih penghargaan Koperasi Awards 2026. Kategori Koperasi Nayaka Mahambara, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone, Anang Aswat Arida mengatakan, penghargaan diberikan berkat dedikasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi koperasi di wilayahnya. Anang menyebutkan bahwa instansinya memegang peran pembinaan terbanyak di Sulawesi Selatan yang meliputi tata kelola kelembagaan hingga pengawasan kesehatan koperasi. Berdasarkan online data system atau ODS, tercatat sebanyak 874 koperasi berada di Kabupaten Bone. Dari total tersebut, lebih dari 400 koperasi terdata aktif, sementara sekitar 385 koperasi lainnya tergolong tidak aktif.
4: Kami di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone yang terbanyak di Sulawesi Selatan pembinaan koperasinya, mulai dari kelembagaannya, mulai dari kesehatan koperasinya kami melakukan pengawasan. Selain itu, kategori penerimaan penghargaan ini juga karena dedikasi Pak Bupatinya dalam pembangunan KDKMP. Ini tak lepas juga dari peran

0: hari ini. Sebanyak 36 jaringan irigasi di 7 kecamatan di Sinjai akan direhabilitasi melalui program Sipuri Tahap 1 tahun anggaran 2026. Kembali laporan Ayunia Nindyati.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai mendapatkan alokasi rehabilitasi 36 jaringan irigasi yang tersebar di 7 kecamatan melalui usulan Sipuri Tahap 1 tahun anggaran 2026. Kepala Dinas PUPR Sinjai Haris Ahmad dalam sosialisasi persiapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi belum lama ini menyebut program tersebut merupakan hasil usulan pemerintah daerah yang mendapat dukungan Bupati Sinjai dan ditindaklanjuti Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Ceneperang. Menurut Haris, sekitar 95% usulan jaringan irigasi yang diajukan Dinas PUPR Sinjai dapat diterima dan direalisasikan. Diharapkan, rehabilitasi ini meningkatkan kualitas layanan irigasi serta memperluas manfaat infrastruktur pertanian bagi masyarakat.
2: Sekitar 36 daerah irigasi yang tersebar di 7 kecamatan dan kalau tidak salah anggarannya sekitar 200 miliar. Rupiah, jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita warga Kabupaten Sinjai karena apa yang kita usulkan, apa yang diusulkan di Kementerian, Alhamdulillah semuanya diwujudkan oleh Kementerian PUPR.
1: Pemerintah Kabupaten Sinjai juga berharap rehabilitasi tersebut dapat mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: Persiapan PBVSI Bone untuk meraih medali emas pada Porprov mendatang mencapai 80%. Kembali laporan Suryani Arifin.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Bone menargetkan sapu bersih medali emas dari cabang olahraga bola voli pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18. Menjelang ajang multi-event olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut, persiapan atlet PBVSI Bone dilaporkan telah mencapai 80%. Target ini ditegaskan langsung oleh Ketua Umum PBVSI Bone, Haji Muslimin. Menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Bone dari fraksi Nasdem tersebut, kesiapan para atlet saat ini tidak lepas dari program pembinaan berkelanjutan. Untuk menjaga performa saat ini, para atlet putra dan putri menjalani porsi latihan rutin. Namun, intensitas serta volume latihan dipastikan akan ditingkatkan lebih padat mendekati hari H pelaksanaan Porprov.
4: Target utama menjadi hal mudah sebenarnya, tapi insya Allah yakinnya kecewa secara 1-2 bulan ini bagaimana beban khususnya di PBC untuk itu awalnya kita menjadi target emas.
3: Pada ajang Porprov Sulsel 18 November mendatang, PBVSI Bone siap menurunkan kekuatan penuh pada kategori indoor maupun voli pasir. Sebanyak 40 atlet disiapkan terdiri dari 14 atlet putra dan 14 atlet putri untuk nomor indoor, serta 6 atlet putra dan 6 atlet putri untuk nomor voli pasir. Rombongan kontingen ini juga didampingi oleh 18 pelatih dan ofisial beserta 1 orang penanggung jawab.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

Kita kembali di 91 FM RRI Bone. Dan untuk mengawali sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami hadirkan segmen Opini Publik untuk 7 September 2026. Kami mengusung tema produktivitas kangkung di musim kemarau dengan topik opini, apakah kangkung bisa menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan produktivitas pertanian di musim kemarau.

Kita lanjutkan kembali opini publik dengan tema produktivitas kangkung di musim kemarau. Nah, topik opini, mampukah kangkung untuk

0: Mampukah kangkung untuk tetap produktif di musim kemarau? Kita tahu kan kemarau airnya susah gitu ya. Nah, dan kalau pada berita sebelumnya itu dikatakan bahwa kangkung bisa menjadi solusi alternatif untuk para petani agar lahan sawahnya tetap bisa produktif meskipun di tengah musim kemarau panjang yang saat ini masih terjadi. Nah, menurut Anda pendengar, seperti apa sebenarnya produktivitas kangkung yang ditanam di lahan sawah di tengah musim kemarau? Kita akan sapa penelpon dulu. Opini publik, selamat pagi.
1: Opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Upi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Ya, semangat.
0: Masya Allah. Ya. Saya tunggu nih opininya. Gimana menurut Pak Upi? Apakah kangkung ini masih tetap bisa produktif meskipun lagi musim kemarau?
1: Kalau saya sendiri punya pendapat pribadi ya, artinya kangkung ini kan artinya tanaman yang perlu air banyak, artinya perlu air.
0: Ya.
1: Artinya mungkin artinya bisa untuk artinya dalam kondisi kemarau yang tidak terlalu ekstrim sekali ya, tidak seperti semacam sekarang. Tapi kalau semacam sekarang mungkin artinya persentasenya mungkin sekitaran masih di bawah 50%.
0: Okay.
1: Artinya bisa ya, artinya masih bisa mungkin bagi biana di lahan-lahan yang memang lahan itu bang biasanya ada lahan
0: gitu.
1: Memang kontur tanahnya memang lembab ya, artinya walaupun artinya kemarau tapi artinya masih bisa, artinya masih lembab, jadi masih bisa ditanami tanaman alternatif. Jadi seperti itu aja. Jadi saya sendiri mungkin begitu ya. Jadi mungkin ada baiknya ke depannya mungkin ini mungkin termasuk berita bagus sekali ya, bagus sekali yang kita bahas ini. Kedepannya kan perlu pemerintah juga harus memikir ke masalah ini ya, apa langkah-langkah perlu kita lakukan sebagai petani bila ada yang bila menghadapi musim kemarau ekstrim atau musim kemarau curah hujan yang rendah ya. Jadi misalnya kedepannya mungkin pemerintah perlu
0: mensosialisasikan.
1: Magi. Ya, mensosialisasikan ya. Mensosialisasikan langkah-langkah perlu dilakukan untuk para petani untuk menghadapi musim kemarau untuk bersiap tanam biar walaupun artinya waktu musim-musim kemarau tapi tetap produktif.
0: Ya. Oke. Okay. Baik.
1: Itu pun artinya di musim kemarau ya. Begitu artinya musim hujan kalau mungkin artinya biasanya kan kalau di kaul pawisan itu jalan-jalan ke daerah-daerah yang biasanya daerah persawahan itu banyak musim hujan itu biasanya di saat sudah selesai panen belum artinya masuk waktu musim tanam lagi biasanya diselingi dengan membuat kolam
0: gitu ya. Okay.
1: Kolam untuk pemberdayaan ikan air tanah ya, seperti itu.
0: Baik.
1: Ya. Jadi seperti mudah-mudahan artinya apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan ya bisa didengarkan oleh stakeholder terkait dan bisa kedepannya ya mendatangkan artinya kalau perlu didalakan ilmu dari BRIN artinya apa?
0: Halo.
1: Misalkan di musim kemarau.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih Pak Upi ya untuk opininya. Ya, jadi kalau Pak Upi tadi bilang ini menjadi salah satu pilihan juga begitu ya, bagaimana agar lahan sawah itu tetap bisa produktif di tengah musim kemarau. Tapi berhubung kangkung ini tanaman air yang juga masih tetap membutuhkan air, jadi tidak jadi kalau menurut Pak Upi tadi, minimal lahan sawahnya itu mesti lembab dulu katanya ya. Oke, kalau gitu kita akan dengarkan dulu seperti apa statement dari petani. Petani yang memilih untuk menanami kangkung di lahan sawahnya saat musim kemarau.
2: Saya menanam kangkung di sawah, kan saya lihat potensinya di sawah yang mana ada airnya, makanya itu yang saya olah. Dari hasil dari kangkung cabut ini, saya beli di pasar, saya tanam di sawah untuk mengefisiensi air, hemat tenaga. Palingan kan kalau kita tanam di sawah sekitar 2 mingguan sudah bisa kita panen. Nah, ini kan bekas lahan padi, padinya kan sudah kita panen. Jadi kita manfaatkan lagi ini di musim setelah panen, biar produktif lah seperti itu. Sementara kita coba aja sedikit saja, lahan sempit kita manfaatkan saja.
0: Itu dia statement dari Pak Hasbullah, salah seorang petani di Sinjai yang memilih untuk tetap bisa produktif di tengah musim kemarau dengan menanami lahan sawahnya dengan tanaman kangkung setelah panen ya. Katanya dengan ditanami kangkung itu bisa hemat biaya, kemudian bisa juga untuk menekan penggunaan air, dan juga bisa dipanen dalam waktu yang relatif singkat. Tadi Pak Upi sudah berkomentar seperti apa pandangannya tentang hal ini. Dan kalau Pak Upi tadi mengatakan ini bisa menjadi pilihan juga begitu ya, agar sawah tetap bisa memberikan tambahan penghasilan bagi para petani. Dan pendengar, kita akhiri dulu opini publik untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Pak Upi yang sudah gabung. Dan untuk melanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan informasi dari rri.co.id.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

T5, jangan pernah membawa kita kembali melanjutkan kebersamaan kita di sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan untuk informasi kali ini pendengar, kami akan lanjutkan kembali dari rri.co.id, BRIN dorong pelestarian bahasa daerah melalui korpus digital. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merupakan lembaga yang menaungi berbagai kegiatan penelitian dari beragam disiplin ilmu, termasuk penelitian terkait bahasa dan budaya. Khusus untuk riset yang berkaitan dengan penyelamatan dan pelestarian budaya, kegiatan tersebut berada di bawah Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra, Orbastra. Erniati SS MSI, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, dalam obrolan apresiasi budaya lokal Pro 4 RRI Makassar, menjelaskan salah satu fokus penelitian yang dilakukan Orbastra adalah penyelamatan dan pelestarian bahasa serta sastra di Indonesia untuk wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan riset juga mencakup Sulawesi Barat. Erni menambahkan, dalam konteks pelestarian budaya, korpus digital bahasa daerah menjadi salah satu sarana penting. Korpus merupakan penyimpanan berbagai dokumen penggunaan suatu bahasa daerah, berbeda dengan kamus yang umumnya memuat kosakata beserta terjemahannya. Korpus menyimpan berbagai bentuk penggunaan bahasa secara lebih luas. Misalnya, dalam korpus bahasa Makassar dapat memuat kosakata, rekaman penggunaan bahasa, wawancara dengan penutur asli, serta berbagai dokumentasi lain yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Lebih lanjut, Erni menambahkan, korpus digital diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan minat generasi muda dalam mempelajari dan melestarikan bahasa daerah.

Erupsi Anak Krakatau terdampak pada 1039 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak langsung pada 1039 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat ruang udara memicu pembatalan keterlambatan hingga pengalihan pendaratan bagi 119.215 orang penumpang. Pihak pengelola mencatatkan pembatalan awal terhadap 301 jadwal penerbangan domestik internasional dan kargo angkutan. Prosedur pemulihan layanan diaktifkan dengan menyediakan bantuan makanan ringan hingga fasilitas bus gratis. Layanan transportasi bus disiapkan menuju 4 kota utama tujuan antar kota di kawasan Pulau Jawa. Pengecekan keselamatan armada pesawat diperketat guna mencegah kerusakan mesin akibat paparan partikel abu vulkanik. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memaparkan rekapitulasi data erupsi. Kami ulang, rekapitulasi data dampak erupsi terhadap operasional udara. Berdasarkan data penerbangan pukul 21.30 WIB, terdapat 1039 penerbangan terdampak. Akumulasi dari pembatalan penerbangan, keterlambatan penerbangan, pengalihan pendaratan penerbangan ke bandara lain, dan sebagainya. Yudi Setiawan merincikan bantuan transportasi darat gratis untuk memfasilitasi kebutuhan pergerakan penumpang menuju luar daerah. Penyediaan armada dilakukan secara bertahap guna mengurai penumpukan pengguna jasa di kawasan terminal bandara. Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Fahmi Harahap menyampaikan mekanisme pelayanan pengembalian dana tiket penumpang. Keterangan teknis mengenai penyediaan konter penanganan disiarkan resmi di Tangerang pada Minggu 6 September 2026. Fahmi menekankan pentingnya prosedur inspeksi keselamatan dari sisi udara secara ketat sebelum penerbangan dibuka kembali. Langkah pencegahan mencakup penutupan turbin pesawat demi menjamin keamanan serta keselamatan penerbangan nasional.

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi, dan kali ini informasi yang akan kami sampaikan terkait Menaker targetkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan rampung akhir Oktober. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menargetkan pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan rampung pada akhir Oktober 2026. Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan baru dalam memperkuat perlindungan pekerja di Indonesia. Menurut Yasir Li, penyelesaian regulasi tersebut menjadi langkah penting memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan nasional. Ia berharap RUU tersebut dapat menjadi warisan baru dalam penguatan perlindungan bagi pekerja Indonesia. Yasir Li mengatakan perlindungan sosial perlu diperluas karena sebagian besar angkatan kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja tetap memperoleh perlindungan sosial. Selain menyelesaikan regulasi, Kementerian Ketenagakerjaan berupaya meningkatkan kepesertaan pekerja dalam program perlindungan sosial. Pemerintah juga memperkuat keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan. Untuk meningkatkan kompetensi, Kementerian Ketenagakerjaan menjalankan program pemagangan nasional bagi 150 ribu orang sepanjang 2026. Pemerintah juga menanggung uang saku peserta dalam program pemagangan tersebut. Survei ASI menyebut 51,5% warga setuju program MBG dilanjutkan. Lembaga Survei Arus Survei Indonesia, ASI, menyebut mayoritas responden mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Sebanyak 51,5% responden menyatakan setuju program prioritas tersebut tetap dilanjutkan. Direktur Eksekutif Lembaga ASI, Ali Rifan, mengatakan angka tersebut merupakan gabungan responden yang sangat setuju dan cukup setuju. Sebanyak 12,3% responden menyatakan sangat setuju, sedangkan 39,2% cukup setuju. Hasil tersebut merupakan temuan survei yang dilakukan ASI pada 23 hingga 29 Juli 2026. Survei tersebut mencakup 38 provinsi yang melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia. Meski demikian, survei ASI juga mencatat sebagian responden tidak menginginkan program MBG dilanjutkan. Sebanyak 45,4% responden menyatakan tidak setuju terhadap keberlanjutan program tersebut. Ali menjelaskan angka 45,4% merupakan gabungan responden yang kurang puas dan sangat tidak setuju. Rinciannya, 29,6% menyatakan kurang puas dan 15,8% sangat tidak setuju. Sementara itu, sebanyak 3,3% responden tidak memberikan jawaban terkait keberlanjutan program MBG. Hasil tersebut melengkapi gambaran persepsi masyarakat